0: Sahabat Budaya, pelatihan pemasaran online diselenggarakan bagi pedagang pasar tradisional di Mini Teater Gedung DPRD Kota Salatiga pada Rabu hingga Kamis 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan besutan Dinas Perdagangan Kota Salatiga ini diadakan dengan tujuan untuk membekali para pedagang kemampuan berjualan di platform digital agar lebih adaptif dan berdaya saing merespon pergeseran pola belanja daring masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Agung Pitoyo menyampaikan kegiatan yang dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Salatiga dan diikuti oleh 60 pedagang pasar raya 1 Salatiga ini diharapkan dapat membantu mendongkrak omset dan memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah Kota Salatiga. Beralih ke informasi berikutnya, Universitas Muhammadiyah Karanganyar menggelar seminar International English for Professional Communication and Education di aula kampus tempat pada Rabu lalu. Rektor UMUKA, Moh Samsuri, menjelaskan agenda yang menghadirkan Profesor Dr. Zulida Abdul Kadir dari University Tuan Hussein Un Malaysia dan Associate Professor Suswanto Ismadi Megah dari Universitas Serio Kepulauan atau UNRIKA sebagai narasumber ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem akademik program studi baru pendidikan bahasa Inggris melalui kerjasama global. Diharapkan nantinya mahasiswa dapat semakin memiliki ketangkasan komunikasi dan dapat lahir lulusan berkompetensi tinggi yang siap terserap di berbagai sektor industri internasional. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Pagi-pagi lagunya udah mellow kan Mas Bayu ya. Gak apa-apa, ini lagu mellow itu agak menghaluskan rasa begitu, kata beberapa orang ya. Iya, tapi harus tetap semangat ya, walaupun lagunya agak sedikit mellow. Ini semangatnya harus terus makantar-kantar, harus terus menyala. Kalau anak muda sekarang bilang kan Mas Bayu ya, apalagi hari Minggu ini pada sumeringah begitu, karena bisa berlibur, bisa kemudian menggunakan waktu luang bersama keluarga, bisa jogging mungkin, yang setiap hari mau jogging aja harus menyelipkan waktu. Nah di hari Minggu jogging sepuasnya, ada tempat di Car Free Day, ada di tempat-tempat olahraga di sekitar Panjenengan, bisa dilakukan di mana saja olahraga-olahraga favorit Panjenengan ya kan Mas Bayu ya. Dan yang mau piknik, yang mau berwisata di hari Minggu ini di Kota Semarang tidak kurang-kurang tempat ya. Yang mau ke wisata keluarga ada di Kebun Binatang Mangkang atau Semarang Zoo ya, ataupun tempat-tempat lain di tengah kota juga banyak. Yang mau belanja juga banyak, atau mungkin bergeser sedikit ke kabupaten ya, Kabupaten Semarang, ke Bandungan begitu ya. Ke Bandungan mau cari apa Mas? Mau cari klengkeng, biasanya cari klengkeng Bandungan yang jadi favorit banyak orang ini Mas Bayu.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Jolke.
1: Sahabat budaya, pukul 7:30 saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mas Usman yang akan menyampaikan laporannya.
2: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
3: Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Minggu 12 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir, yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Minggu 12 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 12 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang, yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi ini dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Metro.
1: Duh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
0: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
1: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kang.
0: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Ce.
1: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
0: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting, selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Dok, mau kemana, Ce? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
0: Ayah, dasar Petro.

Sekar Mocopat gaya Semarangan gadah cingko ingkang unik dalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa. Kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kula Semarangan menika.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Semarang menetapkan tenggat pengajuan dana bantuan operasional penyelenggaraan atau POP Rukun Tetangga atau RT masih terbuka hingga 30 Juli 2026 agar bantuan dapat segera dimanfaatkan masyarakat untuk perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dan agenda sosial lainnya. Adapun, dihimbau seluruh pengurus RT untuk segera mengunggah rencana anggaran pelaksanaan melalui aplikasi Ruang Warga demi mempercepat verifikasi tingkat kelurahan dan kecamatan serta bagi kepengurusan RT yang memilih tidak mengajukan bantuan, mereka wajib menyertakan laporan tertulis hasil musyawarah warga sesuai peraturan wali kota nomor 20 tahun 2026. Stimulus ini diharapkan dapat menyasar sektor pemberdayaan, penghijauan serta perbaikan sarana lingkungan dengan batas biaya administrasi maksimal Rp625.000 per tahun. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Semarang menggelar pelatihan Konvensi Hak Anak atau KHA bagi para tenaga pendidik sekolah dan pondok pesantren di Gedung Jepara Nursing Center pada Rabu 8 Juli 2026. Kepala DP3AP2KB Semarang, Ika Mutrikatun, menjelaskan bahwa agenda yang menggandeng Lembaga Perlindungan Anak Klaten ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Melalui pembekalan indikator perlindungan, budaya anti kekerasan, dan rencana tindak lanjut, para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Sinergi ini ditargetkan dapat menghapus praktik perundungan, kekerasan seksual anak putus sekolah hingga menekan angka pernikahan dini demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal di wilayah Kabupaten Jepara. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Riz, lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya nggak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya nggak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

Sahabat budaya, potensi kebakaran ya di kala musim kemarau ini menjadi cukup tinggi. Di beberapa waktu belakangan ini saja di Kota Semarang sudah terjadi beberapa kasus kebakaran gitu ya. Yang ini selain disebabkan karena faktor yang sering terjadi seperti korsleting listrik, ini juga perlu kita waspadai adalah suhu panas begitu ya. Karena kebakaran yang berasal dari lahan atau kebakaran yang berasal dari mungkin tumpukan sampah kering ya dari sekitar pemukiman atau rumah, ini perlu diwaspadai juga, apalagi dengan suhu siang yang cukup panas ini potensi kebakaran juga bisa jadi semakin tinggi. Oleh karena itu butuh kesadaran dan juga butuh partisipasi dari masyarakat untuk terus bisa kemudian menjaga lingkungan sekitarnya dengan juga memeriksa kondisi jaringan listrik, dan terlebih juga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai ada sampah kering yang menumpuk yang ini bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Karena ketika itu berdekatan dengan lahan yang kering dengan luasan cukup luas dan berdekatan dengan pemukiman, ini akan juga menyulitkan upaya pemadaman. Karena itu perlu partisipasi aktif juga dari masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan sekitarnya dengan baik, terutama dari potensi ancaman kebakaran.

0: Nah, Mbak, ini jamu kunirasemnya masih anget. Cocok banget buat ngilangin pegal habis kerja seharian.
1: Harum banget, Bu. Tapi sekarang kan banyak minuman modern. Emang jamu masih relevan ya?
0: Loh, justru jamu itu lebih alami, Mbak. Tanpa bahan pengawet, banyak khasiat. Buat imun, bahkan kecantikan juga.
1: Jadi, jati gak harus mahal ya?
0: Betul. Dari jahe, kunyit, temulawak, semuanya rempah asli Indonesia. Nenek moyang kita sudah membuktikannya sejak dulu.
1: Wah, mulai sekarang aku rutin minum jamu deh.
2: Jamu bukan sekadar tradisi, tapi warisan sehat dari bumi Nusantara. Ayo, lestarikan jamu sebagai gaya hidup alami.

0: Kok akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya? Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

0: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Riz, itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih nge-mall, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuma cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.

0: papa atau Pak Opo?
1: Ini, Bapak baru baca berita. Katanya pemerintah itu mau bagi TV gratis.
0: Wih.
1: Tinggal daftar lewat link ini loh, Bu. Ini loh. Wah, rezeki nomplok ini.
0: Wih, Pak. Walah toh, Pak. Linknya wae aneh kok.
1: Eh?
0: TV strip gratis satdonyo.fun. Nggak curiga tah?
1: Loh, tapi beritanya kelihatan oke kok. Tulisannya bagus loh, Bu. Kayak tulisan wartawan profesional itu loh.
0: Pak, itu justru tanda-tanda tulisan AI, Pak. Coba lihat fotonya. Moso, TV ada kakinya 4. TV apa sapi, Pak?
1: Wah, alah iya toh, Bu. Tak kira model anyar loh itu TV-nya loh.
0: Nah, makanya toh, Pak. Kalau iya, ada iya. Berita spektakuler, tulisannya terlalu rapi, fotonya aneh, sumbernya enggak jelas, itu biasanya AI ngarang, Pak.
1: Walah. Jadi enggak jadi ada TV gratis ya, Bu?
0: Yang gratis cuma harap

0: kosong.
1: Duh, ya ampun, Mbak. Kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis. Jualanku loh sepi banget.
2: Alhamdulillah, Mbak. Ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
1: Loh,
2: udah pesen tuh lewat online.
1: Loh. Lewat online?
2: Iya.
1: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
2: Mbak, yeah, zaman yeah. sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
1: Oh.
2: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak.
1: Yeah.
2: Promosi online lewat Instagram, WhatsApp,
1: yeah.
2: bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak.
1: Oh.
2: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot, Mbak, pokoknya. Makanya, Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.

0: Sampai juga kita di penghujung ragam Semarang pagi hari ini, Kamas Bayu, dan satu lagi akan segera kami sumbai Anda kembali di acara Mangun Projo setelah ini. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.
1: Saluran Budaya Nusantara.

0: yang menjadi sektor unggulan di Blora. Melalui kegiatan ini, kedua daerah ini berkomitmen untuk semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi berkelanjutan yang diharapkan dapat semakin mendongkrak perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Magelang resmi meluncurkan 3 sistem informasi baru yaitu Mapan Magelang atau Mapping Potensi Unggulan Wilayah Magelang, Teras Desa atau Temu Respon Aksi Solusi Desa, dan Transformers atau Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Desa di ruang Command Center Pusaka Gemilang pada Rabu 8 Juli 2026. Adapun inovasi ini dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, cepat dan adaptif. Mapan Magelang berfungsi mengintegrasikan data sektoral berbasis spesial untuk memetakan potensi klaster unggulan kecamatan. Sementara itu Teras Desa mengoptimalkan layanan umum dan konsultasi aparatur menuju kemandirian desa. Terakhir, Transformer berfokus mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa guna menggerakkan perekonomian lokal sesuai dengan amanat peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya masih bersama kami di Mangunprojo Kabupaten RI Semarang ya, dan memasuki musim kemarau. Ini beberapa daerah yang setiap tahunnya ini rawan akan kekeringan, terutama di daerah-daerah yang akses air cukup sulit. Ini sudah mulai bersiap untuk kemudian mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakatnya, termasuk dari pemerintah daerah yang juga memberikan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Dan selain kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari, yang perlu diperhatikan juga adalah kebutuhan air untuk tanaman dari para petani ya, sahabat budaya. Dan beberapa daerah yang juga rawan akan keringan ini mengandalkan embung ataupun bendungan yang memang sengaja dibuat untuk mengairi lahan pertanian agar tetap aman ketika musim kemarau tiba, sehingga produktivitas pertanian juga tetap terjaga. Seperti yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang ada di Kecamatan Jatioso, Kabupaten Karanganyar, yang di tempat tersebut dibangun bendungan Jelantah yang baru saja diresmikan secara virtual oleh Presiden bersama dengan 4 bendungan strategis lainnya. Dan adanya bendungan ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dan adanya embung ataupun bendungan-bendungan yang dibuat ini akan terasa efeknya atau terasa manfaatnya ketika musim kemarau tiba, di mana persediaan air yang bisa disimpan di embung ataupun di bendungan-bendungan ini bisa menjadi sumber air bersih untuk masyarakat dan juga sumber irigasi untuk tanaman-tanaman pertanian, sehingga ketika musim kemarau tiba potensi kekeringan ini bisa diminimalisir. Walaupun debit air tidak sebanyak ketika musim penghujan, tapi dengan adanya sumber air cadangan ini yang disimpan di bendungan ataupun di embung-embung yang sudah dibangun oleh pemerintah, ini bisa menjadi satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Dan untuk itu juga kita sebagai warga masyarakat juga perlu bijak untuk menggunakan air, terutama ketika musim kemarau tiba. Jangan terlalu boros untuk menggunakan air, gunakan air seperlunya, dan gunakan juga cara yang bisa digunakan untuk beberapa keperluan, seperti ketika mencuci di dapur, mencuci sayuran ataupun mencuci bahan makanan. Ini air bilasannya bisa digunakan untuk menyiram tanaman di depan rumah kita atau taman-taman hias ataupun tanaman-tanaman produktif yang kita tanam di sekitar rumah kita, agar penggunaan air juga dapat dilakukan secara efisien dan tidak terlalu boros dalam penggunaan air bersih.

0: Sahabat budaya, kunci sukses sebuah usaha terletak pada strategi yang tepat dan baik. Berikut disampaikan Eni Permani, pelaku usaha aksesoris etnik-etnik coat dari Kota Semarang.
1: Kalau untuk sebuah bisnis itu tetap sama sih, mau craft atau apapun itu harus fokus konsisten. Karena ketika kita sudah fokus dan konsisten, pasti customer akan melihat, oh ternyata etnik coat itu kalau kita cari apa kebutuhan kita tuh atau keinginan kita tuh ada ya gitu. Jadi saya tetap konsisten walaupun di tengah badai COVID, pada saat itu saya tidak beralih berjualan yang lain gitu. Dalam arti yang terlalu ekstrim pindahnya gitu. Saya tetap fokus di produk craft gitu, di aksesoris. Dan juga jangan lupakan untuk tetap membranding diri. Membranding diri itu tidak hanya sekedar kita pasang iklan, kemudian apa sih namanya pasang story, kemudian bikin feeds dan lain-lain. Tetapi coba dari diri sendiri gitu, bangga dulu deh pakai produk kita sendiri gitu. Kalau jualan aksesoris ya bukan berarti kita harus glamor gitu tampilnya, tidak, tetapi paling tidak kita rapih dan kita bangga memakai produk kita. Jadi ketika kadang-kadang saya sering gini, Mbak N itu brosnya harga berapaan gitu yang dipakai gitu. Jadi ketika kita sudah menyesuaikan diri, sudah membranding diri kita, otomatis orang akan percaya, oh ternyata kalau dipakai bagus juga ya, oh ternyata awet ya. Mbak ini tuh pakai produk brosnya udah lama, iya ini masih awet, karena saya pakai penitinya gak dilem kan gitu. Jadi karena kalau ketika saya bikin hashtag bros tanpa lem, tapi saya buktiin juga ini loh brosnya aku memang tanpa lem itu bisa awet, seawet ini, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu masih oke gitu penitiknya. Nah, jadi fokus konsisten dan tetap membranding diri, serta jangan lupakan untuk tetap bersyukur. Bersyukur dalam arti ya kita caranya bersyukur ya tetap dengan menjaga hubungan kita dengan konsumen itu baik, kemudian dengan menjaga kualitas di kita juga, produk-produk kita juga tetap menjadi yang terbaik.

Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

0: Apa, Nduk?
1: Kok dahar gorengan lagi, toh? Tadi udah makan gorengan banyak, loh.
0: Loh, lah iya, toh. Kan murah, simple, gampang dibuat atau dibeli, Nduk.
1: Tapi akhir-akhir ini, Bapak tuh juga sering ngeluh pegel, ngantuk tiap habis makan gorengan, loh.
0: Ya, wong namanya juga umur, Nduk.
1: Aduh, bukan cuma umur itu, Pak. Kalau gorengan terus, tubuh harus kerja ekstra buat ngolah minyaknya.
0: Loh, nah jadi menurut kamu penyebabnya itu, Tondo?
1: Ya iya, Toyo. Makanya, Pak, kurangi gorengan, gih. Sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari.
0: Iya.
1: Biar Bapak makin sehat dan kita bisa nongkrong

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non-tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

0: Bu, kenapa sih harus repot-repot pilah sampah? Kan tetap dibuang.
1: Kalau dipilah, plastik bisa didaur ulang. Kalau dicampur, semuanya jadi beban lingkungan.
2: Dan listrik yang nggak dimatikan itu kecil kelihatannya. Tapi kalau tiap hari dibiarkan,
0: jadi kebiasaan gitu ya.
1: Coba bayangkan, kalau satu rumah boros, lalu satu komplek, terus satu kota.
0: Berarti kerusakan lingkungan bukan cuma salah yang jauh, tapi juga dari kita.
2: Makanya, mulai dari hal kecil, matikan lampu jika tidak dipakai, hemat menggunakan air dan kurangi sampah plastik.
0: Siap ya, kita rawat bumi mulai dari rumah kita sendiri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: menyanyi dan bercerita bersama RRI. Selamat pagi sahabat cilik dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga semangat tetap menyala secerah mentari pagi di kota Semarang. Kembali lagi bersama Kasih Wijatmiko di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Adik-adiknya Kasiwi, adakah yang suka sepak bola? Ada, tunjuk jari. Ada yang suka main basket? Atau ada yang suka menari? Menyanyi? Ada juga gak sih yang suka mainin wayang kulit? Karena pengen jadi dalang? Nah, adik-adik yang manis, menjadi generasi berprestasi pasti kebanggaan. Hari ini di studio sudah sangat berbeda nih suasananya. Kenapa? Karena kasih kedatangan dua sahabat cilik yang luar biasa. Mereka tidak hanya bersekolah di Mondial Primary School, tapi juga sangat aktif melestarikan budaya di Sanggar Ponokawan Semarang. Kita kenalan dulu nih. Ada Mas Danendra Danan Jaya Juanda.
1: Iya.
0: Iya. Aku dengeran.
1: Halo.
0: Halo juga. Sehat-sehat, Mas?
1: Iya, sehat.
0: Sehat. Dipanggilnya Mas Danen. Danen. Mas Danen. Mas Danen ini kelas
1: 5 mau naik kelas 6.
0: Oke. Kelas 5 mau naik kelas 6. Wah. Kebayang ya seberapa Mas Danen? Mas Danen ini ganteng. Terus tinggi, terus apa lagi ya Mas ya, rambutnya lurus gitu ya. Oh, jadi ini sih mendeskripsi loh. Mas Danen nggak sendirian karena ada juga Mas Davandra Ardana Juanda. Kok belakangnya sama sih, emang kakak adik ya?
1: Iya.
0: Iya. Ini dipanggilnya Mas
1: Davan.
0: Mas Davan. Mas Davan sekolahnya sama juga nih, satu sekolahan.
1: Iya. Yeah.
0: Kelas berapa sayang?
1: Kelas 3 mau naik 4.
0: Wih, selisihnya 2 tahun ya.
1: Iya.
0: Suka berantem gak sih?
1: Oh, sering banget.
0: Kok kompak ya? Sering banget. Tapi setelah berantem gitu, baikan lagi.
1: Belum tentu. Belum ada yang minta maaf.
0: Uh-uh.
1: Tapi nanti lama-lama kayak baikan tanpa minta maaf gitu.
0: Waduh, berarti nggak ada yang ngerasa bersalah dong?
1: Iya. Yang ngerasa bersalah semua.

0: tapi takut buat minta maaf.
1: Oh, takut. Takut apa gengsi? Apa malu?
2: Kadang gengsi, kadang takut.
1: Oh, kadang gengsi, kadang takut. Biasanya nih, ini menarik nih malahan nih. Ini kalau kalian berdua bertengkar, nah ini kenapa sih bertengkarnya tuh gara-gara apa coba?
0: Rebutan wayang.
1: Rebutan wayang. Ini emangnya suka wayang?
0: Iya.
1: Suka wayang? Dua-duanya suka wayang semua?
0: Iya.
1: Oh iya adik-adik, karena Mas Dafa, Mas Dafa, Danen dan Mas Davandra, bener ya?
0: Iya.
1: Manggilnya Mas Dafa ya?
0: Davan.
1: Davan. Mas Danen dan Mas Davan ini dua-duanya sudah menjadi dalang cilik gitu nge?
0: Iya.
1: Iya. Kemarin ikut festival dalang juga kan?
0: Iya.
1: Tingkat kota?
0: Iya.
1: Iya. Menang semua?
0: Menang.
1: Juara berapa mas?
0: Aku pertama juara 2.
1: Juara 2. Kemudian mas Davan?
0: Kalau cuma festival yang diadain di TBLS itu juara 2 sih.
1: Juara 2, itu tingkat kota ya. Setelah itu ada lagi? Kemana lagi?
0: Aku ke tingkat Karisedanan juara 2. Terus naik ke provinsi, juara 2 lagi, terus naik ke nasional, juara 1.
1: Yeay, hebat banget. Terus Mas Davan kapan?
0: Belum tahu, kayaknya besok November atau Oktober itu lomba lagi.
1: Oh, lomba lagi, tingkat kota. Berarti tahun kemarin sudah juara 2, besok juara 1 dong. Iya. Iya. Sudah pernah selain ini, selain tingkat kota, sudah pernah?
0: Sudah.
1: Oh, yang Mas Danen?
0: Aku tingkat Karisedanan 2 kali, provinsi 2 kali, nasional 1 kali.
1: Wih, hebat banget. Rasanya gimana tuh jadi juara tingkat nasional?
0: Rasanya kayak gak nyangka, terus waktu diumumin itu grogi gitu.
1: Kalau diumumin grogi?
0: Iya.
1: Pas tampil grogi gak?
0: Enggak, soalnya kata ibu, gak apa-apa kamu udah sampai nasional, udah hebat, gak harus menang. Menang itu cuma bonus.
1: Jadi pengen nangis sih. Keren banget sih kalian. Nanti jadi pengen tahu kan seperti apa gitu ya adik-adik di rumah ya. Pasti adik-adik di rumah juga pengen tahu nih, sampai sudah juara nasional, seperti apa sih wayangannya Mas Danin sama Mas Dava ini gitu ya. Nanti boleh ya diperagain ya.
0: Oh iya.
1: Oke deh. Baik sahabat budaya, sahabat cilik dimanapun Anda berada, nanti kita ngobrol lagi. Dan kita dengarkan dulu satu lagu ini.

0: adik-adik yang manis, kita masih di acara Mentari Bermain dan Bercerita bersama RRI. Kasih ini gak sendirian nih, masih dengan dua tamu kita yang super hebat karena mereka bisa melakonkan tokoh cerita pewayangan. Ada Mas, siapa namanya?
1: Danen.
0: Mas Danen, yang satu lagi?
1: Davan.
0: Davan, Mas Danen dan Mas Davan. Ih, benar banget loh. Mereka berdua tuh kompak gitu ya. Mirip ya, wajar karena saudara gitu ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Iya. Mas, awal mula nih suka wayang. Nah, gimana ceritanya nih?
1: Jadi dulu itu waktu lahir, aku tuh enggak takut ditontonin kartun-kartun sama ibu. Terus Yangkung punya flash disk. Itu tuh flash disknya tuh tentang festival dalang anak gitu. Nah, waktu aku lihat, aku tertarik. Terus aku apapun aku jadiin wayang, kertas aku jadiin wayang, apapun kipas aku jadiin wayang, semuanya.
0: Digambar-gambar gitu?
1: Ya enggak digambar-gambar, cuma
0: dibuat mainan kayak
1: ya,
0: mainan wayang gitu
1: ya. Iya.
0: Aduh, berapa yang sudah mau rusakin barangnya itu?
1: Wah, paling adalah 5 kayaknya.
0: 5. Kalau Mas Davan?
1: Kalau aku itu kan aku lahir udah ngelihat kakak megang wayang. Pas itu kan udah dibeliin wayang kecil-kecil tuh sama ibu bapak. Dan terus aku coba megang. Aku ikut tertarik tuh, terus lihat kakak ikut main di tembok tuh. Pas itu kan belum ada kayak papannya itu namanya kelir. Jadi kita mainnya di tembok. Aku nyerebot kakak, terus aku ikut main banting-banting wayangnya. Wayangnya langsung rusak.
0: Ini karena tertarik dari kakak main gitu ya. Ini kalian kok hebat banget sih, begitu lahir sudah tahu wayang gitu. Emang kamu gak nangis dulu gitu pas lahir?
1: Enggak. Gak tahu sih.
0: Gak tahu. Itu mulai kelas berapa tuh, Mas?
1: Apanya?
0: Waktu ngeliatin kakak itu kamu sudah kelas berapa nih, Mas Davan?
1: Oh, baru satu tahun.
0: Belum.
1: Bukan.
0: Malah belum.
1: Pokoknya 5 bulan apa 3 bulan ya?
0: 5 bulan masih merangkak kamu tuh.
1: Lah iya, makanya aku banting-banting wayangnya.
0: Karena gak ngerti ya, pokoknya dibanting aja ya. Pokoknya ikut-ikutan megang gitu nge.
1: Iya.
0: Terus buat mainan gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau dibanting tuh rusak, kamu ngerti gak sih kalau itu ngerusak? Ini jangan-jangan kalian berantem juga karena rebutan wayang. Terus wayangnya dirusakin gitu ya.
1: Mataku pernah kecolok. Loh? Udah gara-gara main bareng sama dia.
0: Emang yang dimainin waktu itu ceritanya apa sih?
1: Cerita lakon ruwet.
0: Lakon ruwet itu yang seperti apa kalian?
1: Yang misalnya, ngasal aja. Nanti babat alas, terus tiba-tiba budal bolo. Tiba-tiba lagi perang. Tiba-tiba suatomo ketemu anwoman. Itu kan kayak gak ada lakonnya sebenarnya. Main abstrak aja.
0: Main abstrak. Nah, ini berarti padahal saat kita main wayang, kalau kita nonton wayang ya, itu kan ada pakemnya nggih.
1: Iya.
0: Cerita dong, itu pakemnya yang harusnya runtut itu dimulai dari apa dulu gitu, Mas Dava?
1: Mulainya itu harusnya dari mulai suka wayang, mulai ngelihat wayang, mulai megang wayang.
0: Ah, benar-benar. Terus kalau Mas Danen mulai dodok, nggih, biasanya kan pertama dodok dulu tuh.
1: Iya.
0: Nah, setelah dodok tuh apa yang dilakuin?
1: Dodok kayon. Setelah itu ya ngikutin alur ceritanya.
0: Apa sih susahnya kalau dalam pertunjukan wayang? Itu kan setidaknya kalian harus tahu ceritanya dulu. Kemudian di situ ada waranggono, begitu nggih. Kemudian ada pengrawit yang mengiringi. Itu kan semua harus bersinergi, harus bisa disinkronkan gitu ya. Kapan ada iringannya, begitu ya. Kemudian juga saat kalian bedol, biasanya kan juga gendingnya beda tuh. Susah gak sih untuk mengingat?
1: Menurut aku sih gak terlalu susah, karena setiap minggu kan latihan, jadi selalu ingat.
0: Kalau
1: aku itu ya sama kayak kakak, tapi kan kalau udah bisa langsung ditambah, nanti bikin kayak naskahnya itu, nanti dibikin wayangnya ini ngomong apa, wayangnya ini ngomong apa. Nanti kalau udah menguasai itu, ya ditambah lagi.
0: Woi, berarti sekarang, ini sudah berapa lama nih belajar di Sanggar Ponokawan nih?
1: Udah 4 tahun kayaknya.
0: 4 tahun? Berarti kalian dari kelas 1 SD dong?
1: Iya, dia TK.
0: Woi, hebat banget sih. Kan teman-temanmu tuh pada banyak yang bermain yang lainnya, apalagi gadget gitu kan. Kalian gak pengen main gadget gitu?
1: Pengen, tapi kan dulu waktu bayi itu aku belum tahu gadget itu apa. Jadi aku fokus ke wayang sampai di umur 2 tahun itu aku sama kakak pentas. Tapi kakak umur 4 tahun. Jadi pas kakak, kan pas itu tuh aku lagi kayak pertama kalinya ngelihat wayang secara langsung gitu. Nah terus pas kakak ndaleng, aku kayak ngambil-ngambil wayangnya. Terus kakakku kan noleh-noleh ke aku. Aku ngomong, aku kayak ya cuek.
0: Padahal itu masih dipakai buat kakak pentas kan. Lah terus kalau wayangnya mau ambil, padahal itu mau buat adegan, gimana coba?
1: Ya kan? Ditarik.
0: Ditarik.
1: Tarik-tarian.
0: Tarik-tarian. Lakon apa yang kalian suka? Mas Davan, apa Mas?
1: Aku.
0: Mas Danana.
1: Aku yang paling suka itu lakon Gatot Kaca Wingsudo.
0: Gatot Kaca Wingsudo. Kalau adik apa?
1: Aku sih Bima Bungkus.
0: Bima Bungkus. Berarti apa semua ceritanya ya?
1: Iya.
0: Bisa dong. Habis ini sahabat cilik nih pasti pengen denger juga nih kalian seperti apa pas mayang gitu nggih.
1: Tapi kita belajarnya di Pak Warseno bukan lakon itu.
0: Nah terus lakon apa?
1: Aku Dewa Ruti, kakak Sumantri.
0: Nah terus kamu bisa tahu Bima Bungkus dari mana?
1: Dari TV.
0: Oh dari TV. Apal juga?
1: Enggak terlalu sih.
0: Enggak terlalu. Tapi tahu ceritanya seperti apa gitu ya?
1: Tahu.
0: Tahu. Oke deh. Nanti kita dengarkan ya adik-adik yang manis ya. Seperti apa sih kedua kakak beradik ini memainkan wayangnya? Penasaran kan? Tetap bersama Perempat RRI Semarang di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: war panjrit ing turangesti rekata ingkang bojo layu sehebit wong. Laku layangane dieling-eling, sopo jenengmu? Ngaku dhisik kowe sopo? Ungguling ratu Sewenegara Prabu Darmawaseso. Yen ngono, kowe ingkang gawe dardah Magodaya. Ngendi paranmu lan sopo jenengmu? Saka negari Maespati sumantri aran kowe ingkang kedawan ngendarat mustakamu. Yen pancen kowe wakil Arjuna Sasra, ayo robohno Darmawaseso. Ayo maju legane ngatiku yen pancen kowe sekti mandra kuno.
1: Yeay, adik-adik yang manis itu tadi Mas Danen ya, yeah. Mas Danen dengan cerita Sumantri. Bener ya?
2: Yeah.
1: Mas, itu tadi siapa saja sih yang di dalam cerita tadi mas?
0: Yang suaranya gede itu tadi Sumantri, yang suaranya agak ngaku dhisik kowe sapa itu Sumantri. Nah terus yang itu Darmawaseso.
1: Darmawaseso. Ini gimana sih caranya biar beda-beda suaranya gitu?
0: Ya kata Pak Warseno sih, dadanya itu agak ditekan, jadi kayak tahan nafas, ambil nafas panjang terus tahan nafas lagi di
1: lagi ngomong ya.
0: Iya. Terus ngomong. Tapi kalau yang buat Sumantri, itu cuma nggak usah ditekan, tinggal kayak gini. Ngaku dhisik kowe sapa. Jadi kayak diembusin. Kalau Darmawaseso kan ditahan nafasnya. Kalau Sumantri diembusin nafasnya.
1: Itu berarti sebelum melakonkan, kalian juga harus latihan pernafasan gitu ya?
0: Iya.
1: Nggak hanya pernafasan perut ya, tapi juga pernafasan dada ya?
0: Iya.
1: Waduh, keren banget. Sakit nggak dadanya?
0: Enggak sih, tergantung.
1: Tergantung apa, Kak?
0: Tergantung kita ngomongnya kenceng apa pelan. Kalau misalnya suaranya berat, itu deketin ke mikrofon mic-nya. Jadi, walaupun kita ngomongnya pelan, tetap kedengeran kenceng.
1: Dan itu mungkin harus nunduk gitu ya?
0: Iya. Iya.
1: Oke. Terus kalau suara buto? Nah, gimana nih Mas Danen?
0: Mirip Darmawaseso sih.
1: Beda gimana?
0: Wahahaha, ayo kini maju we.
1: Itu berarti harus teriak.
0: Iya.
1: Pakai dada apa pakai perut terus nafasnya?
0: Tergantung, kalau Darmawaseso kan pakai dada. Kalau ini,
1: kalau buto?
0: Sama kayak Sumantri, soalnya suaranya agak berat.
1: Oke, berarti harus ditahan juga. Tapi harus lebih kenceng gitu ya?
0: Iya.
1: Wes keren banget sih.
0: Tapi kalau buto itu tergantung butonya.
1: Emang ada berapa buto?
0: Banyak. Buto cakir, buto gabra, buto ulo, buto patih.
1: Oh iya. Gitu.
0: Misalnya kan ada buto yang suaranya cempreng. Nah itu suaranya cakil. Kayak cakil tuh.
1: Pribon.
0: Kayak misalnya, wah, kowe wani ngalangi aku, jenengmu sopo sih? Jadi kayak harus dicemprengin gitu loh. Sama mulutnya harus senyum.
1: Berarti memang harus ya, harus latihan semuanya ya.
0: Iya.
1: Tidak hanya ternyata adik-adik manis, untuk bisa memainkan tokoh wayang ini tidak hanya harus hafal dengan nama-nama wayangnya. Kemudian dari penokohan wayang itu sendiri juga harus tahu karakternya seperti apa.
0: Yeah.
1: Termasuk karakter suaranya, wataknya juga, begitu ya?
0: Iya.
1: Oke. Aduh, keren banget sih. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan Mas Danen dengan lakonnya Sumantri, sekarang gantian nih Mas Davan nih. Mas Davan mau melakonkan Dewa Ruci.
0: Iya.
1: Iya, oke deh. Kita dengarkan setelah yang satu ini ya. Tetap bersama Pro 4 RRI Semarang di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Wis ger, mumpung isih enom, marsudya ngilmu kang nyoto, ulun ka kundur makayangan. Pangestumu sing tansah tak suwun. Rok tok tok tok.
1: Tadi kenapa gak bawa ya? Ih, keren banget sih. Itu tadi cerita Dewa Ruci, gitu ya. Itu tadi siapa saja yang di situ tokohnya?
0: Yang suaranya berat kayak oh, itu Broto Seno. Nah, ada lagi tuh yang tadi ulun uko paring piandel aucut aci Bandung. Itu kan suaranya agak lebih, nadanya agak lebih ke atas kan, kayak lebih tinggi. Kayak lebih tinggi gitulah pokoknya. Nah, itu namanya Batara Bayu.
1: Dia lebih kayak suara lebih bijaksana gitu ya.
0: Iya. Sama yang suaranya kayak Hong Wilahing. Itu Batara Indra.
1: Ini gimana kalian bisa pernah enggak pas pentas kemudian mau ngomongin suaranya Batara Guru misalnya, jadi keliru Batara Indra?
0: Pernah.
2: Aku pernah waktu itu Permadi aku malah jadiin suara Surat Mojo.
1: Lolo, emang sama?
2: Beda, Surat Mojo lebih, Surat Mojo lebih kayak tinggi gitu.
1: Terus? Ya udah biarin aja ya.
2: Iya, udah kelewat.
1: Sudah kelewat. Tapi kan yang pasti mungkin pas dipegang, yang dipegang itu yang dimaksudkan ya.
2: Iya.
1: Kalau nonton sih enggak apa-apa, bisa lihat kan. Paling yang nonton, loh kok suaranya beda gitu.
2: Dan mungkin yang notice cuma pengrawitnya tok. Soalnya pengrawit kan itu
1: lebih
2: tahu.
1: Paham ya. Iya, lebih ini, lebih tengen istilahnya ya. Oke. Nah, Mas Danen, Mas Davan, ini untuk menghafal cerita-cerita tokoh-tokoh begitu. Apa sih yang dirasa sulit? Ada enggak kesulitannya?
2: Enggak ada sih. Yang apa tuh namanya? Yang penting kita udah geladi sebelum pentas gitu. Terus kan kalau biasanya kalau latihan di Pak Warsena itu kan wayangnya enggak lengkap. Jadi ada yang pakai tokoh lain, tapi kalau geladi bersih itu wayang yang lengkap. Jadi saat pentas aku tahu wayang yang harus dikeluarin yang mana.
1: Wes keren, ini dia nih. Berarti memang menjadi dalang itu harus hafal rupa-rupa wayang ya.
2: Iya. Iya.
1: Padahal kalau kita lihat, aduh, yang mana gitu ya, kadang gak ngerti. Itu kan bedanya tipis-tipis nge.
0: Oh iya, apalagi di mukanya itu. Kan kayak ada yang hitam, ada yang emas gitu.
1: Bedanya apa ya sih itu? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang emas tadi.
0: Ada yang merah ada juga yang gold,
1: ada yang merah. Nah bener, biasanya kalau tidak salah tuh yang wajahnya putih itu di sebelah kanan ya.
2: Belum tentu. Yang sebelah kanan itu biasanya jejer-jejernya Pandawa. Kalau yang sebelah kiri biasanya jejer-jejer Kurawa.
1: Itu apa bedanya yang wajahnya hitam sama yang putih?
2: Itu kalau orang-orang itu biasanya kreasi. Jadi wayangnya itu dicat terserah dia warnanya.
1: Bukan kalau merah berarti pas marah gitu bukan?
2: Bukan.
0: Tergantung aja sih. Kalau bukan cuma warnanya tapi bentuknya juga. Misalnya kan buta babrah itu aslinya kayak buta gundul terus tangannya cuma satu. Ada juga yang dua terus tangannya ada dua terus ada tanduknya punya buntut gitu.
1: Itu berarti memang wayang sekarang ini sudah dikreasikan, sudah dibuat disesuaikan dengan ceritanya.
2: Iya. Tapi tokohnya namanya masih sama.
1: Tokohnya masih sama. Oke. Ini nih yang biasanya mungkin ada yang kenal cerita pakem dan cerita apalagi yang satu? Carangan. Iya enggak sih?
2: Iya.
1: Iya. Nah, Mas Davan, Mas Danen, teman-teman di sekolah tahu enggak kalian main wayang?
2: Tahu. Waktu aku lomba di nasional itu temanku satu kelas nonton.
1: Wih, nonton ikut ke Jakarta?
2: Enggak.
1: Nonton dari YouTube. Oh dari live. YouTube. Wah keren. Ini berarti teman-teman mendukung dong.
2: Iya.
1: Terus biasanya pada bilang kalau wayang itu kan kuno gitu ya, karena tidak semua anak-anak suka.
2: Temanku dari kelas lain dulu pernah bilang wayang ketinggalan zaman gitu.
1: Wih.
2: Langsung aku marah, aku ngomong ke guruku, terus dimarahin itu.
0: Terus kalau aku sih pernah digituin, tapi aku nggak bilang ke guru, aku cuma ngomong, ya kamu tahu tidak melestarikan budaya Indonesia, mending aku.
1: Wih, keren. Pada pinter-pinter sih. Ini ibu bapak bisa wayang juga nggak sih?
0: Enggak.
2: Ibu cuma bisa nari tok, bapak cuma bisa main bubble pops.
1: Apa itu bubble pops?
0: Bubble pops itu game di HP.
1: Oh gitu. Terus kalau kalian lihat bapak main gitu, kalian gimana?
0: Kita ya, merasa kayak apa sih kok suaranya Kresno jadi malah kayak suaranya Bratoseno.
2: Dan gitu bapak malah ngomong, oh bapak yang ngajarin kalian buat dalang ya.
1: Oh, iya.
0: Terus kan bapak itu kan sebenarnya kan kayon itu gak boleh dikoprolin kalau misalnya gak ada maksud jadi pohon tuh. Tapi bapak itu gak apa-apa tiba-tiba kayonnya dikoprolin dua kali.
1: Dikoprolin. Itu kayonnya berapa panjang?
2: Paling
0: 1 meter.
1: Oh, kalau buat yang latihan itu ya. Udah, jangan digomongin lagi, bapaknya nanti marah. Ini kalian gibah ini. Nah, kalau tadi, oh iya, kok jadi ingat tadi kan Eyang yang ngasih flash disk ya?
0: Iya.
1: Emang Eyang dalang juga?
2: Enggak, Eyang
0: pengrawit.
1: Oh, pengrawit. Jadi setidaknya ada kan ya darah seni.
0: Iya.
1: Oke. Apa yang dipesankan Eyang pada kalian?
0: Eyang kan punya sanggar, jadi yang dipesanin sama kita itu kayak latihan terus dalang, ben ko kan kakangmu wis menang nasional, kok ya kudu nyusul van.
1: Keren. Jadi termotivasi dong.
0: Iya.
1: Iya. Terus nih, Kak, kakak kan udah nih udah tingkat nasional. Besok adik insya Allah nyusul gitu ya.
0: Iya.
1: Semoga saja bisa nyusul nih. Ngerasa tersaingi gak sih?
0: Enggak.
2: Kalau aku
1: Kakak yang ditanyain, kalau kamu sih belum.
2: Kalau aku sih aku takutnya itu kalau waktu lomba tingkat kota gitu loh. Aku tuh takut nanti misalnya aku juara 2 terus yang ada yang juara 1 terus aku digosipin bilang juara 1 nasional dikalahin sama dia gitu.
1: Kalau itu sih wajar. Enggak kan kakak sudah juara nasional gitu kan. Kalau besok adik juga jadi juara nasional nih, kan kakak Ini capaiannya juga disamain sama adik gitu nge. Cemburu gak? Marah gak?
2: Enggak sih.
1: Kamu tuh ngapain sih kok ikut-ikutan aku gitu? Enggak?
2: Enggak.
1: Beneran?
2: Ya enggak, kapan marah?
1: Nanti gak berantem ya?
0: Enggak. Pas kakak lomba nasional kan juga di Jakarta. Aku juga izin ke bapak sama ibu. Pak, bu, please lah bu, adik juga mau ikut lihat kakak lomba bu, adik pengen lihat TMII itu gimana.
1: Diizinin gak?
0: Iyalah. Libur 10 hari.
1: Libur 10 hari?
0: 5 kayaknya.
1: Oh, 5 hari. Nah, kalau kalian dalang atau ikut festival, ini kan juga berarti harus memakai ageman jangkep gitu nggih.
0: Iya.
1: Pakai kain, pakai beskap gitu kan.
0: Iya.
1: Susah gak sih?
2: Ibu yang tahu.
1: Loh kan kalian yang ngerasain.
0: Ada sumuknya. Terus kalau gatal harus buka keris, langsung digaruk-garuk gitu.
1: Keris buat garuk.
2: Terus apa tuh namanya, kadang-kadang kalau udah pakai jarak terus
1: pengen pipis.
2: Kita bu, kita belum pipis. Ibu langsung, ya Allah lele. Wes tak lipet jari
0: Terus misalnya udah dipasang itu stagennya. Terus ibu ngomong, mana penitinya? Kita ngomong, ya kak tolong kak ambilin kak. Kakak lagi pakai jari. Adik ngomong, lote lagi maem.
1: Ya, banyak suka dukanya ya kalau gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi pernah nggak kalau pernah nggak kalian itu ngerasa, aduh gak nyaman banget nih gitu, sampai nanti mengganggu konsentrasi saat wayangan?
0: Pernah.
2: Aku sih gak pernah.
1: Gak pernah. Kayaknya berarti harus sering-sering ini nih, sering-sering pakai ageman cangkep gitu nih.
0: Iya, soalnya aku tuh kan suka dingin. Jadi kalau pakai beskap yang panas, itu kayak kerasanya ya Allah sumuk banget. Semoga cepat selesailah, nanti langsung brak-brik-bruk copot.
1: Terus bubuan gitu ya.
0: Iya.
1: Terus di AC yang dingin gitu ya.
2: Pantes yung dalang susu.
1: Nah ternyata itu jadi berpengaruh kan.
0: Iya.
1: Kalau gak nyaman terus pas pentas maunya buru-buru selesai, padahal gak boleh kan.
0: Nanti iya
1: jadi
0: sih.
1: Ceritanya
0: Malah jadi ruwet.
1: Jadi ruwet. Baiklah. Ini sebetulnya toh apa ya, kasih pengen ngobrol lebih banyak lagi nih, tapi kayaknya kita harus selesai. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya.
0: Oke.
1: Kita cerita lagi ya.
0: Oke. Iya.
1: Karena kalau kita ngomongin wayang kayaknya nggak ada habisnya.
0: Iya.
1: Iya. Nah, Mas Danen, yang mau dipesankan ke teman-teman nih di rumah tentang tadi nih, biar bisa melestarikan budaya warisan leluhur gitu ya, apa nih?
2: Jangan pernah ngomong wayang itu ketinggalan zaman, karena wayang itu warisan leluhur, jadi harus dilestarikan.
1: Oke, kalau Mas Davan?
0: Jangan cuma main gadget terus. Melestarikan budaya leluhur juga penting, bro.
1: Oke. Baiklah, adik-adik yang manis, sahabat budaya dimanapun Anda berada, itu tadi cerita Mas Davan dan Mas Danen dengan segala aktivitasnya di dunia pedalangan. Ayo, siapa yang tertarik mau jadi dalang juga? Tertarik jadi pengen bisa menyuarakan tokoh-tokoh dalam dunia pewayangan? Nanti kita latihan bareng ya, biar bisa bareng-bareng kita mainin tokoh-tokoh wayang. Terima kasih kebersamaan adik-adik di acara Mentari. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus bersama Perempat RRI Semarang. Mentari, menyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

Sahabat Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar terus menggeliatkan kunjungan ke desa wisata. Pasalnya, potensi unggulan daerah wisata di Kota Semarang dapat menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Salah satu upayanya dengan menggelar Festival Desa Wisata atau Deswita Fest 2026 di Bumi Perkemahan Harta Walika, Jatirejo, Gunung Pati pada Sabtu 11 Juli 2026. Deswita ini untuk menunjukkan ragam budaya dan kesenian yang dimiliki desa wisata di Kota Semarang. Kepala Disbudpar Kota Semarang, Indria Sari, mengatakan jumlah desa wisata di Kota Semarang ada sebanyak 13, sedangkan yang berkesempatan ditampilkan dalam Deswita Fest kali ini ada 11 desa wisata dengan menampilkan ragam kesenian dan produk terbaiknya masing-masing. Beralih ke informasi lainnya, Festival Bubur Suro

0: 10 Juli 2026. Kolaborasi ini melibatkan kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Panitia Festival Bubur Suro. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu Propamiyarso Sutresno ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ingkang siang punika taksih gegonogi lumantar frekuensi FM 88.2 AM 800 ugi lumantar aplikasi streaming RRI Digital. Kalenggan dinten punika Kang Mas Bayu Minggu utawi Ahad Suryo Kaping 12 Juli 2016 kula Fahri Marlian alhamdulillah menika saged marak sowan malih saperlu ngayahi gati ngantos sonten mangke dungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Merupakani pepanggian kulolan panjenengan menika kados padatan Kang Mas Bayu saben dinten Minggu utawi Ahad siang wiwit tabuh 11 ngantos mangke tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan utawi lelangen gending-gending Jawi wonten ing acara uyon-uyon minggon. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangajab batur panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Saperangan gending-gending Jawi menika sampun karantam para pamirsa wontene murwakani pepanggian uyon-uyon minggon siang punika sumangga kapiyarsaken langkung rumiyin lancaran pambuka laras pelok padhet 6 dening karawitan studio RRI Semarang.

Lansaran Pambuka Laras Pelok Padat 6 Dening Karawitan Studio RRI Semarang. Kalau sampun merwakani acara uyon-uyon minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Salah singipun Kang Mas Bayu pasugatan gending-gending Jawi ingkang badhe katuraken inggih menika gending Tejo Sari minggah ladrang Sembowo kalajengaken ketawang gambuh Kayung Yun Laras Pelok Padat 5. Kulan Bali gending Tejo Sari minggah ladrang Sembowo kalajengaken ketawang gambuh Kayung Yun Laras Pelok Padat 5 menika mangke kasambet ketawang Weni Gonjing Laras Pelok Padat 6 katuraken dening karawitan Studio RRI Semarang ugi karawitan Condong Raos. Sadaringipun katuraken Kang Mas Bayu menika bareng badhe atur uninga bilih azan zuhur menika mangke badhe kagumandhangaken tabuh kaping 11 langkung kawandasa 7 menit wekdal Indonesia iring kilen.

0: Seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya enggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita enggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia. Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Iki Kang Mas Bayu Purobam Yaroso Sutresno siang puniko panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara uyon-uyon minggon pasugatan ingkang salajengipun menika jineman gladik glinding laras slendro pathet songo ingkang badhe dipunaturaken dening karawitan ngudi raras pimpinan Ki Saguh Hadi Carita. Aranging kula ngingetaken dumateng panjenengan ingkang ngrasuk agami Islam liginipun sumangga awit kala wau sampun kagumandhangaken adzan ibadah salat zuhur pramila sumangga kula aturaken wilujeng nindakaken jejiban ibadah salat zuhur. Jineman gladik linding Kang Mas Bayu laras slendro pathet songo menika dening karawitan ngudi raras pimpinan Ki Saguh Hadi Carita.

0: Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menemui warga di Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam dialog langsung tersebut, Agustina mengurai berbagai persoalan wilayah sekaligus menyiapkan langkah intervensi komprehensif mulai dari sektor jaminan sosial, kesehatan masyarakat, hingga pembenahan infrastruktur pengairan sawah. Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program pembenahan hunian. Agustina menetapkan target capaian untuk menyelesaikan perbaikan ribuan unit rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Semarang sepanjang tahun ini. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau DP3A Kota Semarang memperkuat kapasitas jaringan perlindungan perempuan dan anak atau JPPA. Penguatan peran JPPA guna menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui talk show yang digelar DP3A di Aula Balai Kota Semarang pada Jumat 10 Juli 2026. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang, Evi Ratnaningrum, menekankan penguatan peran terhadap pengurus JPAA atau meskipun JPPA ini akan dilaksanakan secara rutin terhadap 177 JPPA di tingkat kelurahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Semarang menjadi tertinggi pertama di Jawa Tengah. Demikian, saya Fahri Mardian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani

0: Bojleng-bojleng e beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Inggih Kang Mas Bayu ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Pasugatan gending-gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken. Inggih menika gending irim-irim karap bedayan kalajengaken ladrang laras pelok padat barang dening karawitan suko raras. Menika mangke kasambet bawa sekar ageng pritanjolo katampen gending gandrung manis kalajengaken ladrang soroyudo laras slindro patet menyuro kasambet gending jangkung kuning kalajengaken panutup kabulo laras pelok patet barang dening karawitan studio RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wape.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

Sahabat Budaya, Ormas Gerakan Jalan Lurus atau GJL mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk bersih-bersih institusi yang nekat melakukan tindak pidana korupsi. GJL bersama dengan Ormas Semarang mengajak rakyat melawan tindakan korupsi, termasuk melaporkan dugaan penyimpangan program pemerintah Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Disampaikan oleh Ketua Umum GJL Rianta didampingi dengan sejumlah aktivis anti korupsi di Semarang pada Kamis 9 Juli 2026 bahwasanya perilaku korupsi seakan membudaya sehingga perlu dukungan rakyat juga untuk melakukan pengawasan. Langkah yang ditempuh Presiden untuk bersih-bersih dari tindakan korupsi itu patut untuk diapresiasi dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beralih ke informasi lainnya, pergantian Komandan Kodim atau Dandim 0710 Pekalongan menghadirkan babak baru kepemimpinan di tubuh TNI wilayah setempat. Namun di balik wajah baru tersebut, tantangan lama pun tetap membayangi menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika sosial serta memastikan keberlanjutan program strategis hingga ke level desa. Pergantian Komandan Kodim atau Dandim 0710 Pekalongan bukan sekedar rotasi jabatan di tubuh TNI, di balik seremoni pisah sambut tersimpan ekspektasi besar terhadap kesinambungan stabilitas wilayah dan keberlanjutan.

0: kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salam kulo suci wotejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kekasih sahabat budaya dari Dian Bisesa yang dipanjenengan semuanya, keroncong modern siang hari ini akan kami hadirkan hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat yaitu jam 2 siang nanti, sembari kita menunggu acara Mari Kangen yang nanti akan menyajikan gending-gending pesisiran ya. Monggo yang nanti mau bergabung kami tunggu atensinya di line telepon 0824-8316-661 atau di WhatsApp Pro 4 RRI Semarang ya di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya. Yang via telepon sudah mengudara. Ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, Nji, selamat siang. Bu Karyati.
1: Ya. Mas Fahri.
0: Dalam, Nji.
1: Aku mau diputerin lagu aja deh, Mas. Lagunya Kisah Seorang Pramuria.
0: Kisah Seorang Pramuria, Nji.
1: Ya, mungkin salamnya buat Bapak Ibu Kang Mas Bayu, dimanapun Anda berada. Spesialnya buat Mas Fahri yang kita semoga selalu sehat aja.
0: Nji, amin.
1: Tetap semangat, Mas Fahri, jaga kesehatan.
0: Amin, Nji, siap.
1: Selamat berjuga sampai jam 2 nanti.
0: Nji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Karyati ini sepertinya di warung lagi rame ini ya. Tadi sampai masuk suaranya, Nji. Nanti kami siapkan coba Kisah Seorang Pramuria ya. Untuk Bu Karyati yang di pojok lapangan Kembang Jepara. Belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ji.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang,
2: ya,
0: Bu Dewi.
2: Baru nganterin Putri.
0: Yang baru nganterin?
2: Baru nganterin Putri nari.
0: Oh, baru nganterin habis
2: ya,
0: nari.
2: Ya, Putriku kan nari di Simpang 5.
0: Oh, ngaten, Ji.
2: Iya, tadi minta diantar sama mama gitu lah. Anterin dulu. Ji. Soalnya baru masuk di itu lah,
0: mana?
2: SMK 9.
0: Oh.
2: Kelas 1.
0: Kelas 1. Wah, alhamdulillah, Ji. Lah ndak mampir Ji. Tadi jenengan ketemu Mas Titi siapa siapa?
2: Baru aja masuk pulang.
0: Oh, Nji, siap. Ini sembari beristirahat lagunya apa? Kau tiga kali?
2: Ya.
0: Siap, Nji.
2: Salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Nji.
2: Selamat salam sejahtera. Buat Mas Fahri jaga kesehatan.
0: Nji.
2: Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
2: Diberi panjang umur. Semoga diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Makan dulu, jangan lupa.
0: Oh, sudah.
2: Ya, jaga diri baik-baik.
0: Nji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh ya dari Bu Dewi yang di Mijen. Ini katanya habis ngantar anak latihan nari ya di dekat Simpang 5, Nji. Apa mungkin di Taman Indonesia Kaya ya? Di daerah situ biasanya banyak latihan apa namanya? Nari gitu ya atau ekstrakurikuler lainnya juga di situ dilaksanakan sama anak-anak. Ini yang di WhatsApp ada beberapa atensi masuk ya. Pak Desi Kids Tiono nggih, terima kasih selalu monitor ini ya. Uyon-uyonnya luar biasa. Ada siapa lagi? Bu Arti yang di Genuk ini juga hadir. Selamat siang Mas Fahri. Dari Genuk minta lagunya Setangkai Bunga Tanda Cinta. Matur nuwun, selamat tugas untuk panjenengan. Pokoknya sehat selalu, bahagia, ceria, semangat, rezekinya berlimpah ya Mas Fahri. Amin. Jih, salamnya untuk semuanya saja. Selamat beraktivitas ya. Atau yang istirahat ya, selamat istirahat. Jih, terima kasih Bu Arti. Nanti lagunya kami siapkan coba ya. Di belakangnya, ini yang di Gunung Pati. Kita terima coba Bu Tarto, selamat siang. Halo, Bu Tarto. Halo Bu Tarto, suaranya kok belum masuk? Iya, ini sepertinya ada kendala di jaringan atau WhatsApp-nya yang bermasalah ya. Mungkin bisa diulang lagi Bu Tarto supaya nanti suaranya bisa keluar ya. Sekarang kita ke Kisah Seorang Pramuria, sahabat budaya. nanti juga akan kami sajikan untuk panjenengan seperti biasa. Perempat RRI Semarang akan memberikan satu rekomendasi tempat wisata gitu, jantung wisata tradisional. Ya, kali ini atau nanti setelah kisah seorang pramuria akan kami sajikan jalan-jalan asik sahabat budaya seperti biasa dengan pembahasan ketan bakar tradisional. Nah, di mana? Yuk nanti kita simak bersama. Sekarang kita ke Didi Kempot, kisah seorang pramuria. Monggo.

0: Halo Sat Budaya, hari ini kita melangkah ke arah timur Indonesia lagi. Tapi kali ini bukan ke Maluku atau NTT. Kita menuju Sulawesi Tenggara, daerah yang kaya akan budaya, tradisi maritim, dan kuliner unik yang jarang disorot. Salah satu kuliner yang akan kita bahas kali ini adalah gogos, makanan tradisional berbahan dasar ketan yang dibungkus daun pisang lalu dibakar perlahan. Gogos adalah makanan yang selalu punya tempat di hati masyarakat Buton, Muna, dan Wakatobi. Ia bukan sekedar camilan. Di balik bentuknya yang sederhana, gogos menyimpan filosofi kekompakan dan kebersamaan. Ia nyaris tidak pernah absen dalam acara adat, hajatan, hingga persiapan bekal pelaut yang akan berlayar jauh ke lautan. Bahkan, sampai sekarang, tradisi membuat gogos di berbagai desa masih dilakukan gotong royong. Karena proses membungkus dan membakarnya seringkali menuntut banyak tangan untuk bekerja sama. Gogos pada dasarnya berbahan ketan putih atau ketan hitam yang telah direndam dan dicampur sedikit garam serta santan untuk memberikan rasa gurih yang lembut. Namun, sahabat, yang membuat gogos istimewa bukan hanya ketannya, melainkan isiannya. Banyak gogos tradisional yang diisi ikan cakalang suwir berbumbu. Ada yang diisi abon ikan atau diisi daging ayam yang dimasak rica. Setelah bahan siap, ketan dibungkus rapat menggunakan daun pisang yang telah dipanggang sebentar agar lentur. Proses pembakaran gogos dilakukan di atas bara api, bukan api besar. Bara inilah yang memberikan aroma smoky khas yang membuat gogos punya cita rasa mendalam, hangat, gurih, dan harum daun pisang bakar. Ketika gogos matang, aroma daun pisang bakar bercampur dengan wangi santan dan ketan mulai mengeras di bagian luar. Sensasi inilah yang membuat gogos begitu khas. Teksturnya kenyal, sedikit garing di sisi luar, tetapi lembut di bagian dalam. Banyak orang menggambarkan gogos sebagai lemper versi panggang. Tapi sebenarnya, rasanya sangat berbeda. Gogos lebih sederhana, lebih tradisional, dan sering dianggap sebagai makanan yang mewakili kehangatan rumah di Sulawesi Tenggara. Dari anak-anak hingga orang tua, semua punya kenangan dengan gogos. Entah sebagai bekal sekolah, camilan sore, atau sajian wajib saat acara kampung. Gogos biasanya disantap bersama kopi hitam khas Sulawesi, atau teh panas di pagi hari. Di beberapa daerah, gogos bahkan menjadi pelengkap acara saat adat penyambutan tamu, karena dianggap sebagai simbol ketulusan. Yang menarik saat budaya, setiap kabupaten di Sulawesi Tenggara punya versi gogosnya sendiri. Ada yang isinya pedas, ada yang gurih, ada juga yang tidak memakai isian sama sekali. Tapi semuanya tetap mempertahankan ciri yang sama. Ketan yang dibakar perlahan dengan penuh kesabaran. Proses pembakaran ini dianggap sebagai bentuk penghormatan pada tradisi karena semakin sabar, api dijaga, semakin enak rasanya. Kalau sahabat budaya berkesempatan mengunjungi Kendari, Bau-Bau, atau Wakatobi, gogos sangat mudah ditemukan di pasar tradisional, kedai kecil, hingga pedagang pinggir jalan pada pagi dan sore hari. Gogos masih menjadi makanan favorit masyarakat lokal karena rasanya yang hangat dan mengenyangkan, serta harganya yang ramah di kantong. Para wisatawan seringkali terkejut saat mencoba gogos untuk pertama kali, karena aroma bakarnya sangat menggugah selera. Banyak yang kembali mencarinya di hari berikutnya, karena makanan ini benar-benar memberi sensasi unik. Sensasi yang simpel tapi memuaskan. Nah, Sahabat Budaya, itu cerita tentang gogos, makanan tradisional sederhana namun penuh makna dari Sulawesi Tenggara. Dari proses pembungkusannya hingga pembakarannya di atas bara, semuanya adalah bagian dari tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Semoga suatu hari Sat Budaya bisa mencoba gogos langsung dari pembuatnya, sambil menikmati suasana pantai atau pasar tradisional di daerah asalnya. Sampai jumpa di petualangan rasa berikutnya bersama Jalan-Jalan Asik. Tetap semangat, tetap bahagia, dan terus eksplor kuliner Nusantara.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Seuntai bunga tanda cinta sahabat budaya dari Hetiku Sendang ya, untuk wajah dengan semuanya Bu Arti yang digenuh ini, semoga masih bersama Perempat Semarang ya. Oh masih langsung mengirimkan stiker ini ya Nji. Semoga terhibur ya Bu Arti ya, dan memberikan suasana yang lebih nyaman, lebih sejuk gitu ya, lebih penak untuk istirahat di siang hari ini dengan sajian tembang Seuntai Bunga Tanda Cinta ya. Yang sudah bergabung di line telepon, selamat siang.
1: Sugeng siang Kang Mas Fahri.
0: Nji, sugeng siang Dimas Abdul, anu Pak D Abdul.
1: Nggih, pun duwe ngapur.
0: Wes.
1: Badhe nyuwun sekar, Mas.
0: Sekaripun napa?
1: Judulipun apa ya mau? Aku maksudnya ngendikan karo penjaringan itu pedot dalan,
0: Mas. Pedot dalan supe gitu.
1: Cincin keroncong cincin saking kos plus.
0: Keroncong cincin umami dereng wonten mangke gantosipun menapa menika?
1: Ya nek ora ana cincin ya kayak gelang sikil ya ora apa-apa, Mas.
0: Gelang sikil nggih mangke.
1: Oh, lampian bunga sandange nika pun Lydia Kando.
0: Lambean bunga ya.
1: Boleh bagi atur salam seketul ya Mas.
0: Monggo, kagem Sinten.
1: Kagem Bopo Pagi Tagyo, Bopo Pationo, Bopo Sugeng, Bopo Sumarno, Bopo Suprina, Bopo Mas Owi, Bu Kori Pak, Lajeng Bu Mintarsih, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Asri, Ibu Sarbini. Menami Sarbini ini ngangge kalung Mas.
0: Oh nggih, kalungan.
1: Nggih, kalungnya niku kalung meteran.
0: Meteran.
1: Nggih. Pernah ngendali Lydia.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, matur Mbah Nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lambian bunga nanti kami siapkan ya, Pak Abdul, yang versi modern berarti yang keroncong beat mungkin nanti ya. Atensi masuk dari Pak Gi yang di Kendal ini. Selamat siang, mau tanya yang baru selesai tadi namanya gending apa? Oh lah ini pas tadi ding di uyon-uyon Minggon ini, nanti tak jawab secara langsung di WhatsApp ya Pak ya, yang diputar pukul 12:30 sampai jam 1. Nje nanti coba tak sampaikan atau tak teruskan ya Pak Gi, terima kasih atensinya. Pak Sastro, selamat siang Pak Sastro. Halo. Halo Pak Sastro, selamat siang. Iya, sahabat budaya. Oh, ini memang berarti WhatsApp-nya yang bermasalah ya. Nanti coba tak teruskan dulu ke konco-konco teknik. Jih, Pak Sastro, anu, mengudaranya di line telepon dulu ya. Karena untuk telepon WhatsApp ini sepertinya perlu pengaturan lanjut ini ya. Tadi baru saja ada maintenance soalnya atau perawatan gitu ya. Tak sampaikan ke teman-teman teknik dulu ini nanti supaya yang via WhatsApp ya, lain telepon WhatsApp bisa keluar suaranya. Via telepon, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Fahri.
0: Ji, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti yang di Bojonegoro. Pangestuni pun Bu Yanti sehat, semangat.
2: Sehat, datang ke Bojonegoro cerah,
0: cerah,
2: terang
0: benderang. Nggih, pokoknya ceria.
2: Semarang sami.
0: Sami kompak Semarang oh, gitu. Wit wau nggih cerah, wit kala wingi nggih cerah. Bentar.
2: Jadi request keren sama Mas Fahri.
0: Nggih.
2: Kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah. Nggih.
2: Kan binjang cucu-cucu kan masuk sekolah sedoyo
0: binjang. Hari pertama binjang.
2: Iya. Nggih. Ampun, salamipun sebagai mawon ya Mas Fahri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kagem Mas Fahri. Sehat sehat selalu, semangat bahagia. Sejahtera rezekinipun lancar berkah barokah Mas Fahri sekeluarga.
0: Amin.
2: Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti terima kasih atensinya. Bu Tarto nuwun sewu, Bu Tarto dereng saged kula tampi menika nggih. Karena telepon WhatsApp ini sepertinya perlu ada pengaturan lanjut ya. Tadi mungkin lupa ini belum di set sehingga keluar apa namanya suaranya belum bisa keluar ini Je. Mas Palur terima kasih atensinya ini ya. Ada siapa lagi yang di line telepon? Ayo selamat siang.
3: Selamat siang Mas Fahri.
0: Inje Bu Eni.
3: Inje.
0: Mm-hmm.
3: Gubahanku.
0: Cobi mangke kula padosaken menika. Oh inje wonten Hati Ku Sendang. Heeh, ah, inje.
3: Salamipun nggih.
0: Heeh, mm-hmm. Kagem sinten monggo?
3: Sumin. Bapak,
0: mm-hmm.
3: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Eni yang di Mboja Kendal ya. Tadi lagunya Gubahanku. Nanti kami siapkan ya untuk panjenengan dari Hati Ku Sendang. Pak Sabto yang di Kangguru Raya, terima kasih atensinya. Selamat siang, Mas Fahri. Kalau ada Dewi Murni ya. Dewi Murni mungkin di Senin malam saja ya, Buluh Perindu ya, Pak Sabto ya. Salamnya buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom, dan semuanya saja. Ini dari Pak Sabto banyak ya. Pokoknya salam sehat. Ada Bu Yanti yang di Randu Blatung, ini juga hadir. Selamat siang, nama Mas Bagus. Ibu berharap panjenengan selalu sehat semangat. Amin. Terima kasih Bu Yanti ya. Panjenengan juga sehat selalu. Kali ini Ibu minta lagunya Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bruri Pesolima ya. Terima kasih nama sebagus sih. Sama-sama Bu Yanti juga sehat selalu ya. Bahagia selalu yang di Randu Blatung Blora. Lagunya nanti coba kami siapkan ya Bu ya. Jika waktunya mencukupi ya kami putar gitu. Nek urung iso ya sok. Pepanggian canda ibun. Ada Mbah Upik yang diteranggil Pati. Selamat siang Cak Bagus, selamat tugas ya. Kalau boleh aku minta Benci Tapi Rindu yang vokalisnya Dewi Yul ya untuk Jambi Saya, karena tadi pagi mengikuti jalan lanjutan acara Bersih Desa. Makasih Cak Bagus, semoga sehat selalu, semangat ceria bahagia ya seperti cuaca hari ini Nji. Amin. Untuk Mbah Upik juga sehat selalu dan luar biasa tadi acara jalan sehat lanjut Bersih Desa ya. Pokoknya semangat selalu untuk panjenengan, berkah barokah. Kita ke Lambaian Bunga boleh sahabat budaya, satu tembang atau satu lagu keroncong beat ini ya. Nanti kita lanjutkan dengan Hati Ku Sendang, Kisah Kasih di Sekolah, Gubahanku ya, monggo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Baik Kang Mas Bayu, karena waktu yang sudah terbatas ya, sesaat lagi kita akan bersama dalam acara Mari Kangen. Jadi untuk sajian tembang-tembang keroncong modern harus kita akhiri di tembang Gubahanku ya, dari Hetiku Sendang. Untuk panjenengan semuanya kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah diberikan, dan nanti kita akan kembali berjumpa dalam acara Mari Kangen. Tetap bersama kami, Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga

0: Sahabat Budaya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pati memasang lampu lalu lintas di depan Gapura Margorejo untuk menekan angka kecelakaan. Persimpangan tersebut dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan sepanjang jalur Pati menuju Kudus. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Tri Yulianto, menjelaskan alasan pemasangan fasilitas keselamatan tersebut dan menyebutkan tingginya kecepatan kendaraan dan rendahnya kewaspadaan pengendara menjadi faktor utama kecelakaan di titik tersebut. Warga sekitar Tuti mengaku keberadaan lampu lalu lintas membawa perubahan positif terutama saat jam sibuk pekerja pabrik melintas. Kondisi lalu lintas kini dinilai lebih tertib dibandingkan sebelum fasilitas keselamatan tersebut tersedia. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kelonggaran waktu masuk kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki anak usia sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan tersebut dilakukan agar para ayah dapat mendampingi dan mengantar anak mereka ke sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan langkah itu merupakan dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Pemerintah ingin memastikan para ayah memiliki kesempatan untuk hadir dalam momen penting yang berkesan bagi si anak. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Seni beksan ngandut filosofi lan saged kadadosaken minangka media pendidikan. Ketua Umum KSBN Jawa Tengah, Insinyur Agus Waryanto, SIPMM, ngandaraken.
1: KSBN Provinsi Jawa Tengah menika sangat mengapresiasi nggih. Jalaran setunggaling wahana utawi piranti kangge mengekspresikan jenis-jenis tari. Kalau wau wonten ingkang tradisional upaminipun tari Eko Pawiro ya. Lajeng wonten tari kreasi baru ya, tari kreasi. Menika saya sangat. Terus menika kangge media komunikasi dateng masyarakat, pilih tari menika wonten nilai filosofi, wonten nilai-nilai ingkang saged dipun tularaken. Lajeng angka kalih menika wonten media kangge pendidikan. Pendidikan menika tentunipun sedaya menika saged dipun menapa nggih dipun udi, dipun gladi, lajeng sak menika dipun tandingaken. Nanging semata-mata menika mboten namung dipun tandingaken. Jalan rek ditandingke mesti ono sing menang, ono sing kalah. Lah niki sing kalah iki rada kurang kepenak. Dados kedaipun nggih suasana kebersamaan, suasana keterpanggilan, suasana kepedulian kangge pemajuan kebudayaan.
2: Kita Indonesia.
3: Pro 4 RRI Semarang ngleluri budaya Jawi.

0: Ahuha.
1: Ayo, ayo.

Ayo.

Ayo. Ayo, ayo.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit memberikan sosialisasi program dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama tokoh masyarakat kepada para pekerja informal atau pekerja mandiri di Kota Semarang Sabtu 11 Juli 2026. Pekerja informal itu seperti pedagang, nelayan, petani, serta berbagai profesi lainnya. Adapun tokoh masyarakat yang hadir yakni Dr. Haji Muhammad Haris SSMSI yang juga selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Acara ini juga dihadiri peserta pekerja mandiri atau informal di Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness BPJS Ketenagakerjaan serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 169 peserta mengikuti seleksi ASKAP Persik Kendal untuk kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026. Seleksi tahap pertama ini digelar di Stadion Utama Kendal pada Sabtu 11 Juli 2026. Manajer tim Persik Kendal U17 untuk berlaga pada Piala Dunia atau maksudnya Piala Suratin U17 tahun 2026, Budi Ristanto mengatakan pada seleksi tahap pertama ini, tiap akademik dan SSB maksimal mengirimkan 5 peserta. Pada seleksi tahap pertama diambil 47 peserta terbaik untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya. Budi juga mengatakan seleksi tahap ini dilakukan seminggu 3 kali, yakni setiap hari Senin, Kamis, dan juga hari Sabtu. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Punto a la anger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mang

Rodangdut, semakin asik sahabat budaya semakin sore, pokoknya semakin bergoyang ya bareng Berempat Semarang di acara Rodangdut. Ya masih bersama Fahri juga di sore ini hingga nanti ya jam 5. 2 jam kita akan bergoyang bersama di acara Rodangdut. Monggo yang nanti mau bergabung ya, mau request lagu atau mau senggol-senggolan ya, mau kirim salam sana sini boleh ya, tapi ya jangan banyak-banyak. Aja oke salame gitu. Monggo nanti kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 ya, dan WhatsAppnya Perempat Semarang ini semoga sudah bisa ya di 0811277714 ya. Yang sudah bergabung di line

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Semakin sore, semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin sore, semakin asik Bu Karyati.
1: Ya, terima kasih ya Mas Fahri.
0: Ini ya masih di warung ini Bu Karyati jenengan.
1: Ya.
0: Masih di warung ini berarti ya posisinya
1: masih,
0: ya.
1: Masih. Pulangnya jam 10 malam.
0: Wah, lanjih, njih-njih marem tenan njih.
1: Soalnya ini baru buka, baru pasang lampu kemarin Mas Fahri. Jadi yang baru mau buka sampai malam gitu.
0: Bukanya bisa sampai malam ya jadinya ya.
1: Iya, santai-santai aja.
0: Siap njih. Ini buat menemani sore panjenengan lagunya mau apa dangdutnya ayo.
1: Lagunya kepengen diputerin Racun Asmara.
0: Kenapa?
1: Racun Asmara.
0: Wen, jin. Nanti tak siapkan dulu coba ya Bu Karyati ya.
1: Siapin ya Mas Fahri.
0: Siap. Buat siapa ayo?
1: Ada Pak Bogor, Bu Dewi, Tante N, Mas Dewo, Bu Yanti Kali-Kaliye, Peminta Bu Bupi, ada juga Bu Anggun.

0: Kasem saya kemarin Mas Fahri.
1: Anjir siap.
0: Mas Fahri, selain yang suka semoga selalu sehat aja.
1: Inji amin.
0: Ketinggalan Pak Sastro di Bendirat Pak Fahri.
1: Anjir siap.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Inji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok lapangan kembang ya, ada Bu Karyati, lagunya tadi Racun Asmara. Tak siapkan ya untuk panjenengan ditunggu. Yang di belakangnya Bu Karyati ini di Gunung Pati sekarang ya, Butarto Prodangdut.
2: Makin sore semakin asik.
1: Ah, ini sudah
2: kalau
1: bisa.
2: Kalau
1: mau sakit kan apa nggih? Wonten trouble nanging
2: jaringan
1: sampun di sampun dibenake ten menapa menika? Kanca-kanca teknik. Sampun beres.
2: Penangane api-api dong ya.
1: Wah, nggih, cocok kalau mau siap.
2: Anak lanang ya.
1: Anak lanang darboe geng, siap, nggih. Nanti tak putarkan. Siap, Butarto. Wah, lagi benjang to Butarto, sabar sih.
2: Wis lepas ya iya.
1: Wah, wis lepas sih wong aku ki ning RRI terus kok janur kuning, urung sempat.
2: Belum sempat.
1: Nggih.
2: Wis sampe kok ora mati tis.
1: Nggih, wong ya jek bocah ya engko sik.
2: Matur sembah nuwun kalau Sami
1: Sami
2: Karyati nggih.
1: Nggih.
2: Matur sembah nuwun Mbak Karyati sing golani.
1: Nggih.
2: Semantan rugi kagem mas keluarga Mas Fahri sehat panjang umur tambah rezeki yang melimpah ya mas.
1: Amin ji.
2: Matur sembah nuwun.
1: Sami sami. Butarto yang di Gunung Pati ya, lagunya tadi Anak Lanang kami siapkan dari Interboy ya. Di belakangnya langsung kita terima Prodangdut.
3: Semakin asik.
1: Semakin asik.
3: Wah, kurang mah.
1: Sudah jelas.
3: Jumpa dengan Pak Kabut SKG. Teman setia Anda di segala suasana yang sejuk, segar. Meskipun panas enggak apa-apa.
1: Harus
3: sejuk. Karena penyare bikin sejukkan kita semua.
1: Wah, amin. Jih, semoga menyejukkan.
3: Langsung ujungi jempol. Oke, Bano siap. Pak Sabto langsung ujungi jempol juga tuh. Wah,
1: mantap.
3: Yang kira juga. Aku juga ikutan.
1: Siapa?
3: Mbak Karyati Mas.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke, siap.
3: Lagunya beda.
1: Lagunya apa jenengan?
3: Resah. Punyanya Mansur.
1: Resah dari Mansur S ya. Ya
3: itu ada pantunnya Mas.
1: Pantunnya
3: gimana? Masuk ke Gana itu.
1: Waduh, babi ya.
3: Tulis begini Mas. Jangan dicampu seekor kuda. Mandikan kerbau di waktu gerimis.
1: Cakep.
3: Apabila besok aku mendapatkan si Yeni Inka.
1: Waduh, Sen.
3: Ku harap dikau jangan menangis. Lah, lah itulah. Cocok ya.
1: Aduh, impun. Seandainya kita cocok mawon.
3: Hati-hati, tetap semangat. Tante N goyang terus.
1: Jih.
3: Sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Kabut ya. Cocok-cocok mawon gitu ya wong itu dari angan-angan panjenengan gitu. Wong yo mbayenin kang wis ana sing duwe. Terima kasih Pak Kabut ya, luar biasa rajanya pantun Semarang ini nggih. Lagunya Resah Mansur S nanti kami siapkan coba ya. Yang di line telepon di belakangnya Pak Kabut, ada siapa di sana? Prodangdut.
0: Prodangdut semakin asik.
1: Mantap,
0: tenang.
1: Bu Yanti, Bojonegoro.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat semangat ya Mas Fahri.
1: Wah, pangestune pun donga panjenengan menika Bu, sehat, semangat.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Bahagia selalu gitu. Karejeken. Amin.
0: Beti request lagu Mas.
1: Lagu ini pun menapa jenengan?
0: Lagu ini pun Semakin Cinta kali perempat.
1: Semakin Cinta ingkang nembang sinten sobi mangke kula patosaken. Semakin Cinta ya.
0: Yeah.
1: Oh, nggih Imam Sarifin cocok. Mangke kula aturaken.
0: Nana
1: Mardiana nggih.
0: Salamipun nggih Mas Fahri.
1: Monggo kagem sinten.
0: Kula wau Butarto kalih Bu Karyati. Matur nuwun Bu Karyati. Lajeng Tante N, Ibu N Mboja, Bu Wahyuni, Pak Pandaya, lajeng Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis. lajeng Bu Upi, Bu Endang, lajeng Bapak Ipun, Bapak Priyono, Bapak Sastro Jirat, Bapak Bukhari. Sedaya kemawon nggih Mas Fari.
1: Oh nggih, siap.
0: Aduh Mas Fari. Sehat sehat selalu, semangat bahagia.
1: Amin.
0: Sejahtera. Rezeki pun lancar berkah barokah nggih Mas Fari keluarga.
1: Amin.
0: Ampun matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semanten ugi Bu Yanti ingkang wonten Bojonegoro gitu, tansah sehat, tansah bahagia gitu, karejeken full senyum optimis ah. Yang paling penting itu ya, kalau biasanya Bu Yanti yang penting full senyum optimis ya. Lagunya tadi apa, dari Imam Syarifin Sahabat Budaya duet ini ya, sama Nana Mardiana, Semakin Cinta. Nanti kami siapkan di belakangnya. Ayo yang sudah bergabung, ada siapa di sana? Prodangdut.
0: Iya. Semakin asik.
1: Makin asik ya Bu Anis Jepara.
0: Betul, kuntul kita salah.
1: Betul, mboten salah. Nggih.
0: Mau kirim salam apa?
1: Buat siapa salamnya?
0: Spesialnya Bapak Sari ya selalu.
1: Amin.
0: Jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati.
1: Nggih, siap. Amin.
0: Oh, jangan lupa selalu.
1: Wah, nggih, bahagia juga untuk Bu Anis
0: ya. Nggih, mau kirim salamnya lagi buat Pak Abdul, Pak Bukhari, Pak Sastro, Mr. Owi, Pak Jowo, terus Pak Cekio, Taro Pak Kapur, Taro buat Tanto N, Budaino, Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Api, Bu Titi, Bu Yanti.
1: Siap.
0: Semua-muanya sampai
1: set lengkap nggih. Lagune napa niki jenengan?
0: Lagunya aku pengen diputerin lagu. Apa enaknya ya?
1: Manut.
0: Aku pengen diputerin lagu dari Nirnawati yang Tirai Cinta.
1: Tirai Cinta Nirnawati. Nggih. Siap.
0: Makasih Mas Ari, tapi belakangnya.
1: Sami-sami. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Jepara ya. Ada Bu Anis di WhatsApp, ini sudah ramai sekali yang mengantri. Coba nanti kami buka satu persatu ya. Ini Pak G yang di Kendal, terima kasih atensinya. Terus juga Bu Yuni Papandayan ya. Produknya itu semakin sore semakin asik Mas Fahri. Ibu Derek bergabung ya. Bergabung maksudnya. Salamnya buat semuanya saja, pendengar Perempat dimanapun berada, minta lagunya Cinta Tak Terpisahkan. Buat anak lanang pokoknya selamat tugas, semangat, banyak cuan. Amin. Jih, lagunya apa? Cinta Tak Terpisahkan. Nanti kami siapkan dulu ya Bu Yuni ya, untuk matenis yang sudah masuk di WhatsApp. Ini nanti akan kami bacakan satu persatu. Ditunggu dulu ya kok, ditunggu dulu. Sekarang kita ke Racun Asmara. Nah, ini yang sudah kami siapkan dari Bunda Elvi juga sih ya, untuk panjenengan semuanya. Bu Karyati, nah yang di warung pojok Lapangan Kembang Jepara ini, semoga masih bersama Perempat Semarang ya. Monggo, Racun Asmara, sor.

Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore ndangdutan ning Perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.

0: Semakin asik sahabat budaya, ada Resah ya, Mansur S, terus juga anak lanang dari Boy Gang, Racun Asmara juga sudah ya. Ini yang sudah bergabung di line telepon kelundang-kelunding terus dari tadi, ada siapa di sana? Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut. Semakin sore semakin asik.
0: Semakin asik. Yeah. Pak Abdul
1: Leret Mas Abdul
0: Anji, lagu ini pun menopo.
1: Tadi nyuwun tembang.
0: Menopo.
1: Dulipun. Loh, ini mesti bleng meneh, mesti yang dimaksud.
0: Supaya terus bleng kalian kok. Menopo.
1: Guru cantik sekali.
0: Guru cantik sekali.
1: Guru. Niki salame kuwat sedoyo kenawon Mas. Lare sing ngunjuk-unjuk teng wingking kathah niki.
0: Oh nggih.
1: Antara lain yang punya warung gaul.
0: Oh, warung gaul.
1: Nah, okay. Warung gaul Mas jenenge.
0: Heeh.
1: Lha sing wonten sing nomor kalih niki wau. Anis matur suwun.
0: Nggih.
1: Kaping 3 Mbak Ninda Arista Petangaan.
0: Oh,
1: lan loro ra terbaca.
0: Oh, ngaten, mboten terbaca.
1: Sorry kemawon, bukannya dulopor. Samsek bukan lo ya.
0: Nggih.
1: Nggih, wonten kemawon Mas ingkang dereng kula salami pokoke nggih nuwun. Dening pangkat kami jumbar segarane dawa sepurane.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Abdul Ghafur yang di Gunung Berintik. Lagunya tadi apa? Guruku yang cantik ya. Nanti coba kami siapkan ya. Pak Basir yang di Kudus, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame.
0: Makin rame, jih. Gimana lagunya apa ini Pak Basir?
2: Mau rekas lagu.
0: Sepiring
2: berdua.
0: Sepiring
2: berdua.
0: Berdua. Oh, jih. Nanti tak siapkan ya sepiring berduanya ya.
2: Mau salam-salam.
0: Buat siapa?
2: Ica Safitri, Nur Anisol, Jam Pak Arif, Jah, semuanya pecinta Pro Dangdut sore.
0: Siap.
2: Oke, makasih buat penyiarnya. Semoga selalu sejahtera.
0: Amin. Sampun ngaten.
2: Ampun.
0: Nggih, siap. Terima kasih Pak Basir yang di Kudus, juga sehat selalu, sejahtera selalu ya. Lagunya sepiring berdua sahabat budaya, nanti kami siapkan. Yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp ini ada Bu Sarinem Kampung Pelangi ya. Pro Dangdut, semakin sore semakin asik, Mas Fahri hadir. Mau kirim salam buat Bu Toro, Bu Anggun, Bu Misalama, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja ya. Ada Bu Hasri juga, Bu Eni Sri Nindito, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Mbak Tik Tuyo ya. Untuk Mas Fahri sehat selalu. Lagunya Sawangen Ji Mas Ji. Nanti coba kami siapkan di line telepon Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
3: Semakin asik.
0: Semakin asik.
3: Selamat sore, ya.
0: Selamat sore, Bu Dewi.
3: Aku mau lagu boleh nggak?
0: Ya boleh. Lagunya apa?
3: Benci, tapi dari Palapa aja nggak?
0: Benci dok, ngaten.
3: Iya, dari Palapa. Kalau nggak ada dari Mansur.
0: Oh, dari Mansur adanya ini, nggak apa-apa ya?
3: Ya.
0: Siap.
3: Salam buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Fahri jaga kesehatan. Semoga kebahagiaan diberi panjang.
0: Amin.
3: Dan diberi rezeki berlimpah-limpah barokah. Terima kasih. Kalau pulang nanti hati jalan. Semoga selamat
0: sampai
3: di rumah.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang di BSP Mijen. Lagunya tadi Benci dari Mansur S ya. Yang sudah tersambung di WhatsAppnya Pro 4 Semarang ada Yang Budiman. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Terus Mas Pro Dangdut makin
0: Maki nasi ke yang Budiman ngerasakan lagu menapa menika?
4: Sedap lali ya.
0: Waduh, walah malah kesupen. Lah kok kadang ingin kesupen menawi ngadep iku lho.
4: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Nggih, siap. Mangga kula aturaken. Bunga Dahlia.
4: Kawan, kagum Mas Fahri, sugeng ayahe tugas jinggi sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, amin, amin. Nggih.
4: Matur sembah nuwun.
0: Inggih, sami-sami dari Eyang Budiman ya. Semoga juga sehat selalu ya Eyang ya. Sehat selalu, bahagia selalu dan tentunya selalu bersama Perempat Semarang ya. Lagunya Bunga Dahlia nanti antrian keberapa? Yo sembuh. Sudah banyak ini soalnya yang masuk di playlistnya Prodangdut sore ini. Ada siapa lagi? Ini Butoro Sumayah. Nah, ini Prodangdut. Semakin sore semakin asik, sik-sik Mas Fahri yang ganteng sehat selalu, amin. Butoro hadir Mas Sendang Guo, ini request lagunya Iming-Iming. Salamnya buat Mbak Tik Toyo. Terus juga ada Bu Sri Wahyuni, ya Bu Anggun juga, Pak Sabto. Terus Bu Sarinem Kampung Pelangi, Pak Abdul Gopur ya. Ada Mas Aris juga, Pak Zainal Abidin dan semuanya saja. Jih. Lagunya Iming-Iming nanti kami siapkan ya untuk Bu Toro ya yang di Sendang Guo. Sekarang kita ke Semakin Cinta Sahabat Budaya Imam S. Arifin, Nana Martiana ya untuk panjenengan semuanya. Pokoknya nanti kita lanjut tembang-tembang dangdut lainnya yang semakin asik tentunya di Pro Dangdut Pro 4 Semarang.

upacara macemuan dilaksanakan di tengah malam di Malam Mito Tareni. Wujudnya adalah selamatan atau wilujengan dan tirakatan. Intinya adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua rangkaian upacara pernikahan yang diniatkan pemangku hajat dikarunai keselamatan dari awal hingga akhir. Pada upacara adat pernikahan di Keraton Surakarta hanya dilakukan upacara jonggolan dan macemuan saja. Upacara turunnya kembar mayang akan diikut sertakan pada upacara kirap pengantin. Kembar mayang akan dibawa oleh abdi dalem ngulomo yang berjalan di depan joli pengantin dan akan ditempatkan di depan kanan kiri kerobongan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

Sahabat budaya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas didorong segera memiliki badan hukum agar lebih mudah berkembang dan bersaing. Legalitas usaha dinilai menjadi kunci untuk membuka akses pembiayaan, memperluas pasar, hingga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis. Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Komunikasi Bidang Hukum Kementerian Hukum tahun 2026, tahap 4 yang digelar di Umah Tahu Purwokerto pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan hasil sinergi Kementerian Hukum dan Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas.

0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kendal diminta menyalurkan kembali bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi sekolah dan madrasah swasta di wilayahnya. Permintaan ini sudah disampaikan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kabupaten Kendal melalui Dinas Pendidikan maupun Pimpinan DPRD Kendal. Juru bicara BMPS Kabupaten Kendal, Ahmad Supari, mengatakan pemberian BOSDA ini dapat berfungsi untuk meringankan atau menggratiskan murid di sekolah atau madrasah swasta. Fakta di lapangan masih banyak anak yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena kendala biaya. BOSDA yang dimaksud seperti BOS pendamping sebagaimana diatur dalam Perbup nomor 14 tahun 2025 yang hanya diperuntukkan bagi SD dan SMP negeri. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Tersebut semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik ya, semakin yahut pokoknya bareng Pro Dangdut Pro 4 Semarang. Tadi ada guruku yang cantik Mus Mulyadi ya untuk Pak Abdul Ghafur. Kita lanjut lagi yang sudah bergabung di line telepon Pro Dangdut.
1: Semakin asik
0: Pak Kabut
1: kembali. Terima kasih lagunya Mas ya.
0: Jin.
1: Tadi sebetulnya mau ganti Cindy Cynthia. Ya itu ternyata keliru Yeni Inka.
0: Tidak
1: apa-apa. Yang penting kita ceria Mas ya.
0: Yang penting cerah ceria.
1: Oke, tetap
0: bahagia.
1: Semangat. Sampai jumpa
0: Pak Kabut. Pak Kabut yang di jalan ngablak ini ya. Lagunya tadi apa sih, Resah ya? Resah Mansur S sudah kita putarkan ya Pak ya. Semoga terhibur, bahagia selalu untuk panjenengan ya. Yang sudah mengudara di belakangnya Pak Kabut ini dari Trangkil Pati, Mbah Upi. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Selamat sore kembali Kak Bagus.
0: Cik.
2: Bro Dangdut makin asik.
0: Makin asik ya. Yang di Trangkil ini Mbah Jan. Kabar baik sehat ya Mbah Upi ya.
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Amin.
2: Bahagia.
0: Sehat.

0: Doa orang tua itu biasanya manjur, Mbak Hobi. Dijabat.
1: Ini ya Mas, redup.
0: Redup loh, redup. Semarang dari tadi, dari kemarin bahkan panas
1: itu
0: terus.
1: Bukan main, tapi hawanya itu dingin sekali.
0: Oh, nji.
1: Ini memang kan mau
0: sudah masuk kemarau, nji.
1: Iki jenenge bediding.
0: Bediding, betul sekali.
1: Kembang pelem. Iki kanggo nganten manyar.
0: Oh, ngaten. Nggih kula mboten dong wong dereng, gitu. Gempur mereka bediding-bediding tembangi pun menopon jenengan kok malah pengantin anyar
1: baik. Dermaga biru.
0: Dermaga biru.
1: Titipan jaluk dhewe gak wani.
0: Oh lah saking sinten menika mbok di ngendikaken.
1: Paniku. Oh kan tak jalan sampai. Alhamdulillah entek hadiah.
0: Oh. Door press, angsel.
1: Rumah, ya, rumah itu ada angsel semua.
0: Wih.
1: Sing tutupku. Entuk payung.
0: J.
1: Sing aku.
0: J.
1: Entuk glob. Kipas angin.
0: Oh, kipas angin.
1: Jadi liat-liat, kamu dijadal berliat-liat.
0: Wah, dan gitu cocok alhamdulillah. Kami pun ya. Kakem sinten monggo mbah.
1: Kakem. Bu Yanti, sekali-kali pun matur sembah nun singgolan pun mungkin kita sehat, bahagia, sejahtera. Lajeng Bu Titin Lampet. Aku pengen kenalan karo Mbak Aryati.
0: Oh, Jeparang riko.
1: Nggih. Mujikan enak nek winginane kula liwat mriku ning ora ngerti ya mantep.
0: Wah, lah wonten warunge menika.
1: Nggih, jan.
0: Dolan kapan-kapan, Mbah.
1: Insyaallah. Lajeng Pak Srianto.
0: Nggih.
1: Sugeng ngetaken sampun sehat sehat ya. Khusus sing tugas tambah teratria bisa mencolok putra mencolok tiputi.
0: Oh, nje
1: nah peribun, lo jadinya seneng loh putuk lah nih pohon kutunggu juga nih kalau iklan apa?
0: Ingkang pun deh
1: tersomko.
0: Wow lah, wah jen menikah panci cocok pinjang badai wonten mali insya Allah mbah update
1: miring panjenengan ku kok pintereng ngeluk iso ning pro satu terus jadi Pak Hasto terus jadi Indrajit.
0: Aduh
1: lo seneng nek jadi Indrajit kok pas
0: ganteng waduh
1: lentir.
0: Napaun ngerti.
1: Nggih, pun. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pundi-pundi, Mbah Upenji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ya neng pro siji, kadang neng alengko gitu. Balik neng pro 4. Wis neng endi-endi pokoke sing butuh sapa ya tak parani gitu. Pak Sastro Jenggiret. Wah, labar disenggol munggah. Selamat sore. Halo Pro Dangdut.
2: Semakin rame,
0: Semakin apa?
2: Apa kabar Mas Pari?
0: Kabarnya tetap sehat baik.
2: Aku sebetulnya barusan itu nutul
0: WA
2: saya tapi belum terbaca mungkin ya.
0: Oh nggih, wah tenggil.
2: Tadi Mbak Upi yang Mbak Upi itu yuk senengnya karo sopo Prahasto.
0: Wah nggih, senengnya karo sopo sopo.
2: Jenengan seneng apa Mbak Upi seneng nak jenengan ini dari Prahasto karo apa?
0: Indrajit.
2: Oh, wong wabe iki wong Ngastina. Yo kudune kudu dadi Lesmana.
0: Lesmana Wuyung.
2: Lesmana Mandrakuma.
0: Lesmana Mandrakumara.
2: Saya sudah WA, saya request lagunya Jangan Cintai Aku.
0: Waduh,
2: dari Hamdan ATT ya. Itu
0: siap.
2: Tinggal klik saja kok Mas. Jadi itu covernya tuh ya. Covernya itu wajah saya, nggak usah direken itu wajah itu. Yang penting lagu nih, yang penting lagu.
0: Jee, siap. Terus
2: salam buat Mbak Upi. Mbak Upi, aku pikir neng pati loh Mbak. Aku
0: pikir neng
2: rangkil barang, jadi orang ngerti omae. Sampai ini daerah di dalamnya, apa pabrik gula kaya.
0: Jee, ketinggalan
2: pun. Ya, kapan-kapan kon anu tak mampir. buat semuanya saja Mas, karena siap. Sudah sore waktunya
0: sudah terbatas juga
2: ya. Buat Mas Faris selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Sastro Jenggirat ya, atau Pak Srianto, tadi sudah disenggol sama Mbah Upe gitu. Pokoknya salam sehat ya, lagunya tadi apa, Jangan Cintai Aku. Semoga nanti waktunya masih cukup ya Pak Sastro ya. Bu Kartika yang di Demak, selamat sore. Bung Fahri, salam sehat, bahagia, sejahtera selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Ibu tanya boleh. Mengapa Bung Fahri jarang mengudara di Perempat? Gimana sih jadwalipun kok Bu? Ini kok nganu, Piala Dunia kan pun badhe rampung lah insya Allah. Makanya kulo sering ten Perempat malih gitu, mboten namung Sabtu Minggu ning nggih. Nggih Senin gitu, nggih Selasa, nggih Sabtu Minggu gitu. Jumate kulo ten Pro 1 gitu. Duka ngantos kapan mboten ngertos. Kirang terang ingkang bahkan minggu ngajeng kulo pun 4 hari di Perempat. Nah, kawan dinten kulo ten Perempat insyaallah gitu. Request kerudung putih Bung Roma Irama. Wah, anjir. Salam sehat kagem Pak Abdul Ghofur, Pak Ngatman, Pak Wahyu, Pak Sastro gitu, Bu Arti, Bu Hasri, Bu Astuti gitu, Bu Yanti kekalihipun, Bu Dewi, Bu Anis, Tante En, lan sedaya kemawon monitor Pro 4 RRI Semarang ji. Ada lagi siapa? Mas Alex Kelana, Pro Dangdut. Lagunya Kerikil Mas. Waduh Jan, Kerikil Dalam Sepatu. Yo ora kepenak. Dari Elo Waldi, salamnya buat semua pendengar Pro 4. Terima kasih Nji, terima kasih Mas Alex ya, sehat selalu. Yang di mana? Yang di Karangayu, Semarang Barat ya. Mas Alex, lagunya Kerikil di Dalam Sepatu. Sekarang kita ke spiring berdua dulu sahabat budaya. Wis kok kan ngomong penyareng gitu. Wis kesleas-leo. Sekarang kita nikmati lagu dangdut klasik legendaris dari Bunda Ida Layla ya. Sepiring berdua, monggo.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin syahdu ya. Tadi ada Mansur S, benci untuk panjenengan semuanya. Bu Dewi yang di BSP Mijen ini semoga masih monitor ya, lagunya sudah kita putar. Sawangan juga sudah, tadi yang request siapa ya, Sawangan ya sudah. Satu persatu pokoknya kita pinangkani ya. Kita pinangkani, kita putarkan sahabat budaya. Jadi yang via telepon berdering siapa di sana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Mas Fahri, aku di sini, Mas.
0: Aku di sini, engkau di sana. Cih, Bu Eni yang di Boja.
1: Derek merapat, Mas.
0: Derek merapat, cih.
1: Lagunya Pemuda Idaman.
0: Pemuda Idaman. Insya Allah, Bu Eni, cih. Mangkin, cih. Wonten, ning wekdalipun menika cekap menapa mboten dereng ngertos.
1: Oh, nggih sampun, nek mboten nggih sampun. Salamnya saja untuk Si Sarinem, Kampung Pelangi, Bu Titin, Pak Sason juga. Bu Yanti kekalipun, kekalipun Pak Nusron dan matur Mbah Nyuwun yang pangapunten.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sami-sami. Tansah sehat Bu Eni yang di Boja ini ya. Pokoknya sehat selalu ya untuk panjenengan yang di Boja Kendal. Ini yang di WhatsApp udah banyak sekali yang masih mengantri ya untuk dibacakan. Pak Sabto Kang Ruraya, selamat sore Bro Dangdut. Mau lagunya Rindu Tapi Malu, Mas. Salamnya buat Bu Titin ya. Tante En yang di Jepara, Bu Eni Suwito juga, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti dan semuanya saja. Njih. Ada Pak Lekun ini ya yang di Tergoso, hadir Mas Fakhri, mau nyenggol Bu Toro, Mbak Isrofia, Mbak Titoyo, Mbak Hayati, Pak Kabut, Bu Sumiati Lamper ya, Bu Wahyuni, Pak Sabto, Bu Yanti, Bu Marina Sukorejo dan semuanya saja, bolo-bolo Pro Dangdut. Untuk Mas Fakhrinya sehat selalu, terima kasih. Njih. Sama-sama Lekun, terima kasih juga atas doanya. Kagem panjenengan nggih sehat selalu ya. Pak Wiji, Pak Dewi Wiji Tugurejo ini ya. Selamat sore Mas Fahri, nyuwun lagu Sayang dari Oma Irama. Salam kagem sedaya penggemar Prodangdut. Prodangdut ini ya, Pro 4 RRI Semarang. Mekaten Mas Fahri matur nuwun sugeng makaryo njih. Ada juga Bu Arti yang di Genuk ini ya. Selamat sore Bro Dangdut, semakin asik. Dari Bu Arti minta lagunya Ines Cynthia di Simpang Jalan. Mas Fahri matur nuwun, pokoknya selamat tugas, sehat selalu, bahagia, ceria, semangat 45, rezekinya berlimpah barokah, amin. Terima kasih dari Bu Arti ya, terima kasih. Salamnya buat Bu Titin tadi, Bu Yuni juga, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro dan semuanya saja. Pak Zainal yang di Ndargo Dalam Semarang, ini ada salam ya buat Pak Sabto, Bu Isrofia, Bu Sarinem, Pak Sastro, Pak Bagio yang di Tinjomoyo, Tante N, Bu Dewi, BSB dan sahabat Pro Dangdut semuanya saja. Untuk Mas Farinya pokoknya semangat selalu, sehat gitu, rezekinya berlimpah, amin. Terima kasih Pak Zainal ya yang di Ndargo Semarang. Ada Bu Anggun juga, sumber barokah ini ya Meranggen. Assalamualaikum Mas Fahri, ketemu lagi. Salamnya buat Bu Toro, Bu Sarinem, Mami Marina, terus juga Bu Sri Sembung ya, Pak Kabut, Pak Buhori. Pokoknya terima kasih, sehat selalu Mas Fahri, Nji, amin. Bu Anggun juga sehat selalu yang di Meranggen Demak ini ya, sumber barokah. Ada Butik Toyong Alian juga ini ya hadir. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Mau kirim salam buat bolo-bolo aja Mas Fahri, Pak Sabto, Pak Roso ya. Terus juga Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian, Bu Sumaya, Bu Siti Malikhatun. Ada Mbak Ariola ya. Lagunya kalau masih ada Sekuntum Mawar Merah. Njih. Bu Sarinem Kampung Pelangi Mas Fahri. Matur nuwun, lagunya sudah diputerin ya. Tadi lagunya Sawangan sudah ya Bu ya, dari Dori Harsa tadi kami putarkan. Sehat selalu, amin. Terima kasih Bu Sarinem juga sehat selalu. Sekarang kita kembali ke tembang sahabat budaya. Yang Budiman tadi sudah request Bunga Dahlia ya. Kita putarkan untuk panjenengan semuanya saja. Monggo di Pro Dangdut sore hari ini. Pokoknya makin sore makin yahut makin asik.

Baik Kang Mas, Mbak Yu, karena waktu yang sudah semakin terbatas ya, jadi harus kita akhiri kebersamaan dalam acara Pro Dangdut Perombak Semarang sore ini. Kami ucapkan terima kasih ya untuk panjenengan semua yang tadi sudah mengudara, yang sudah meramaikan, yang sudah request dangdut, yang sudah senggol-senggolan, yang sudah ikut nyanyi bersama ya, yang sudah mengirimkan doa-doa terbaik ya untuk penyiarnya, untuk sesama pendengar gitu aja. Pokoknya luar biasa, terima kasih ya. Di lain kesempatan sahabat budaya, insya Allah kita bisa bersua kembali di Pro Dangdut. Wong ini setiap hari kok ya, setiap hari pukul 3 sampai dengan 5 sore ya, jam 3 sampai jam 5 sore, 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat gitu nje. Ada satu atau dua tembang terakhir yang nanti akan menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dermaga Biru ini ya, dari Tasya Rosmala dan Gery Mahesa untuk panjenengan semuanya. Saya Fahri pamit undur diri, Kang Mas Bayu. Setelah ini ada Pak D Tonolangan Martigo yang siap untuk menemani panjenengan semua hingga tutup siar nanti. Selamat sore, selamat bermalam Senin. Persiapan untuk hari sibuk besok, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yu. Dinten Minggu sore kaping 12 Juli 2016 nggih. Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Duri Anaim MPDI badhe manggi panjenengan ing acara ngudi kasuwargan. Sonten menika badhe mbabar ira-iran tanggung jawab. Semoga kapiyarsa sesarengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI engkang kinormatan, alhamdulillah wa syukrillah sonten menika kula panjenengan sami manjataken raos syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kula panjenengan sami pinaringan nugroho ingkang ageng saking Gusti ingkang akarya jagat, ingkang maringi kesempatan ingkang sae ngaji bareng-bareng sonten menika. Mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan sami melantara RRI Semarang kula panjenengan sami pinaringan keberkahan, pinaringan kemanfaatan, langkung-langkung jinangkung selamat rahayu widodo nir ing sambikala tepi sangi rupido. Mugi-mugi caket sangi rahmat tuan nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kula panjenengan sami dipun paring kesempatan kalih Gusti Allah ingkang sae. Kesempatan ingkang sae niki kula panjenengan sami manfaatke dados perkawis ingkang sae, perkawis ingkang edi, perkawis ingkang indah. Gesang kula panjenengan sami. Nek kula panjenengan sami dipun paring kesempatan kali Gusti Allah dipun lirwakake. Kok sampai begitu rampung, pun rampung mboten wonten masalah napa-napa. Niki kekeliruan kula panjenengan sami. Soale napa? Kula panjenengan sami kesempatan-kesempatan niku mangke diparingi disuwuni pirsa kali Allah Subhanahu wa taala. Ditakokke kali Allah Subhanahu wa taala. Mulanya tenggini Al-Isra ayat 36 nih.

Sam'a, sak temene pendengar, kuping kula panjenengan sami wal basoro, mripat, moto, wal fuada, ati sing iso mikir, iki apik, iki elek, iki enak, iki ora enak, iki haram, iki halal. Kulun ulaika kana anhu mas'ula. Kabeh niku mangke disuwuni Allah Subhanahu wa taala. Takokke. Kowe tak kei kuping mbok nggo apa? Apa cuman gawe centelan kacamata ben ketok ayu ketok bagus? Ngono tok. Kowe tak kei mripat dunggu apa? Kowe tak kei ati dunggu apa lho niki. Niki perihal ingkang penting. Pramila alhamdulillah wa syukrillah, santen niki kula panjenengan sami bareng-bareng ledo kepengin perihal niku mangke saged dados perihal ingkang sae. Paling boten maringi kesaenan dhateng pribadi-pribadi muslim. Maringi pangertosan kagem pribadi-pribadi muslim. Oh, jebule kuping iki ana artine. Ya iya. Oh, mripat jebule ana artine. Iya, ati iki ana artine. Lan sampai Gusti Allah mangke niku nyuwun pirsa kula panjenengan sami. Kapan niku, Pak? Ketika al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nalikane lesan mulut niku dikunci kali Gusti Allah, tangan do ngomong, sikil dadi seksi niku sing dilakoni kula panjenengan sami niku. Ditakokke kali Allah Subhanahu wa taala. Mulut ora iso ngomong, ora iso ngapusi. Nek saiki iso ngapusi, terus sing diapusi ya ijo ono. Saumpamane sing diapusi kok ora patek gelem ditempleki amplop sira do kandel ijo gelem. Nek hari di mana sudah tidak ada hal-hal ingkang kados ngaten niku, masyaallah. Pribadi-pribadi ditantang, ditanting kalih Allah Subhanahu wa taala iso bersih apa. Iso dadi apik apa. Niki wangsul kalih pribadi kula panjenengan sami. Ibda binafsik, dimulai pribadi-pribadi kula panjenengan sami. Mulane tanggung jawab kewajiban kula panjenengan sami tenggene pribadi, tenggene keluarga, tenggene masyarakat niki dibebanke. Lha napa? Pribadi-pribadi awake dhewe niku lek khablum minan nas, khablum minallah, khablum minal alam niku, lek hubungan-hubungan niku enten mangke. Sing diwuni pirsa kalih Allah Subhanahu wa taala. Pramila alhamdulillah santen niki kula panjenengan sami bareng-bareng. Lek dadi pribadi-pribadi kados ngaten niku iso syukur kalih Allah Subhanahu wa taala. Mulane ngendikane Imamun Al-Ghazali niku arbaun layak rifu qadruha ila arbaatun. Ana patang hal sing wong kuwi ra iso ngrasake patang hal nek sadurunge ketekanan patang hal. Niki. Lha napa diantarane patang hal niku? Mulane Imam Ghazali niku jelaske. Wong kuwi nek isih urip kuwi diparingi napa kali Gusti Allah? Apa meneh diparingi ra enak, ngresah. Ning nek wis mati lagi kerasa. Lan layak rifu qadrul hayah ilal maut. Wong ki ora ngerti nikmati urip. Ning nek wong kuwi wis mati lagi kerasa, ya Allah. Aku wingi diweki urip ki ora rumangsa. Dikai umur 84, 94, 96, 100. Kura rumong sonek kurep kuwi. Dinggo nandur sing mangkeh badhe diunduh tenggene alam akhirat. Ini kurang ngerti. Emot, paham ya sosutres no ereng kang kula hormati. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunya uripe awake dhewe iki kanggo taneman. Sing sinten tiange nandur teng mriki gedang, mangkeh teng mriko nggih ngunduh gedang. Sing teng mriki mangke nandur pari, teng mriko mangke ngunduh pari. Ning sing mriki nandur elek-elek, teng mriko mangke ngunduhe yo elek-elek. Mosok urip ning dunya kok nanduri kok suket wae. Apa awake dhewe iki bangsane wedhus, apa bangsane sapi? Teng mriko mangke yo sami, ngunduhe yo ngunduh suket. Sing mboten wonten manfaat. Soale suket iki kanggone wedhus, kanggone sapi manfaat, tapi kanggone manungsa kan mboten manfaat. Artosipun terus pundi? Awake dhewe niku nek teng donya ya prilakune ya prilaku ingkang bener. Diparingi gesang kali Gusti Allah namung sepindah.
sekali ya, Pak.

Diwi-diwi urip kali Gusti Allah. Mulane hati-hati. Aja sampai keliru, aja sampai salah. Niki ingkang penting. Kaping kalihipun shalawat salam katur wonten ngarsa Nabi wa Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kathah sanget anggenipun ngajari kula panjenengan sami gesang. Ngajari kula panjenengan sami bebrayan agung wonten ing tengah-tengah masyarakat. Ngajari kula panjenengan sami dadi pemimpin bangsa. Dadi pemimpin agama. Dadi pemimpin perang niku Kanjeng Nabi diajarke kula panjenengan sami. Piye nek dadi pejabat kuwi? Piye nek dadi rakyat kuwi? Piye nek dadi panglima kuwi? Piye nek dadi kiai kuwi? Niku Kanjeng Nabi. Prihale jelas cetha. Mulane ngendikane Allah tenggene Ali Imran 159 Allah ngendikan Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Niki Allah tengene Ali Imran 159 niku. Maka sebab dengan rahmatipun kalih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi niku kagungan sifat lemah lembut. Kanjeng Nabi niku kagungan sifat ingkang sae. Ingkang ngerti sing dikarepke, sing dikersake niku ngerti Kanjeng Nabi niku. Niki. Ya Allah ya Rabb. Nek sampamane Kanjeng Nabi kok kasar. Kanjeng Nabi kok grusa-grusu tanpa petung, tanpa rencana ingkang mateng. Bahasanya Allah lintalahum. Lintalahum niki sifat ingkang lemah lembut. Nek sifat lemah lembut mestine sae. Neng nek sifat grusa-grusu, ora ngerti petung, ora ngerti dalang dununge, ora ngerti rencanane, lang faddu min khaulik. Mesti yakti wong-wong kuwi do mencolot sangka kiri kanane Kanjeng Nabi. Niki Allah sing ngendikan niku. Mulane Kanjeng Nabi niku sifate ingkang alus, Kanjeng Nabi sifate ingkang ramah, Kanjeng Nabi sifate niku ingkang mulia. Akhlake Kanjeng Nabi niku faquluhul qulul Qur'an. Akhlake Kanjeng Nabi kaya dene Al-Qur'an niki. Soale napa? Ngimbangi perihal ingkang wonten niku. Mulane alhamdulillah wa syukurillah Kanjeng Nabi niku dados uswah kula panjenengan sami, disamping dadi uswah dadi contoh ning Kanjeng Nabi niku mboten nate sombong. Kanjeng Nabi niku mboten nate takabur, bahkan Kanjeng Nabi niku sampai istrinipun ingkang pinaringan asma Aisyah niku nyuwun pirsa kalih Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, piye Aisyah? Panjenengan kan ya nabine Gusti Allah, pilihane Gusti Allah, utusane Gusti Allah. Panjenengan niku mboten salat mawon niku mlebu swarga, mboten poso mawon niku mlebu swarga. Panjenengan niku dijamin kalih Gusti Allah. Panjenengan niku jelas tiyang sing dipilih kalih Gusti Allah. Ning napa panjenengan kok salat niku sampai kakine kok do mlekah-mlekah kados ngaten ya Rasul?" Jawabane Kanjeng Nabi, "Afala uhibbu an akuna abdan syakuron ya Aisyah? Apa aku rak seneng nek aku disebut karo Gusti Allah niku kawulane Gusti Allah sing kata syukure lho." Niki perihal ingkang penting. Pamirsa sutresno arek-arek ingkang kula hormati. Kanjeng Nabi nyebut kawulane Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten nyebut pribadine, "Oh, sapa aku? Sapa ira? Sapa ingsun?" Mboten. Ning kawulane Gusti Allah. Niki. Niki ingkang kula panjenengan sami, nyuwun sewu pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Pendengar sedoyo ingkang kula hormati. Lah permasalahan ini pun kados pundi? Kanjeng Nabi niku maksum, dijagi saking perbuatan-perbuatan ingkang berbau dosa, berbau keliru.
Ning semanten ugi Kanjeng Nabi niku tawanduke kalih Gusti Allah niku Masya Allah. Akhlake kalih Gusti Allah niku Masya Allah. Benten nek kalih pribadi-pribadi kula panjenengan sami niku. Pramila hal-hal ingkang mekaten nyuwun kalih Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk umatipun sehingga binjang sareng-sareng pikantuk syafaatul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sedaya ingkang kula hormati, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Engkang nomor 3 nipun sonten menika kula panjenengan sami bareng-bareng. Bilih tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat niku teng pundake kula panjenengan sami kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngendikane Allah tenggene At-Tahrim ayat 6 nika. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwan nasu wal hijarah alayya malaikatun giladun shidadul la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Niki ngendikane Allah tenggene At-Tahrim ayat 6 niku. Engkang ngertosipun he wong sing beriman. Jadi wong sing beriman niku sing jelas di dalam pribadine alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wong sing iman niku sing jelas sing nyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Ora linggih, ora turu, ora berbaring, ora ngadeg niku. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard lan menganalisa napa sing didatuske Allah teng langit teng bumi niku pun dianalisa kabeh niku niku tiang-tiang mukmin niku. Pramila hal-hal ingkang kados mekaten niku sing jenenge wong sing mukmin sing didhawuhi kalih Allah Subhanahu wa taala niku sing jelas nalikane disebut asma Allah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum saking cintane saking senenge kalih Gusti Allah. Nek disebut asmane Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyauti piyambake. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek wis muni diundang, ya maju, mangkat, persiapan. Wong awake dhewe diundang Pak Camat, diundang Pak Lurah, diundang Pak Wali Kota, diundang Pak Gubernur, we persiapan 4-5 jam sebelum diundang kok. Pemeneh sing undang niku Gusti Allah, pencipta, pemelihara, bahkan penanggung jawab kehidupan panggesangan kula panjenengan sami. Niki ingkang penting. Allah ngendikan ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing iman, ku angfusaku. Jaga pribadimu. Mboten trimo jaga niku dipersiapke. Kira-kira aku pantas jadi pemimpin ra? Pemimpin pribadi pantas, pemimpin keluarga iki pantes apa ora? Kanten mboten wonten niku sing jenenge perguruan tinggi ngetokke calon bapak calon ibu, sarjana calon bapak, sarjana calon ibu, ora ono sekolah. Niki pribadi-pribadi niku ditanting kali Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum. Lengkapi, sempurnakan, nek perlu isi siapkan. Niki pribadi-pribadi ingkang utuh niku. Nek muslim ya muslim ingkang kamil, muslimah muslimah ingkang kamilah. Nek dadi ibu ya ibu sing sempurna, nek dadi bapak ya bapak sing sempurna. Sing iso ngajari, sing iso marahi, sing iso memberi solusi, sing iso makani, sing iso menyenangkan. Niki pribadi-pribadi ingkang utuh. Mulane ketika hal kados ngeten iki, kula kadang-kadang nek maringi pirsa kalih calon pengantin kakung niku kan kudune pengantin lanang kudune dos pundi Mas? Mulane kudune ngolimo aja molimo. Nek molimo kan madhep mantep mangan melu maratuwa. Ning nek ngolimo niku kudune ngancani, ngayani, ngayoni, ngayemi, nganaki ya. Niku ingkang penting. Mulane hal-hal ingkang penting ngeten iki dadosaken kula panjenengan sami dadi sempurna, dadi bulat mangke. Kanten apa? Kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Awake dhewe iki pemimpin, ditakoki kepemimpinane niku.
Nek awake dhewe sing pemimpin pribadi niku tangane, sikile, mripate, kupinge, lesane, mulute, ajem niatane sedaya niku disuwuni kalih Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane Kanjeng Nabi kados ngaten. Nek sampun saged melengkapi, menyiapkan pribadi-pribadi ingkang utuh. Lha pribadi ingkang utuh niku dos pundi, Pak? Mampu. Ngendikane Kanjeng Nabi niku, "Muru auladakum bisalah wa um abna sab'asinin wa adribuhum 'alaiha wa um abna asrasinin." Ajari anak-anakmu umur 7 tahun salat. Lha umur 7 tahun diajari kon salat. Nek ora gelem salat kok umur 10 tahun untuk dijewer, untuk digebuk, untuk diajar. Wis 10 tahun. Lah pribadi-pribadi nek 15, 20, 20 tahun bahkan 30 tahun bahkan 70 kok ora kenal salat tidak kebangetan to. Niki lho. Mulane kon dadi sempurna pribadi-pribadi kon dadi sempurna nek dadi sempurna maka dos pundi? Wa ahlikum nar. Selamat ke keluargamu. Keluarga niku anak, istri, istri dan anak-anaknya. Nek anak istri berarti kan rabine keri anake metu dhisik. Ning nek istri dan anak-anaknya berarti rabi sik lagi metu anake. Niki. Mane kadang-kadang bapak niku kan nek do ngendikan kan keliru. Arep nindi kowe? Goleke pangan anak bojo. Anake metu sik lagi bojone keri. Sing bener, goleke anak, goleke pakan bojo lan anak-anake. Karena apa? Menikah dulu baru punya anak. Ampun dadi istilah sing kaprah niku LKMD niku lamaran keri meteng dhisik. Niki ingkang kula panjenengan sami perhatos kene. Mulane perihal ingkang penting kados ngeten iki monggo dipersiapke pribadi-pribadi niku utuh. Sing lanang dipersiapkan kados ngoten niku, sing ibu dipersiapkan kados ngoten niku. Karena apa? Nek ibu-ibu mangke dipersiapkan niku lahir generasi generasi ingkang utuh. Lahir generasi generasi ingkang jelas membawa pinten-pinten kesaenan, membawa pinten-pinten perubahan. Mulane ngendikane Allah tenggene An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim. Awake dhewe dadi wong tuwa ki khawatir nek sesuk ninggalke generasi-generasi penerus niku dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim. Keluarga sing ngawatirke anak-anak sing lemah ditinggalke ya lemu. Ya ayu ya bagus. Ning anak muslim kon ngaji ora iso. Apa ora ana kesempatan? Ono. Oh, cuman wong tuane gelem ora mari ngaji. Ya ayu ya bagus, ya lemu. Salat ora kenal salat, ora tahu salat. Lha niki nek keluarga-keluarga muslim kados ngeten iki napa sing dibanggakke niku mangke? Napa sing ajeng dibanggakke niku? Kula panjenengan sami kan mau sekali Gusti Allah tengene al-munafiqun ayat 11 niku. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas solihin. Niki al-munafiqun niku. Napa? Wong-wong sing mlebu ning jero kuburan niku ngomong kali Gusti Allah, fa yaqulu rabbi ya Allah, kula niki dilebetke kuburan ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Nggih kula diparingi wektal sesaat ya Allah. Arep ning ndi? Metu sangka kubur ya Allah. Lho. Lha wong mati obah wis medeni bocah apa meneh mati urip meneh. Niki. Pramila hal-hal ingkang kados ngeten niki ndadosaken. Peringatan ndadosaken. Kula panjenengan sami niku pangertosan. Lha napa? Kudune dipersiapke sak durunge mati. Lewis mati tekan jero kuburan njaluk waktu sesaat kon metu. Fa sedako. Sing riyen nate kula mboten ngedalke sedako, mboten ngedalke infak. Mangke donyane kula tanggu sedako, tanggu infak ya Allah. Ya Gusti Allah ya mesem ta ya. Wa aku minas solihin. Kula mboten nate salat ya Allah, mangke kula bareng-bareng kali wong sing soleh. Kula bareng-bareng wong sing ahli masjid, ahli musala, ahli salat. Living tak kaya umur semono ku mbok nggo apa?
Nek trimo dinggo turu, dinggo mangan, dinggo ngising, dinggo nguyoh, mlebu metu WC ora ana artine. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane alhamdulillah wa syukurillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nek pribadi-pribadi niki pun dipersiapke mangke insyaallah dadi keluarga nggih, keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah niku terus pundi? Keluarga sing tenang, uripe genah, pekerjaane genah. Angger taun wae tuku dadah, angger 5 taun banguni omah. Cupi. Niki engkang penting kula panjenengan sami. Mulane sampai dadi keluarga sing diliputi kasih sayang, keluarga sing ketenangan, jaminan hidup, jaminan masa depan. Sedaya ampun. Karena apa? Pekerjaane genah, uripe genah. Niki mesti nafsune nafsul mutmainnah. Jelas nek nafsul mutmainnah mesti irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kondur tengarsanipun Allah Gusti Allah awake dhewe niku ya radiyatan mardiyah. Wis diridani tur ridho tenanan. Niki napa mboten remen awake dhewe niku nek duwe nafsul nafsul mutmainnah. Apa seringe nafsul ammarah? Nek nafsul ammarah innan nafsala ammaratin bisu illa ma rahimar rabbi. Nek nafsu amarah niku nafsu sing dijak karo iblis karo setan. Soalnya apa? Mesti ora apik. Kancane klambine anyar, ya suudon. Kancane iso tuku apa, ya dicurigani, diseriki. Kancane iso ngene iso ngono, watine mrongkal mrongkol. Mripate ndeloki mecical mecicil. Lesane mecuca mecucu. Mencap mencep metat metot tu, ki malah akhirnya suwe-suwe ngelor struk nyawang tanggane. Karena kenapa perilaku niki boten dipersiapkan sejak awal. Kados pun dia kemawon pribadi-pribadi niku kudu utuh. Kados pun dia kemawon perihal ingkang saya kagem kula panjenengan sami niki kudune utuh. Nek dadi nopo sing utuh. Niku sing dikersake kalih Allah Subhanahu wa taala. Mulane ku anfusakum wa ahlikum nar. Saen apa? Wa quduhan nas wal kijarah. Neraka niku saged murup niku sebab watu kalih menungso. Jadi neraka iki iso murup sebab napa? Watu karo menungso. Begitu menungso dimasukke masyaallah langsung brr brr brr. Suarane kados ngaten. Lan ngendikane Allah tengene ayat sing sanes iki kok. Kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adzab. Kulama nadijat juluduhum nalikane kulite niku do bodol badalnahum juludan ghairaha. Allah ganti kulit sing anyar. Liyadzukul adzab rasakno menungso sing do kakean dosa. Sing dora rumongso kirasakno rasakno Allah liadukul andep rangsakno. Pramila hal ingkang mekaten iki ndadosaken kula panjenengan sami ibroh contoh ingkang sae. Sae napa? Menungso nek pun kados ngeten iki ya Allah. Ditata nggih angel, diatur nggih angel, diparingi informasi nggih angel. Wis ora ngrungokke soal apa? Jeroane wis ora sempurna meneh. Jeruhane kebak kaolonan. Mulane wong Semarang ala bisa minal biasa, ala bisa minal kulina. Apa sing iso sebab kulinane kuwi? Apa sing iso sebab bedine sing diomong kuwi? Niki. Sing tetesaken kula panjenengan sami. Dadi mangke rusak nggih ngeten iki. Mulane ngendikane Allah niku khawatir awake dhewe niku nek generasi-generasi sing diturunke sing dilahirke generasi sing lemah, lemah agama, lemah pendidikan, lemah mental, lemah fisik, lemah akhlak. Pemene sampai lemah syahwat niku. Nauzubillah, suma nauzubillah. Niki sing dikhawatirke. Mulane ketika awal yaqulu kaulan sadida. Falyattaqullaha taqwa. Dikuwati takwa niku dos pundi carane? Nggih diajari. Iki perintahe Gusti Allah sing sae kudu dilampahi, iki larangane Gusti Allah kudu ditinggal. Sekedik boko sekedik langkung-langkung lisanul khal afsahu min lisanil makol.
pekerjaan praktis niku ngajari kula panjenengan sami luweh apik timbang ngomong. Dadi nek wektu dhuwur ora usah ngomong, nganggo sajadah. Anake takok, "Pundi Bu? Salat." Asar, maghrib, isya, subuh, "Pundi Bu? Salat." Nganggo sajadah, nganggo mekena, nganggo ruku. "Pundi Pak? Kok pecinan nganggo koko?" "Salat to. Peso arep ning warung nganggo koko, nganggo peci lho." Niki perihal ingkang penting. Nek anak memang dididik dalam keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah mangke anak niku dadi anak ingkang sae. Anak ingkang soleh niku ya angel kok. Ora nyebut gampang anak soleh. Mboten ngoten niku. Pendidikan niku penting. Sekolah niku ya penting, lingkungan ugi penting. Kemampuan, kehebatan, kebisaan orang tua ugi penting. Tanggung jawab orang tua ugi penting. Niki gambaran-gambaran ingkang kangge kula panjenengan sami. Mane falyattaqullah, takwa. Takwa dimulai saking sinten? Ya saking tiang sepuh. Lanjaran anak niku kan tiang sepuh. Dadi rambatane anak sangko wong tuwa. Nek sing barang sing difotokopi niku sae, insyaallah fotokopine ya sae. Ning nek sing barang difotokopi kok elek, fotokopine ya dadi elek. Kan ngaten. Mulane birru abaakum tabirrukum abnaukum. Awake dhewe berbuat baik karo wong tuane. Insyaallah mangke anake nggih berbuat baik kalih awake dhewe. Ning nek kongso wasule, awake dhewe berbuat jelek karo wong tuane, berbuat elek karo wong tuane apa maro tuane, anake mangke nggih sami ngikuti. Embian bapak ku ibu kowe ngono, aku ya melu ngono. Anak-anak kan ngaten. Ya bapak kowe ora tau salat, mosok aku salat. Bapakku poso ora tau, mosok aku poso. Niki. Le bapakku kene infak wae ditutupi. Mosok aku kon infak lho. Kanten apa? Perihal-perihal niki, lanjaran-lanjaran. Mulane kacang orang ninggal lanjaran niku nggih, wong Jawa niku lek ngarani nggih bener. Barang sing difotokopi iki luwih apik. Sehingga mangke fotokopine ya dadine nggih sae. Ning nek barang sing difotokopi kok elek, kok bengkok, kok bruwet, mangke fotokopine nggih bruwet. Niki lho ingkang penting kagem kula panjenengan sami, pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Pramila monggo sonten niki bareng-bareng kula panjenengan sami tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat niku tenggene tangane kaum muslimin wal muslimat. Pramila sonten niki sekedhik kula badhe matur mangke disambung sanes wekdal, kirang langkung nyuwun agung pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dampak hubungan harmonis antar tetangga dipastikan mendatangkan maslahat yang begitu besar bagi kehidupan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Niscaya engkau menjadi seorang muslim." Beberapa etika dan adab pergaulan dengan tetangga yang selayaknya dilakukan adalah mencintai kebaikan sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri sendiri, bergembira jika tetangga kita mendapat kebaikan dan kebahagiaan, serta menjauhi sikap dengki. Saat musibah melanda tetangga, sebisa mungkin kita harus membantu, baik bantuan materi ataupun dukungan moral, menghibur dan meringankan beban penderitaan dengan nasihat, menjenguk ketika sakit, dan mendoakan kesembuhan serta membantu pengobatannya bila memang membutuhkan.

Hijrah adalah keluar dari kegelapan untuk menuju alam yang terang. Sebagaimana para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, berhijrah di jalan Allah termasuk kunci rizki, seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Sebagai umat muslim, hijrah adalah berpindah menuju kehidupan lebih baik, bermakna, dan indah. Bukan berpindah justru untuk berperang dan saling membunuh. Maka dari itu, siapapun yang ingin mewarisi semangat hijrah harus mempunyai gairah untuk terus mencari hal yang baru, baik, dinamis, dan progresif dalam kehidupan yang kaya warna dan nuansa. Hijrah hakikatnya sebuah semangat untuk melakukan perubahan. Mari berhijrah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Keseharian kita sebagai manusia yang produktif dimulai dari sejak pagi buta hingga malam hari berkegiatan dan terlelap untuk istirahat, tentu banyak sekali hal yang kita dapatkan. Mulai dari hasil bekerja berupa materi, hasil berwisata berupa kebahagiaan, atau hasil belajar berupa kepintaran. Namun dalam Islam, hasil yang mulainya mungkin hanya berupa materi, semua akan disempurnakan menjadi nilai ibadah bila niat berkegiatannya diluruskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibuha au imro'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Iya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng kepro 4 RRI Semarang acarane buluh perindu.
0: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut

0: Gengsela adeh jan menawi mireng tembang utawi tembung sejarah Ki Ageng Sela niku rasane jan anu nggih sesuatu banget gitu loh. Wong jalma menungso kok iso nyekel bledek. Kula mbiyen ya wis tau ajar nyekel bledek niku. Ning bledek cilik-cilikan mercon nika sing dibanting nika. Mercon dibanting rawit nika rasane wak pletek teng tangan apa meneh sing bledek sing nyamber-nyamber iso dadi bubur sewalang-walang. Kok sing dalu.
1: Sugeng
0: dalu Mas Tono. Nggih, Bu Dekar Jeporo ingkang tesih mandi wonten warung.
1: Laris menika Mas Tono.
0: Laris manis Tanjung Kimpul nggih Bu Dek nggih berkah.
1: Amin amin sandengan pertemuan pandengan Mas Tono.
0: Nggih.
1: Kula wau emot Mas. Kula nembe badhe saking Ki Ageng Sela.
0: Iya. Ngaten.
1: Nggih. Ketan mriku niku nempun dugi naik ojek Mas.

0: Makan utang pundi tahun niku? Manggon.
1: Ten ya ron kan lewat Cimici Agni Velodes saking Mantingan terus mampir mriku ngoten.
0: Oh,
1: Mantingan Jeporo, Mas.
0: Mantingan Jeporo nggih.
1: Nggih, terus badan itu dugi si Agni Veloniku, Mas.
0: Wah, anu papan-papan petilasan sejarah jenengan anu sampai ke salam kula teng Ki Ageng Sela mboten kanca lawas ngono.
1: Nggih, kula ampun.
0: Mboten. Oh, nggih, ya syukur wong biyen niku kanca lawas. Biyen niku jaman cilikane kan namine Di Anis niku, Ki Anis ngaten.
1: Niku kula disanjangi tukang SDK, Mas.
0: Oh.
1: Niku picek gedek niku lho, Mas, tentang gedek niku.
0: Oh, nggih.
1: Mas Ana.
0: Nun.
1: Sekaripun ingkang badhe puter iki sak terusé menapa iki?
0: Menika wonten Candi Ayu terus kacu biru kabur kangingan kangingan kacu biru nggih wonten. Kacu lho ampun ditambahi liyo-liyo. Nun.
1: Salamipun kagem Bu Yanti kali-kali ya, Bu Tarto. Yang Hari Wasito.
0: Nggih.
1: Mandun. Wonten mleh. Mintarte, kain bapak, Bu Upi Turina sing perkenalan kalih kula mbok menawi ten kecamatan Kebang niku kantun caket saking Cangkil lho Mas.
0: Oh, nggih.
1: Bu Upi wau prompat niku prodangdut, ngendikan ngoten.
0: Nggih, wau Mas. Wau nak Fahri ingkang prodangdut.
1: Dia prodangdut, niku turunnya jeng perkenalan kali kula ten warungnya kula caket sakit-sakit dugi kecamatan Kembang.
0: Geng.
1: Kagem Pak Tumgopur, Pak Kasel Sembilan, Pak Kabut SDG, lan kagem Mas Sono dalam komodo tansah dengan sehat.
0: Nggih.
1: Tansah semangat si Mas Sono jadi kesehatan Mbak Dewi dalam matur sembah nuwun.
0: Matur sembah nuwun ugi Butikar, njenjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Jan rame tenan. Tembang Jawa langgam Jawi, nggih ta? Campur sari Jawi nyemek-nyemek ya keneng. Halo.
2: Nggih.
0: Yo. Ya,
2: kene. Wah, kampung krungu kabeh.
0: Iya no, bunga-bunga ae iki. Karo
2: telepone luwak sing penting anyar.
0: Iya. Luwak sing penting anyar. Tukune pasar luwak niku barang sing anyar ya ono to.
2: Rego 40.000 sing penting bonar.
0: Oh, iya rego 40.000. Wiri niku sing wis karet-karetan iki kok nggih Taliban ireng. Pentil
2: ya. Kenceng saniki to ya.
0: Wah, nggih.
2: Ape 13 kok. Karek siji sing iso muruf ya.
0: Sing iso muruf siji kuwi nggo gebeki rek ya kerasa.
2: Sing pusing tak iya.
0: Heeh, wis tenang wae.
2: Mas, boleh dere bakar yati Mas iki.
0: Heeh.
2: Nang sekare benten lho Mas.
0: Nang sekare apa?
2: Ya. Boleh ke buat uji wal sinah sing niku Mas. Wah, minggu kudu dipijeti ya Mas.
0: Hmm.
2: Kita pijet-pijet bosan ke?
0: Pijet jaringan kan kira satu minggu jaluane tukang pijet terus ya orang sakit tukang.
2: Minggu bosan kudu dipijet ni kalau bual Cina yang ngoten itu ya.
0: Gue neta aturi Candi Ayu eh piye Candi Ayu.
2: Mana? Kali-kali pun dengar ni gue nganut penyiar.
0: Iya.
2: Ah, tiba pusing-pusing.
0: Mana pusing?
2: Tengah-tengah penyiar nganut pendengar dah.
0: Hehehe.
2: Neng kalau berhubung niki gandeng Bunga Yati. Ento sisian mana ya sing anut kalian jenengan.
0: Oh, jenengan wis oleh sisian mana?
2: Wah, sebete keteneng mawon no. Coba bener-bener di rumah oke.
0: Okay. Wah, ora apa-apa nek pancen bojo telu ya ora apa-apa nek kuat ngragati ngono.
2: Wah, iki mbok iso mbayari kula.
0: Oh, alah wong lanang malah diragati wong wedok ya apik sementara lapa, waktu.
2: Lah, seneng dhewe ya wis to Mas.
0: Iya bener.
2: Mampir yen niki.
0: Ya kana. Sing hati-hati ngopeni bojo sing hati-hati ya Le ya, aja nganti ucul kaya aku. Wah, ngono. Wah, sampe tenan dik kabut, guys. Sing penting ayem tentrem ngono. Sastra barang ya apik iku ya antine, Tra. Kene kok mah mundak-munduk kaya nek bardar iki dilek se agak telepon ngono ora iso semumpel anu wis telepon. Kene. Alah kene monggo ya. Monggo.
3: Mas.
0: Hei.
3: Kula badhe nyuwun lagu, Mas.
0: Lagu apa, Dik?
3: Sajian lagu ne tembang Jawa ya.
0: Langgam Jawa campur sari Jawa ngono sing jaman biyen-biyen.
3: Tak kira nek pokoke tembang Jawa ora ya langgam.
0: Ya ora no. Ya bebas ning sing biyen-biyen ngono lho Le. Angel ya sing arep
3: aku pengen
0: mendeskripsikan. Apa?
3: Langgam Jawa saka Mbak Yu
0: sapa
3: ya? Woryanti.
0: Woryanti.
3: Heeh. Apa? Kesengsem.
0: Oh, kesengsem.
3: Kesengsem iki Mbak Woryanti apa sapa ya?
0: Kesengsem iki tegese apa to, Le Kale? Engko tak goleke.
3: Kesengsem iki ya keperanan lah.
0: Ya, iki anane Bu Waljinah iki.
3: Kesengsem iki.
0: Kesengsem Bu Waljinah.
3: Heeh. Nek Mbak Woryanti ketoke sing anu viral iki Prasetyamu.
0: Prasetyamu. Ya, iki sing kesengsem Bu Waljinah.
3: Heeh. Waljinah ya.
0: Sah.
3: Tur salah Bu Karyati. Heeh. Mm-hmm. Ingkang wonten kembang nggih.
0: Kembang Jepara. Upi
3: iki pengen dolan karo Bu Karyati. Mm. Ya, mau pas on air. Dhe pas karo di warunge. Mm-hmm. Pas Mas Fahri. No. Mm-hmm. Pak Kabut iki rabine to.
0: Wes, Kak.
3: Oh,
0: wis nang resepsine somben ngono.
3: Oh, so anu tahun 70.
0: Ya, ya meneng ae tuwa iki ya tetep butuh pendamping hidup, Kak.
3: Iya. Asalam kagem sedaya ke mawon nggih, Mas.
0: Nggih, nggih, cantik.
3: Miyarsaaken kagem panjenengan sugeng ngayahi dhateng.
0: Eh, matur nuwun, matur nuwun. Ya, ya, ya, ya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabeh, bahagia kabeh. Seneng atine kabeh, candi ayu, pun aturaken sik.

0: Hientalo Terto nati mas. Aduh, tembang-tembang jaman biyen niku dipun puter perempat ngaten niku wancine bengi wis jan cocok tenan iki wis. Akeh sing do kenal, akeh sing do hafal kalian tembang-tembange ngaten tau. Sapa ki nyebul-nyebul gitok ki nganti merinding kabeh iki mesti dul gobur. Kene dul, kene wah piye kabeh?
1: Santen Astono.
0: Iya. Mbah.
1: Kula dipun.
0: Walah apa? Walah apa?
1: Paringi mandat saking Bu Lydia.
0: Bu Lydia, heeh.
1: Piye? Wes akhir-akhir aku tak ngomong sih Mbak Kar.
0: Ya tau Kar.
1: Sing duwe warung gawe mundur-mundur Mas.
0: Iya.
1: Warunge iki jenenge warung gaul.
0: Iya.
1: Ah, lakune apa mak no? Oh, sandang pangan.
0: Wah, ya cocok ki, cocok.
1: Cocok tenan. Sadangipun kagem ingkang gadah warung gaul mugi-mugi laris manis.
0: Amin.
1: Nancang ya mbak ya. Boten kesupen kagem agung. Sugeng dalu, sugeng midang atekan dinambi sanggo wong ning arep lawang.
0: Iki
1: jane karo ndodok Mas. Ndodok.
0: Dul, menengose tak matur sik ya wong iki malah kaya wong pidato. Iki sandang pangane ana werna telu. Iki lagune beda-beda. Sing mini satria kae, apa sing waji nanti kok wau tindak-tindak pundi? Apa sing kae? Pintere aduh lae.
1: Ana telu. Ya sing apik sing ndi?
0: Sing apik sing ndi? Iya ya.
1: Pokoke sandang pangan.
0: Sandang pangan sing pintere aduh lae ngono kae ya.
1: Iya.
0: Ya, kuwi cocok nek kuwi ngono.
1: Ya cocok. Ora cocok ya dicocok-cocok.
0: Cocok-cocok ke.
1: Oh, salamipun kagem sing kuwi Mas penggemar walang langsung.
0: Oh. Kan guyang-guyu kowe kok didek-dek demet.
1: Aku didek-dek kalih kok. Ya ngaten kemawon.
0: Ya.
1: Salamipun komplit. Ora ana sing kari.
0: Ya.
1: Terus kanggo kuwi Mas danyange sayung iki kok sayung tuntang sampun dingirat.
0: Yudhik Sastra.
1: Lajeng Pak Bagio lan sedaya kemawon Ibu Asri Putri Din wis besok wae meneh. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandang pangan sing pintere aduh lae. Wes cocok tenan nggih. Bu Caca.
2: Halo.
0: Tung.
2: Udah judul sudah
0: rolas. Banyak penggemar kudu antri.
2: Kalau wau Bu Karyate ingkang pertama nggih.
0: Nggih, wau.
2: Matur sembah nuwun Bu. Sing dolane tak rungokke kit mau dijal-judul ambek Pak Dalang ora diangkat-angkat. Kula setelke Andom Basuki ndak wonten.
0: Andom Basuki wonten.
2: Oh nggih. Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah Bu, Pak. Semoga cepat sembuh Pak Kaswanto. Semonten ugi kagem Pak Dalang sekeluarga diparingi panjang umur.
0: Ngaten nggih.
2: Tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagune.
0: Nggih, pun tenggo. Nggih, jan nyambleng tenan, pokoke siap ngoten mawon. Ndika

Yen wis rampung ojo bali ojo lali bali maksudnya. Nek wis rampung nyambut gawe kira-kira kabeh wis rampung yo ndang mulih keluarga iki do nunggu ngaten. Dadi kok ora malah rono-rono sing ora perlu ora penting. Tunggu anak bojone kok malah mlayang rono-rono. Ora apik ngono niku nggih. Bu Tarto kalau wau sampun nggih. Pak Untung Mulyono, Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu, nggih. Nyuwun lagu Sewu Kutho. Aduh, Sewu Kutho niku nembe kekinian dari mboten masuk teng mriki. Nek niki wong langgam tembang Jawa klasik nggih ta. Mangke kula ijoli sandang pangan mawon nggih Pak nggih kajenge sandang pangane lumintu berlimpah ngaten. Nggih, salamipun kagem Bu Hajah Sriwinarti Kandangan Timur Kaliwungu lan sedaya pamirsa Prumpat Semarang. Barakallahu fikum. Nggih, amin. Wangsul dateng tembang melih menika. Yo sandang pangan sik nika Bu Lydia, sandang pangan sing pinter aduh lae.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiaraken lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang laras tenan.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Ya, Pemerhati Perempat dari Semarang. Kita lanjut kebersamaan kita dalam suguhan pesona budaya Nusantara. Sembari menikmati teman-teman bernuansa daerah Jawa Tengah, nanti kami juga akan menyuguhkan berbagai potensi daerah satu wilayah dalam Provinsi Jawa Tengah.

Bulan suci Ramadan menjadi penghibur hati orang mukmin karena beribu keutamaan ditawarkan, pahala diobral, dan ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Allah SWT benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah serta menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah.

Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut, namun tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Dahsyatnya bersedekah di bulan suci Ramadan adalah dapat menghapus dosa, mendapatkan naungan di hari akhir, memberi keberkahan pada harta, dan terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Puasa digabungkan dengan sedekah dan sholat malam sama dengan jaminan surga. Mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain dan bersedekah di bulan Ramadan lebih dimudahkan.

0: Ger.
1: Ande, ande lumut, ariko semirannya. Putriku, si ande, ande lumuten. Oke, enak sekali kita dengarkan, kita nikmati teman-teman pop Jawa seperti ini dengan irama yang santai, low gitu ya. Sambil berapa saja pada kesempatan malam hari ini, sahabat budaya. Oke. Sahabat budaya, satu wilayah di Jawa Tengah bernama Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan ini menjadi pilihan wisatawan luar daerah di saat berkunjung ke Jawa Tengah ya. Tidak hanya dicintai masyarakat lokal, di sana juga dicintai oleh masyarakat di luar daerah Pekalongan, yakni tentang kuliner khas Pekalongan yang sangat-sangat khas dan tidak didapati di daerah lain di luar daerah Pekalongan. Bahkan para wisatawan asing pun ini sengaja datang ke wilayah Pekalongan untuk mencicipi kuliner khas yang memiliki rasa lezat dan khusus begitu ya. Sahabat budaya, kuliner khas merupakan identitas dari suatu daerah yang harus selalu dilestarikan tentunya. Dengan kuliner khas, suatu daerah lebih mudah dikenal oleh para wisatawan yang datang berkunjung ke daerah tersebut, tidak terkecuali dengan kuliner khas Pekalongan. Selain tempat wisata yang menjual ya, makanan khas dari suatu daerah juga dijadikan sebagai suatu yang dapat dibanggakan, ikon begitu ya, oleh masyarakat lokal. Nah, Kota Pekalongan yang dikenal dengan julukan Kota Batik ya, karena batik Pekalongan memiliki corak khas dan variatif. Corak khas dan variatif ini tentunya juga dapat menarik perhatian wisatawan ketika berkunjung ke Pekalongan. Kota pesisir di Jawa Tengah ini juga masuk dalam jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori Crafts and Folk Art ya, pada tahun 2014. Selain memiliki kuliner khas Pekalongan yang dapat menggugah selera pengunjung, kota tersebut juga memiliki city branding World City of Batik. Ya, banyak hal yang bisa dibanggakan dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, penasaran apa saja kuliner khas Pekalongan yang dapat membuat lidah kita bergoyang? Nah, merangkum dari berbagai sumber ya tentang kuliner khas Pekalongan yang bikin nagih, diantaranya yang sudah populer, nasi megono. Nah, ketika kita ingat nasi megono, ini pasti ingat Kota Pekalongan. Merupakan salah satu kuliner khas Pekalongan yang menarik hati kita untuk dicicipi, ya. Ketika berkunjung ke Pekalongan, makanan khas Pekalongan satu ini merupakan makanan yang tentunya terdiri dari nasi ya. Nasi megono dilengkapi dengan sayur olahan nangka muda yang dipadukan dengan bumbu sambal kelapa, memiliki rasa yang gurih dan pedas yang dapat menggugah selera pengunjung. Nasi megono lebih nikmat dinikmati saat keadaan panas. Kemudian ditambah lauk lalapan pete serta ikan goreng atau tahu tempe goreng. Ini merupakan lauk pendamping nasi megono. Waduh, ini terasa nikmat sekali. Nah, selain nasi megono, kuliner khas Pekalongan sering kita dengar ya, bernama tauto. Ini memiliki rasa yang khas. Sauto ini lebih mirip jenis makanan sop daging kuah kental begitu ya, yang diracik menggunakan bumbu tauco. Tauco sendiri adalah penyedap makanan seperti saus begitu, yang terbuat dari kedelai yang telah difermentasi, dibusukkan istilahnya ya, sampai mengental. Dengan begitu tauco memiliki aroma yang khas. Biasanya disajikan dengan daging sapi, ayam, atau kerbau yang dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Anda ingin mencobanya? Ketika Anda melewati wilayah Pekalongan, Anda bisa mencari, karena di sana banyak sekali penjajah makanan khas Pekalongan, nasi menggono dan tauco. Suatu saat silahkan mencoba bagi yang belum pernah ya. Untuk yang sudah pernah tentunya juga bisa mengulangi, karena tidak ada ruginya begitu ya. Sambil berwisata kuliner, silahkan untuk dinikmati.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederet tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

Masih dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang yang bisa Anda simak melalui FM 88,2 MHz, RRI Playgo, serta website rri.go.id. Pekalongan selain terkenal dengan kuliner nasi megono dan pindang tetel, nasi megono dan tauco gitu ya, atau tauto, di sana juga ada makanan khas pindang tetel, kemudian kluban, lontong lemprak. Waduh, ini jadi ingin sekali mencicipinya begitu ya. Sahabat budaya, kuliner khas Pekalongan yang bisa dicoba ketika Anda berkunjung ke wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, yakni pindang tetel. Walaupun nama makanan khas Pekalongan ini adalah pindang tetel, namun bahan dasarnya tidak menggunakan ikan pindang. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan pindang ya, melainkan menggunakan tetelan daging sapi. Pindang tetel dimasak menggunakan kluwek atau kluwak ya, dan tambahan bumbu lainnya. Kluwek yang digunakan sebagai bahan dasar pindang tetel ini kemudian menjadikan warna kuah pindang tetel ini menjadi hitam, terasa nikmat. Nah, selain pindang tetel juga kluban, ini salah satu kuliner khas Pekalongan ya, yang masuk dalam list wisata kuliner kita. Kluban biasanya disajikan dengan memadukan sayur kul, kacang panjang, bayam, tauge, serta kangkung yang telah direbus, kemudian dicampurkan dengan parutan kelapa. Nah, olahan kluban ini biasanya identik dengan rasa pedas. Kemudian juga ada lontong lemprak. Kuliner khas Pekalongan ini hampir mirip dengan olahan soto. Hidangan yang satu ini merupakan menu yang terbuat dari bahan utama, yaitu ayam kampung yang telah digoreng, kemudian diberikan tambahan kuah kental yang memiliki aroma dan bumbu rempah yang sangat kuat. Kuliner khas Pekalongan satu ini menarik untuk dicoba ketika kita berkunjung ke wilayah Pekalongan. Ya, selain makanan-makanan berat ya, yang mengandung unsur beras, ya seperti lontong, lemprak, kluban, pindang tetel, kemudian tauto, nasi megono, ini Pekalongan juga punya jajanan khas yang bukan termasuk makanan berat begitu ya. Nah, nanti jajanan-jajanan khas ini kami suguhkan untuk Anda nikmati. Namun kita kembali ke tembang dulu. Pekalongan juga dikenal mempunyai kesenian atau melestarikan kesenian daerah, yakni kesenian tari sintren.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Wedang Jahe dari Asri Kusmiran ya. Wah, malam-malam gini nih minum wedang rempah termasuk wedang jahe ini sangat berkhasiat untuk menjaga stamina tubuh kita tentunya ya. Baik sahabat budaya, kita lanjut tentang jajanan khas dari wilayah Pekalongan Jawa Tengah. Di Pekalongan ini terkenal jajanan khasnya, antaranya ada ongol-ongol ya, namanya ini sedikit menggelikan begitu ya, lucu kesannya. Ongol-ongol, kuliner khas Pekalongan yang tepat disebut sebagai makanan ringan atau camilan khas Pekalongan, terbuat dari bahan dasar tepung sagu yang kemudian dicampurkan dengan gula merah atau gula jawa sebagai pelengkapnya. Dengan dicampur gula merah atau gula jawa, ongol-ongol memberikan rasa manis dan gurih yang dapat membuat pengunjung atau penikmat menjadi ketagihan untuk menyantapnya. Selain ongol-ongol juga ada kue lumpang. Kuliner khas Pekalongan selanjutnya yang wajib untuk dinikmati adalah kue lumpang. Kue lumpang ada yang menyebut juga kue lampang ya. Sebenarnya lebih tepat disebut makanan khas, makanan ringan atau camilan khas Pekalongan begitu ya. Kue lampang ini merupakan olahan kue yang menggunakan areh atau jenis santan kelapa yang dimasak hingga mengental. Setelah itu, olahan ini akan ditambahkan dengan daun bawang yang ditaburkan sedikit pada bagian atas kue. Terkait rasa dari olahan khas Pekalongan yang satu ini dominan dengan rasa gurih yang didapatkan dari areh atau santan kelapa. Olahan makanan ringan ini cocok untuk kita yang menyukai jajanan tradisional. Kesesi adalah salah satu wilayah Pekalongan, ya, wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Nah, di daerah Kesesi ini juga terkenal dengan apemnya. Apem Kesesi adalah salah satu kue tradisional terbuat dari bahan kombinasi antara tepung beras dan juga gula aren. Biasanya olahan apem ini diletakkan di atas daun pisang yang akan menjadi dasarannya atau tataannya begitu ya. Pinggir dari kue apem Kesesi ini dibuat tipis dan pipih dengan warna coklat yang berasal dari gula aren, biasa dijadikan sebagai oleh-oleh atau buah tangan oleh wisatawan. Kemudian di sana juga ada kluban botok, salah satu kuliner khas yang menarik untuk dicicipi juga. Biasa disajikan dengan botok bongkrek. Makanan ini berisi kacang panjang, kol, tauge, sayur bayam, dan kangkung, mirip dengan urap kelapa parut begitu ya. Makanan urap kelapa parut. Kemudian ada makanan khas juga yang dinamai glundung. Bukan glundung pringis ya. Tapi glundung. Makanan yang lebih tepat disebut sebagai makanan ringan merupakan olahan jajanan yang memiliki bahan baku berupa ketela pohon, sahabat budaya. Dilengkapi dengan gula aren sebagai isinya, diberi nama glundung karena bentuknya yang bulat seperti bola dan dapat digelindingkan. Iso diglundung ke Rono Rene gitu ya. Oleh karena itu jajanan ini diberi nama glundung. Serintil, nah ini juga ada, adalah salah satu jenis kuliner khas Pekalongan. Serintil hampir mirip dengan ongol-ongol, yakni sama-sama memiliki tekstur yang kenyal, gurih, serta manis karena terdapat campuran gula merah dalam makanan ini. Perbedaan antara serintil dan ongol-ongol terletak pada bentuknya. Serintil lebih cenderung memiliki bintik-bintik yang disebabkan oleh tepung yang menjadi bahan dasar pembuatan makanan khas ini. Kemudian juga ada makanan khas iwel-iwel, ya, iwel-iwel atau biasa disebut poci. Ini salah satu kuliner khas Pekalongan, memiliki bentuk menyerupai limas dan terbungkus rapi di dalam daun pisang.
Iwel-iwel ini berbahan dasar beras ketan, pada bagian dalamnya diisi dengan serundeng. Kemudian yang terakhir adalah minuman kopi tahlil. Ini kopi tahlil ya. Kuliner khas ini sejenis minuman khas Pekalongan ya. Adalah kopi yang dibuat dengan seduhan rempah seperti jahe, kapulaga ya, cengkeh, kayu manis, pandan, serai dan pala. Rasanya waduh, ini sudah tidak bisa terkatakan lagi. Tidak bisa diurai nikmatnya dengan kata-kata gitu ya. Mampu menghangatkan tubuh saat cuaca sedang dingin dan berkhasiat sekali untuk menjaga stamina tubuh. Minuman kopi tahlil ya. Ini pesona budaya malam hari ini kita akhiri. Sampai sekian, kita bersua kembali di lain kesempatan.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos, pemerintah Provinsi Jawa Tengah njurung implementasi mandatori bahan bakar B50.

Festival Bubur Suro dipun wontenaken ing Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Pawartos janggupipun kawaos dening Tono Langen Martika. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah njurung implementasi mandatori bahan bakar B50 campuran 50 biodiesel sawit lan 50% solar ingkang resmi dipun luncuraken dening Presiden Prabowo Subianto Kemis 9 Juli 2016. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ngendikaaken bilih pemanfaatan B50 ing wilayah Jawa Tengah wonten ing wekdal menika badhe dipun fokusaken wonten ing alat pertanian lan dipun targetaken ugi dhateng sektor transportasi sarta perikanan. Penerapan B50 ugi dados Indonesia minangka negara ingkang sepisanan ing donya ingkang ngadopsi mandatori kasebat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia ugi ngendikaaken bilih kebijakan strategis menika dipunajab saged ngemat biaya negara enggo 107 triliun rupiah amargi nyetop impor solar ugi ngiyataken pasar petani sawit nasional. Para miyarsa, Festival Bubur Suro dipun wontenaken ing Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dinten Jumat dumugi Minggu sedasa dumugi 12 Juli 2016 kanthi tema Suluk Krapyak, singkatan saking setakir sejarah dari Bahtera Nuh rupa rasa lan donga. Kegiatan menika kangge meriahaken wulan suro ingkang dipun rameaken kanthi agenda kirab budaya, pentas seni, pasar jajan, lomba hadroh, lomba masak jajan tradisional, lomba mewarnai anak, jalan sehat, pameran UMKM, sarta ngedumaken gangsal ewu bubur suro kagem masyarakat. Ing kegiatan menika, elemen rupa dipunfungsiaken minangka media edukasi sejarah, rasa dados penggerak kesadaran warga lan lestantunaken warisan tradisi lokal, sarta donga dipununjukaken sesarengan kangge nyuwun kaberkahan lan keselamatan. Festival Lima Gunung Kaping Selangkung 2016 resmi kagelar ing Dusun Warangan Kabupaten Magelang dinten Jumat dumugi Minggu sedasa dumugi 12 Juli 2016. Perhelatan gratis besutan komunitas Lima Gunung saking kawasan gangsal gunung ingkang ngubengi Kabupaten Magelang inggih menika Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing lan Menoreh. Menika ngaturaken 8 gangsal grup kesenian ingkang nglibataken 1,207 sekawan seniman saking maneka daerah. Kaaja acara menika saged dados sarana hiburan sarta sarana silaturahmi seniman lokal kangge samsaya nglestantunaken tradisi lan budaya. Rangkaian acara ingkang lumampah saking Injang dumugi dalu menika ugi ngaturaken maneka warni tarian tradisional lan kontemporer, pameran seni rupa, pertunjukan spesial Kiai Kanjeng enggo agenda utama arupi ritual budaya sakral kirab Lima Gunung. Pawarto saboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos salajengipun Solo Batik Karnival ingkang kaping 17 resmi dipun gelar dinten 1

saking panggung utama ing Jalan Bhayangkara, lalu salajengipun tumuju koridor Jalan Slamet Riyadi lan Jalan Jenderal Sudirman hingga tumugi titik finish ing halaman Taman Tawang Praja Balai Kota Surakarta. Dipunaja pagenda tahunan menika dados sarana pelestarian budaya batik lan hiburan tumrap masyarakat ingkang kepingin nyekseni langsung kemegahanipun tradisi Solo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Badan Penghubung nyelenggaraaken Festival Olahan Pangan Jawa Tengah berbahan non beras dan non terigu wiwit dinten Jumat dumugi Minggu sedasa dumugi 12 Juli 2016 dinten menika. Kegiatan dipunwontenaken ing Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta Timur menika dipun meriahaken pameran pangan sendera tari Ramayana, pagelaran kesenian rakyat Ebek Banyumasan sarta dolanan anak. Kegiatan menika para pengunjung dipunajak njelajahi keunikanipun cita rasa Nusantara wiwit saking cemilan tradisional ingkang otentik hingga diversifikasi pangan modern ingkang ramah kesehatan. Lumantar eksplorasi komoditas pangan alternatif menika, pameran kasebat dipunajab saged ndukung utawi njurung kampanye diversifikasi pangan kangge ngiyataken ketahanan pangan dan kelautan pangan ingkang berkesinambungan ing wilayah Jawa Tengah. Para miyarsa, mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Lung, kenapa biasa kaya ngono kaya dipasang? Ya pake kupeng.
1: Alah, kenapa trending ini kok?
0: Trendy.
1: Pajan kowe sing ora gaul, Kang.
0: Ya kenalpotmu kuwi sing ora gaul kok. Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
1: Alah mbok ya wis kok, Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe. Kaya bingung kowe.
0: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe. Kupeng-kupengku dhewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
1: Kenal pot kucul kan
0: syukur syukur mulane lho wis tak kadhani to kowe kuwi uripku kudu gateake wong liya ora mung guru

Iki ibu-ibu niki kendel mawon ngemat kan napa ngantuk, Bu? Tak. Nah, enggak rada ngantuk. Anu napa kakean sumbangan dadi dadi lemes. Padha mawon kula niku ya sumbangan yo. Neng. Tak nen.

0: yen lepat kula nyuwun ngapura lelagon iki mung guyonan semanten ugi anggen kula ngaturaken perompat mat-matan nglaras rasa dalu menika menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi wonten kegojenganipun menika namung kangge nambahi asrining swasana kemawon mboten gadahi ancas ingkang kurang ajar ngaten nggih. Matur nuwun sanget rahayu ingkang sami pinanggih bagas kewarasan tumrap kula lan panjenengan sedaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panyarsa sedaya, kula Ki Mantep Sudarsono saking Karang Pandan, Karanganyar. Monggo, kula dherekaken sami nguri-uri budaya lan tradisi bangsa lumantar Pro 4 RRI Semarang Radio Penjenengan Sedaya. Nggih, Pro 4 RRI Semarang. Ampun supe. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI.
0: Pamirsa sutresna Pro 4 RRI Semarang, salajengipun kaaturaken pasugatan acara Ludruk Jawa Timuran.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes.

0: Bojleng, bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Nggih, sembahnuwun. Mau panyuwun kula namung sekedhik, Gusti.
1: Njaluk apa kowe?
0: Sakderengipun panjenengan dahar, namung kula nyuwun bumi. Sak wiyaripun serban kula lan sak panjangipun serban kula. Namung menika.
1: Mung kuwi penjalukmu.
0: Nggih, leres dawuh dalem.
1: Njaluk bumi sak jembare destarmu.
0: Iya.
1: Kanggo apa kuwi?
0: Kangge panggenan ibadah ing tembih menawi kula sampun kapundhut ingkang Maha Kuwasa.
1: Oh ngono.
0: Iya.
1: Ya Haji Soko. Yen mung iku sing kok jaluk.
0: Iya.
1: Jeberen dastarmu bakal tak lilani. Apa sing kok jaluk?
0: Monggo
1: meneh. Eh, para kawula. Sedanono iki penjaluke Haji Soko. Ayo terus.
2: Terus.
1: Ayo liyane ngancani kuwi.
2: Terus.
1: Kang Batih Trenggono dijarekake kuwi. Aji Soko. Ora dak nyono-nyono. Kowe gawe pangeran melam ana ing medang Kamulan.
2: Jeng kersa dalem kados pundi, Gusti?
1: Ora tinemu nawar ing atase gelar destar nganti sesasi muput lagek rampung. Lah yen ngene carane. Tlatah medang Kamulan dadi darbekmu kabeh. Kok kawulane pisan.
2: Ingkang kula suwun lajeng panjenengan sampun layu diyan. Kados pundi kemawon iki menika nggih kersa panjenengan dalem.
1: Aku ora rilo yen ngene carane.
2: Kok menawi mboten rilo lajeng panjenengan tetep pengsan kalian kula, Gusti.
1: Aji Soko.
2: Yo, menapa?
1: Apa abamu tak padin? Yang gue njaluk tak jembari setarmu ateges gue njaluk telatak medang Kamulan.
2: Lewat kau cinta semuanya gue jadi prabu kurang mas foto panjang ini sih gak jaluk prayogane gue ojo pisan-pisan nadia kolokong sojal mau manusia panjang gak larang belum mau pora.
1: Kowe bakal ngalang-alangi apa sing dadi kekarepane?
2: Yo to tak alang-alangi kowe to, Cengkar.
1: Kok anggap aku ulap marang kasektenmu?
2: Arep apa kowe?
1: Kanjeng Ramaku Prabu Sindhuluk.
2: Iya.
1: Ora kuwagang ngalang-alangi kekarepanku.
2: Iya.
1: Saiki nganti mlayu mertapa ana ing gua terus. Lah kok kowe bakal ngalang-alangi kekarepanku?
2: Saya iki kok.
1: Iya,
2: ayo padhe ora piye.
1: Ayo. Rapalna jaji musing sing pungkatan dengan tumpang sosok tebah dadamu ora tak libro tebah iki. Ayo, ora enono iki. Yo, aku saiki trimo kalah. Ora kanyono-nyono yen aku bakal kok digurno ana ing segara kidul.
2: Banjur
1: saiki aku wis wujud dadi baya putih.
2: Yo,
1: nanging ora saiki ora besok aku tetep bakal males hukum marang kowe.
2: Saiki ora wedi sesuk aku ya ora bakal mlayu.
1: Kabeh kalmu menungso sing liwat ana ing tlatah segara kidul bakal tak tadah tolo mungsu.
2: Yen aku isih urip aku bakal dadani opo menjadi karbangmu.
1: Randin besok yen wis teko titi mangsane aku males hukum marang.
2: Yo, tak anti kowe bajul putih. Yo, iki tau. Saiki Prabu Dewata Cengkar wis tumekaning pati.
0: Nggih.
2: Lan wis semono isih nyumbar swara. Nyeguring Dewata Cengkar menangin samudra, saiki dadi bajul putih, ngumbar swara sesuk, kapan wae mesti tetep mungsuhan marang aku. Prayogane, mungsuhan iki kaya padha dicatheti, padha ditulisi, sawaya-wayang para kawula supaya inget, aja nganti pisan-pisan ing sak teping swiringe samudra kene.
0: Inggih.
2: Duh lali. Kenapa itu, Rok? Kowe saiki tak utus nyang Kulo Majeki. Kowe tak utus nyang Kulo Majeki menyang kadangmu si Sembodo. Aku dek olos mono lak titip pusok.
0: Iya.
2: Pusakaku iku wae subuhne. Sebab yang tanpa pusokoku aku ora bakal bisa madeg dadi ratu ana ing medang.
0: Ngaten.
2: Iya. bawa seso tak serati marang kuwi.
0: Lajeng njenjang menapa kula kepareng manggi?
2: Ora usah sambung abar kanca ing tang budal ing dina iki
0: kepareng.
2: Iya, tak pangestu.

0: saking abote ngembun dawuh Sang Aji Saka. Dipastrai pusaka Kyai Rukmakala. Iki sapa ae pawongan sing mlebu kene? Mbok menawa ana kebutuhan njukuk pusaka iki sing tanpa ana tapak astane Sang Aji Saka. Aku gak oleh ngeken. Rambut iki pirang-pirang taun kan oleh belas. Loh sapa?
1: Sembodo.
0: Riko ka
1: pangri.
0: Ya gak pangling nek Riko iki jek dulur ketok kunir ambek aku. Sajake ana perlu kan.
1: Iya. Ya apa sak suwene gak kepethuk sembodo.
0: Ya wis padha aras. Sebalike Riko paras kan.
1: Oleh pengestumu wis gak ana kalangan apa.
2: Sembodo.
0: Iya.
1: Iki ngene. Aku nganti metu awakmu iki sepisan kepingin roh kabar kuasamu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Ting tindune aku ngembun gawe Gusti Aji Saka.
0: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Terus tujuane rene?
1: Diutus njaluk pusaka sing mbok gawa. Sebab Gusti Aji Saka saiki wis jumeneng ratu ana medang kamuran.
0: Oh. Dadi cekake pena iki dikongkon njukuk pusaka iki. Ngene kan. Aku iki ya gak gampang-gampang masrana pusaka iki nang Riko kan. Cuma tak jaluk nek Sang Aji Saka dhewe sing njukuk pusaka iki. Lah nek kongkonan Riko kan aku gak wani ngecelno saka tanganku kan.
1: Lho. Awakmu gak percaya karo aku.
0: Lho percayane percaya.
1: Aku sapa sembodo?
0: Ya kakangku dhewe.
1: Lah iya mosok kati aku goroh karo dulu. Sembodo,
0: iya.
1: Ya Dura, Dura ya sembodo. Dulur sing tunggal wadah.
0: Ah, ya tunggal bapa, tunggal ibu.
1: Apa maneh wis padha tampa wejangane Gusti Aji Saka.
0: Terus karep riko kan?
1: Mosok katine aku iki terus goro nang awakmu. Lho, gawe apa upama karepku dhewe njaluk pusaka itu gawe apa?
0: Ngene, Kang. Dulur tetep dulur. Sapa roh isine? Atine wong ku dhewe-dhewe kan. Mbok menawa Riko iki engko nggunakno pusaka. Pusakane Aji Saka iki engko aku oleh kidono saka Sang Aji Saka. Gak wani ngecul apa,
1: Sembodo?
0: Iya. Yeah.
1: Oleh tak tak jaluk.
0: Ya oleh, Kang.
1: Lho. Kok mbegugup aku to, Kang?
0: Lah karepno.
1: Oleh tak jaluk, gak oleh tak jaluk.
0: Oh. Lah upamane gak tak kekno.
1: Wangi karo dulur tua, Pak.
0: Lha apane sing tak wedeni, Kang?
1: Boleh tak enggak?
0: Ya boleh.
1: Buang aja lu, Pak.
0: Lawan aku. Yo,
1: enggak kena.
0: Awas, jangan hati-hati, Kang.
1: Yo.
0: Ya. Ya. Ah, iya.
1: Apa enggak apa bukan yo. Iki sing kok kan. Ayo.
3: Aduh. Duro. Sembodo. Duro. Sembodo. Kulis temukan ing pati. Aduh Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku sing rumangsa salah. Sing samestine ing kula majeti aku nitipake pusaka Rukmakala. Aja pisan-pisan sapa sing njaluk lan maringake mung kacoba aku. Nanging manungsa elok lali lan luput. Dewa semono. Oh, mbok menawa iki cinoreke aksara Jawa kang wis tumurun. Padha wae karo anane aksara Jawa kang wis tumurun. Ana cara kada ta sawala, padha jaya nyamangga batanga. Ana cara kana salah sijining utusan kekarone abdiku. Dhata sawala datan nggawa nawala. Padha jayanya sakarone padha digdayane lumrah mangga batanga wis padha matine. Aduh Gusti. Sinandangan ingkang kados mangkaten mugi dados pangenengan sedaya para kawula ing tanah Jawi. Ayo saiki padha tak rukti Dura Sembodo, ayo tak rukti.

0: Kakang Pati Trenggono
1: gawu sangat.
0: Cobi sak sampune kula mejahi toko ingkang semanten agengipun
1: iki.
0: Unglipun peksi-peksi alasan sami ngoceh.
1: Nggih.
0: Winangka sami surakipun pejahe naga ingkang kula
1: rawuhaken sumpahipun naga kula wau.
0: Nggih. Pancen menawi mirengaken dawuh pengendikanipun sesepuh lelampah wonten ing wana menika kedah sak sampunipun lingsiri Sanghyang Badaswara.
1: Lajeng sampun Sang Haji dos pundi nggih?
0: Ing sak sampunipun kula mejahi naga ingkang semanten agung pun nggih. Biasanipun kula lak mboten nate ngelih.
1: Oh, ngapa niku?
0: Lah sakmenika kaosipun kok ngelak sangat. Lan majaran kula kok tansah ngelih sangat. Prayoganipun menika lajeng pados wonten pundi kakang Pati?
1: Nah, menawi ngaten lagi prayogi ini kok namung wawasan kemawon.
0: Ih, monggo mbetak wonten wana menika. Wah, lah menika sampun mboten kiyat raosipun. Kados-kados sampun telas bayu kula. Pergi lu mau kong dateng patuh sekarang praktis.
1: Oh, maka
0: iya, lo kepingin munjuk.
1: Iya,
0: lo kepingin jahat.
1: Iya, iya.
0: Sakwon teni.
1: Iya,
0: munggu, munggu, munggu.
1: Suara apa? Ya,
0: menikah. Ya, menikah ketinggal wonten karang praktis.
1: Iya,
0: munggu, munggu, munggu, munggu.

0: dicek kowe kok ada jambi-jambi. Lho. Kowe kok ya tuh lancang banget kowe wani mrene to, nogo.
1: Oh, durung ngerti maksudku.
0: Apa
1: sing dadiaranmu?
0: Kowe takon karo aku, ya nogo menawa kowe takon karo aku. Jenengku Dewi Ngenangi nogo, sak balike kowe sapa nogo?
1: Aku nogo Linglung.
0: Oh, nogo Linglung. Nogo Linglung. Apa sing dadi kekarepanmu nogo Linglung?
1: Sak jeneng aku diperintahno. Mrene iki maksudku, iki arep mateni bajul putih.
0: Oh, kowe bakal jayani ananing bajul putih.
1: Iya.
0: Yen ngono kowe jumbo pamikiranmu padha karo aku ya Linglung. Menawa kuwi kaya ngono sing dadi kekarepanmu. Iya to. Nogo Linglung, aku ora bakal kabotan iku sing dadi patembayaku. Yen kowe tenang-tenang bakal merjayani ananing bajul putih. Kowe bakal tak critani karo putraku sing jenenge Roro Bloro.
1: Oh, ngono sing dadi maksudku. Ya.
0: Wis percaya ngono ya.
1: Dadi pamis dulu ya.
0: Iya, Pak.
1: Ayo bajul putih. Bajul putih. Kowe arep sapa wae sumbar ngakak. Hoko. Guru-guru, arep aku asok
2: karo Linglung.
1: Nogo Linglung.
2: Nogo Linglung. Apa perlu wis kok iki?
1: Wis gak yo maneh, ya iki arep pacine bajul putih. Sing gawe rucono is buruk itu gini.
2: No, boleh dulu. Aku ora bakal kecilapan kue anak turune Haji Sok. Yo, ngerti. Haji Sok busuk kok bintang ngerap. Yang kue aso males hukum. Tapi pasiku. Ayo, tanding rukul daning boyo putih.
1: Hei, boyo putih.
0: Nogo Linglung, piye kautanane apa ya wis tak perjayani to Nogo
1: Linglung. Wis padha mati kabeh padha.
0: Iya Nogo Linglung. Lega rasane pamikir aku apa sing dadi kekarepanku. Kowe bisa merjayani lah ya to.
1: Ya.
0: Lah iki piye kok kekarepanmu Nogo?
1: Lah mesti nagih janji iki, nagih
0: janji. Iya, ora salah apa sing dadi pangomonganmu. Yen kowe bisa merjayani, ya kuwi bajul putih kowe bakal nagih janji karo aku.
1: Bener gak salah iki.
0: Iya. Neng, kowe kudu mangerteni yen nggih janji tak wenehi dina. Ya kuwi budha cemengan.
1: Budha cemengan.
0: Ya lan sasi sura uga taun alit.
1: Sasi sura taun alit.
0: Kowe bakal tak critani karo putraku Nogo Linglung.
1: Iya. Kok. Wis. Aku arep bali.
0: Iya.
3: Nogo Linglung, kok wis tuku kok?
1: Wis apa sing dadi perintahmu wis salah.
3: Bajul putih wis mati?
1: Wis mati.
3: Syukur bejo sewu kumayangan penayungan dewa kang linuwih. Yo, yang pancen ngono kowe tetulung marang pepodo apik.
1: Lah iki wong tuwa aku saiki.
3: Oh iya. Sepisan maneh aku nggon tolong karo kowe. Aku bakal bisa ndutungi marang kowe.
1: Sik njaluk tolong mah.
3: Iya, mung kari siji. Kowe saiki budhal menyang ing randu wantan tompo yang kok
1: randu wantan
3: iya mung janjine yang wis ketopo eneng ing randu wantan ing salah siji ning gua kuwi ora kena kowe pisan-pisan obah lan metu saka ing gua randu wantan aja pisan-pisan gugur yen ora aku sing gugurake aja pisan-pisan kowe mangan yen ora aku sing maringi pangan.
1: Yen wis tokon nang kono, apa kliyane bisa ketemu karo wong tuwa?
3: Yo, aku bakal metu kowe, anak-anakku bakal meneh karo wong tuwa mulan nang lan wadon.
1: Apa sing dadi kekarepanmu aku?
3: Yo, enggal budal.
1: Iki pamestu.
3: Yo, tak pamestu.

0: dan Niswara anakku. Ojo kok terus-terus nanggonmu mesu broto maneges kersaning yang murping kawasa ana ing gua terusanku. Ndadekno sumurupmu menawa aku ya wong tuamu Prabu Dewata Cengkar sing wis manjilmu dadi boyo putih. Saiki wis tumekaning praloyo pati. Dene kang gawe patiku ora liya Naga Linglung, anak turune Haji Soko sing saiki nguasani Kraton Medang Kampung. Kula kowe guguru mlaku menyang Kiblat Wetan jujuga Denso Panungkulan. Ing kono kowe bakal ketemu marang bocah panang sing aran Jugul Mudo. Iku besok penopo ajak nyambut gawe bebarengan. Wis cukup semene Daniswara. Enggal budal.
1: Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Dewata Cengkar. Aduh Kanjeng Rama. Kula ingkang putra nyuwun pangapunten Rama. Ngantos panjenengan sakmenika sampun temekaning seda. Kanjeng Rama Dewata Cengkar. Iki yen pancen nurut wekase Kanjeng Rama Dewata Cengkar. Dinan iki aku dikongkon metuki bocah sing jenenge Jugul Mudo. Besok aku bakal mengku kamulyan ing desa Panungkulan. Yen kaya ngono, aku ora bakal kesuwen. Tak petokane si Jugul Mudo. Kanjeng Rama, kula nyuwun tambahi pangayoman Kanjeng Rama.

0: Tiga lah arek nom-noman.
1: Sopo iki? Loh, lah sebaliknya sopo kon?
2: Oh, kon takon jenengku. Ya aku Jugul Muda.
1: Oh, kon iki sing arane Jugul Muda.
2: Bener.
1: Wis mapan kebenaran nek pancen jenengmu Jugul Muda kepethuk barek aku.
2: Karep iki anake sopo kon?
1: Oh, aku anak Mbok Rondo.
2: Ini lho, kamu aku.
1: Mbak desamu?
2: Kon takon desa nepisan.
1: Hmm.
2: Kon nak karo Pamungkulan aku.
1: Oh, desamu Pamungkulan.
2: Bener.
1: Kenal no?
2: Mm-hmm.
1: Aku Daniswara.
2: Sengkon biar.
1: Aku teko Gua Terusan.
2: Aduh teko Gua Terusan sambil melaku ngulon.
1: Wis kebenaran saiki kepethuk mare awakmu. Pancen sing tak golek iki Jugul Muda ya kon iki.
2: Oh, iya iya.
1: Karepmu. Lek wis kaya ngono, ayo tak jak bebarengan.
2: Mm-hmm.
1: Saiki mertopo ana cangape Segara Kidul.
2: Ngono ta?
1: Besok lek pancen wis bakal trimo, aku lan awakmu bakal kepenak uripmu.
2: Hah? Ana ngono?
1: Ayo jek suwen.
2: Ayo diterusno nang Segara Kidul.
1: Dadi awakmu gak kabotan,
2: Kak.
1: Ayo Jugul Muda.
2: Ayo
1: tutno aku saiki
2: ya, ya, ya.
1: Segara Kidul.

0: biung.
1: Putri ayu rupanya nak kena segolek sopo.
0: Iya, mandek-mandek sauntara kisana. Kisana aku bakal takok karo jeneng siro ya kisana.
1: Iya.
0: Sopo kang jajaranmu kisana.
1: Aku Daneswara, sopo buat rusak.
0: Daneswara. Kaperluanmu nganti toko ing Segoro Kidul kene kaperluan apa ta Daneswara?
1: Aku arep mertopo nek cangape Segoro Kidul mung kepingin kamulyan.
0: Kowe bakal topo. Aja mbok bacot-bacotake yen iso kowe topo ana ing sajroning Segoro Kidul kene. Awet topo sadurunge kowe iki topo ana ing sajroning Segoro Kidul kene. Banyu Segoro Kidul iki umek panase kaya ngene gawe susah liyan. Menawa kowe kedadian topo ing kene, kowe bakal mateni nasibe kawula cilik sing ana ing kene ora bisa ndelek pangan. Awet topo iki wis ora bisa wong ndelek iwak. Kanan kowe topo ana ing sajroning Segoro Kidul kene.
1: Monggo dhisik, kok wani menggak-menggak apa sing dadi karepku iki? Kon iki sapa?
0: Kowe takon karo aku, Daneswara. Aku Dewi Nginangin.
1: Oh, Dewi Nginangin. Ngene Dewi Nginangin. Nek pancen kekerapmu koyo ngono, aku ya gelem. Aku gak tampa nek cang api Segoro Kidul, cuma penjalukku turutono.
0: Apa sing dadi penjalukmu Daneswara?
1: Aku bakal ngusung kekuatan ana desa Panungkulan ngedekno katon kono. Apa sanggup mbiyantu sing dadi kekerapku apa gak?
0: Wala Daneswara. Aja kur kuwi wae penjalukmu najan apa wae aku bakal njangkungi kowe. Neng aku janji karo kowe, yen aku bisa nuruti apa sing dadi kekarepanmu. Neng aku kudu kopek bojo lho Daneswara.
1: Oh, dadi kepintar rapi.
0: Iya, Daneswara.
1: Cuma janjimu kudu mbok eling-eling. Nek pancen wis ketekan apa sing dadi kekarepanku, aku gak bakal lali kon bakal dadi bojoku.
0: Iya.
1: Ya wis kaya ngono, pangestumu tak jaluk, aku tak balik nang desa Panungkulan.
0: Iya, tak pangestoni uga tak jangkungi kowe. Ayo bakal.
1: Ayo.

0: madhep dadi ratu lan pepatih kutan Sahaguyub rukun datang ana salah siji ngalangan apa-apa.
1: Gusti, dalem ingkang suwun, Gusti.
0: Oh, Kakang Patih, terjono.
1: Kasihan, Gusti.
0: Patih wonten perlu mawa kita-kita.
1: Nggih, nyadong duka kemawon.
0: Nggih.
1: Sebab menika kula sampun mireng kabar menawi Naga Linglung menika sampun sedo.
0: Oh, Naga Linglung pejah.
1: Nggih.
0: Inggih sampun kaget. Pancen menika kula ingkang utus kula para kawula.
1: Nggih.
0: Sebab menawi mboten dipun pejahi Kakang Patih Trenggono, lajeng kawula sedaya sami telas.
1: Oh, nggih nggih. Nggih, Gusti.
2: Sopo? Sang tekaku, awakku kaget sebab guru ngerti sopo.
0: Yo sopo kuwi cara Gus?
2: Aku Daneswara.
0: Daneswara
2: Kanjeng Rama Prabu Jawa Cengkar.
0: Lho, putrane Jawa Cengkar. Banjur kowe sowan mrene mau perlu apa ya?
2: Apa gak rumangsane aja sopo?
0: Rumang sopo?
2: Sebab anane Kanjeng Rama Jawa Cengkar temekan pati sopo pokal kawin.
0: Oh, ngerti ya, Ibu Jawabus. Anak itu atau cengkariku perlu diperjoyo, kalau perlu dipateni. Sebab, endonyo supaya ranono manungso kangan duwe watak angkoro.
2: Aku nganti wirang soko prakom. Bapak apa? Prabu Jodoh Cengkar, nganti kok jebol-jebol tidur dati bajul putih?
0: Iya,
2: nganti sakit dati bajul putih. Dada anak musim biaran no goling lu. Masa ini kan jenom, aku gak terima.
0: Loh, kalau gak terima? Kati mbangku ora trimo summing kira kowe sanga kene.
2: Kon gelem ninggal kok gak?
0: Kowe ninggal to?
2: Nek gak gelem ninggal aja takon
0: kowe. Wani ta ra? Ayo, ayo.
2: Ya.
0: Bocah sik durung pupuk lempuyang iki kok malah duwene kasekten kang koyo ngono. Yo, Aji Saka aja ditandingi. Yo. Mata Aji prayugane bocah iki tak anyet wae. Lahar. Waduh.
2: Lahar sakmu dadin. Yo, aja dianggep nek tani swara mati mergo lahar saka tangane Aji Saka. Aku gak bakal mati. Ayo, nek pancen kon ngetokno ajimu. Ngetokno lahar sakmu gedine. Ayo iki Trimon. Aku tak mati Aji.
0: Rindu. Yo, aku waduh, mati aku, waduh. Nanti lor, nanti kidul. Pas orang nanti kiblat aku. Waduh. Untungnya kekang pecah. Hilah.
2: Aku ngetua kilahar, ucap lor akan nyut. Nandek jedek, singgatep, suku tinggal. Ngetua kilahar. Waduh, nanti orang ngerti kiblat aku. Brep, ucah itu orang masih nonggolombo.
0: Tanpa nama pusat aku, gawe geni aku.
2: Bandung begini. Yo, aku tak bakal mundur. Iki jenine Aji Saka. Ayo, Trimon. Aku tak mata Aji.
0: Udah. Halo. Yo. Ora mendung. Ora mendung nang iki tadi kira sik koyo iki. Yo. Hey. Yo, yo. Yang ngono pancen bocah iki sinau arep jongkeng tapi bawan sepisan.
2: Aji Saka.
0: Iya.
2: Wis saiki tanpa guna. Ngetokno aja Aji.
0: Iya,
2: saiki kon nyekel pusaka apa?
0: Lho. Aku nyekel pusakaku. Pusaka iki pancen tinggalane wong atuku. Sopo kang wani marang pusakaku iki? Tembus dadane lan bakal sampurna ragane.
2: Iki pusakaku Gowijaya. Tampan
0: ayo, tak tampan aja pusaka kamu.
2: Tampan aja
0: pusaka

Adi Soko tak uncalno. Saut geluduk hilang sak penungsan. Tak bakal balik mana Adi Soko. Ayo, nek panjang kon wong setih balik oh Adi Soko. Iki dane swara putrane Kanjeng Rama Prabu Dewa Pecenggan. Hei, wong cilik kabeh. Lan Satyanono, Kakang Dukun Muga. Aku bareng Madet. Dadi ratu ana panungkulan kang dijuluk Prabu Sri Mahapunggung Diningrat. Saiki aku bakal nguasani Mendhang Kamulan. Tapi gak tak pancetno kraton Mendhang Kamulan bakal taklih. Nang kulone pasar desa Pangramesan Diningrat, aku bakal dijuluk Prabu Kaskoya Sri Mahapunggung Diningrat. Ayo, kok jauh saya sepuluh kati, ngelih keraton.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi. Berjumpa kembali kita di FM 88,2, AM 801 dan RRI Digital ya. Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Pagi hari ini edisi hari Senin ya, 13 Juli 2026, kembali menyapa panjenengan semuanya. Bersama saya Fahri Marlian yang alhamdulillah di pagi hari ini bisa kembali hadir mengudara juga untuk menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nikmat sehat, nikmat bahagia, semoga senantiasa Tuhan limpahkan kepada Kang Mas Bayu semuanya, pendengar siap Pro 4 RRI Semarang ya. Seperti biasa Kang Mas Bayu, di pagi hari ini kita akan mengawali kebersamaan dalam acara Hikmah Pagi ya. Hikmah Pagi edisi hari Senin adalah Mimbar Islam, yang mana tema yang nanti akan kita dengarkan bersama atau tausiah yang nanti akan kita dengarkan bersama adalah Muharram hampir berlalu, semangat hijrah harus tetap menyala ya. Muharram hampir berlalu, semangat hijrah harus tetap menyala. Adapun pembicara atau penceramah yang nanti akan kita dengarkan bersama, beliau adalah Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahra MAG yang segera akan kami hubungi melalui kanal telepon Pro 4 RRI Semarang ya. Kami sajikan untuk panjenengan sahabat budaya tembang-tembang religi Islam di Cahaya Imani atau Hikmah Pagi hari ini. Dan sembari menunggu Prof. Irfan atau Ustadz Irfan, akan kami putarkan untuk panjenengan khusyuk ya, satu tembang dari Bagi dan juga BQ Band.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual. Adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat-Nya.

Baik Kang Mas Bayu, sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk Hikmah Pagi edisi hari Senin ya, 13 Juli 2026, kita akan bersama-sama mendengarkan Muharram hampir berlalu, ya semangat hijrah harus tetap menyala. Adapun pembicara

0: dan insya Allah tetap menyala juga ini Prof. Ervan. Baik Prof. Ervan, ini karena waktunya sudah berjalan, kami persilahkan saja kepada Panjenengan, monggo terkait dengan hikmah pagi Pro 4 RRI Semarang pagi ini dengan tema Muharram hampir berlalu, semangat hijrah harus tetap menyala. Silahkan Prof. Ervan.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asyhur wal ayyam mawaqitun lil a'mal. Wa syarrafa syahral muharram binisbatihi ilaihi fadla minhu wa ijlalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرين dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, dan tidak ketinggalan segenap penyimak siaran ini di mana saja berada. Puji syukur pada pagi hari ini kita panjatkan kehadir Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menganugerahkan kepada kita nikmat yang sama-sama kita maklumi, nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua nikmat ini yang datang setiap waktu kepada kita. Datang setiap pagi sampai dengan malam, pagi lagi, datang lagi, dan seterusnya. Alhamdulillah, senang sekali saya pada pagi hari ini menemani ruang dengar kita semua dalam acara hikmah pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, kesehatan, kedamaian di hati kita semua, warga Semarang dan sekitarnya, dan di mana saja siaran RRI ini dapat ditangkap. Pagi ini ketika kita membuka jendela dan menghirup udara pagi yang segar tanpa terasa, kita juga sedang bersiap melepas sebuah bulan yang mulia, yaitu judul renungan kita, Muharram hampir berlalu, semangat hijrah harus tetap menyala. Ya, menyala. Menyala ini membawa kita segar lagi, muda lagi. Ya, menyala. Pada pendengar yang dirahmati oleh Allah, waktu berputar begitu cepat ya. Kemarin rasanya kita baru saja mengucapkan selamat tahun baru Islam. Ya, tahun baru Hijri. Hijriah ya. Tetapi hari ini Muharram sudah berada di penghujung jalan. Bulan yang dijuluki Syahrullah, bulannya Allah itu, ini akan segera berganti. Namun, ada satu pertanyaan yang mendasar yang harus kita bawa pulang ya ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Ketika Muharram pergi, apakah semangat untuk menjadi lebih baik juga ikut pergi? Nah, ketika kalender terus berjalan, apakah tekad kita untuk berhijrah justru berjalan di tempat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya sering menggelitik diri kita ya. Mari kita renungkan bersama ya dua landasan yang kita gunakan membicarakan ya kajian kita ini, ayat-ayat Allah, kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat

0: Surah Al-Baqarah ayat 218, Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dan kandungan ayat ini, bahwa ayat ini memberikan kita sebuah kehangatan jiwa. Allah mensejajarkan iman, hijrah, dan perjuangan sebagai satu kesatuan untuk menjemput rahmat Allah. Nah, hijrah di sini bukan sekedar berpindah tempat secara fisik seperti kaum muhajirin dahulu, melainkan sebuah transformasi spiritual. Ya, mengapa semangat hijrah harus tetap menyala setelah Muharram berlalu? Karena rahmat Allah itu luas dan dinamis. Kita membutuhkan rahmat Allah di sepanjang sisa umur kita. Dan pintu rahmat Allah terbuka lebar bagi mereka yang selalu bergerak mengubah dirinya menjadi lebih baik. Ya, lebih baik dari sebelumnya. Di hadis Nabi, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan garis panduan yang sangat elegan dan universal mengenai hakikat hijrah bagi kita. Beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang kesucian lidah dan tangannya membuat muslim lainnya merasa aman. Dan seorang yang berhijrah atau muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Kita bisa lihat ini di hadis Al-Bukhari. Ya. Hadis ini memberikan maksud dan kandungan yang membumikan konsep hijrah menjadi sangat praktis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa esensi hijrah yang abadi adalah meninggalkan keburukan, meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh kita. Kita tinggalkan itu. Ketika bulan Muharram berakhir, komitmen untuk menjauhi larangan Allah tidak boleh ikut berakhir. Hijrah adalah proses seumur hidup untuk memindahkan hati kita dari zona kelalaian menuju zona ketaatan. Dari egoisme menuju ke kepedulian. Apa ada nasihat ulama berkaitan dengan ini? Ah, ada. Kita simak misalnya yang diungkap oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab yang pernah memberikan mutiara hikmah berkaitan ini. Beliau menegaskan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. hisablah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang kelak. Di sini ungkapan-ungkapan yang sangat bagus adalah hisablah, evaluasilah diri kalian. Jadi kita ini ditantang untuk melakukan evaluasi. Ya, kita kontrol kan, kalau melakukan sesuatu, sesuatu yang kita lakukan itu layak yang terkontrol di diri kita. Ya. Supaya diri itu semakin lama semakin baik, dibiasakan. Apa yang kita lakukan tetap yang dapat kita kontrol baik buruknya. Yang dengan demikian maka bisa ditimbang apa yang dilakukan kemarin ya dan apa yang dilakukan sekarang. Mana yang harus lebih baik? Tentunya yang sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Ini ada peningkatan namanya. Di sini ada hijrah. Jadi melakukan muhasabah, melakukan evaluasi, ya, melakukan hal-hal yang seyogyanya kita lakukan yang terbaik di hari ini, yang lebih baik tentunya dari yang kemarin. Nah, perilaku seperti itu, perilaku yang dimaksud dengan kaul dari nasihat dari Umar bin Khattab, ya, khalifah kedua dalam Islam. Dengan begitu maka maksud dari ungkapan ini para ulama mengajarkan bahwa momentum pergantian waktu seperti ya berlalunya bulan Muharram adalah cermin besar untuk melakukan muhasabah dan introspeksi. Semangat hijrah yang menyala ditandai dengan kedewasaan spiritual yaitu keberanian melihat kekurangan diri sendiri daripada sibuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada orang lain. Jadi pada ungkapan yang ada dalam muhasabah itu adalah ungkapan yang menyiapkan diri kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Sehingga ke depan atau besok ya yang kita lakukan adalah diikhtiarkan lebih baik atau minimal sama dengan yang kita lakukan di hari ini. Dengan demikian maka ya, Muharram ya hampir berlalu atau berlalu pun ya, tidak menjadi masalah sekiranya semangat yang menyala ya tetap ada di dalam hati kita. Jadi energi untuk selalu semakin baik itu ada. Tidak melemah dan padam. Yang demikian itu diusahakan, ya diikhtiarkan jangan sampai terjadi. Yang terbaik nyala api itu ya tetap menyala. Berapapun menyalanya kita, dari waktu ke waktu energinya kelihatan. Jangan sampai semakin lama semakin redup, semakin tidak ada sinarnya sama sekali. Tapi diusahakan sedemikian rupa dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, dengan permohonan yang baik dari kita, nyala itu terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Muharram misalnya meninggalkan kita hanya bulannya lah yang nyata-nyata meninggalkan kita, tapi semangat hijrah itu tetap melekat dan terus hidup dan ya hidup. dari baik, semakin baik, semakin baik, dan seterusnya. Kalau begitu, ada enggak sebetulnya ya? Ya, contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita ungkapkan ini betul-betul ya, ada dan bisa kita terapkan. Sekalipun bulan Muharram sudah segera meninggalkan kita. Mari kita bawa semangat ini ke dalam kehidupan sehari-hari melalui 3 langkah praktis di bawah ini. Yang pertama, hijrah lisan dan jari, ya. Dari komentar negatif menuju kalimat yang menyejukkan. Dari yang pertama ini, di era digital ini, contoh praktis kita yang paling nyala dan nyata adalah menjaga lisan dan media sosial kita. Jika sebelum ini kita masih sering menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar, atau mengomentari hidup orang lain dengan sinis, mari kita hijrah. Bagaimana model hijrahnya? Gantilah dengan kata-kata yang isinya memotivasi. Dengan kata-kata yang menenangkan. Dengan kata-kata yang ya, yang tepat. Dan kalau tidak, lebih baik diam. Lisan yang sejuk adalah tanda hati yang sedang berhijrah. Hijrah lisan ya, hanya mengungkap hal-hal yang baik, yang manfaat, yang berguna bagi diri dan lingkungan kita. Hijrah dalam bentuk jari ini, jari kita ya, hanya mengetik, hanya menulis, hanya menyiapkan kata-kata yang terungkap. Pas dengan kehidupan dan arah kehidupan yang lebih baik. Itulah makna dari hijrah lisan dan jari dalam era yang sedang berjalan digital ini. Selain berupa hijrah lisan dan jari, yang kedua adalah hijrah kualitas ibadah. Dari sekedar gugur kewajiban menuju kebutuhan hati. Kita menunaikan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan sekedar, ya, sudah sholat, rampung sholat, selesai. Gugur kewajiban saya. Bukan begitu saja, tapi naik. Hijrah kita menuju kebutuhan hati. Kita sholat ini hati kita butuh. Amalia sholat itu. Praktik sholat itu. Kita sholat karena, ya, fisik kita, diri kita memang butuh sholat itu. Kita butuh punya komitmen disampaikan kepada Tuhan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillahi Rabbil Alamin. Karena dengan ibadah kita, sholat kita ini, Allah bukan butuh kita diberi rezeki, diberi daharan. Bukan Allah sebetulnya yang butuh, kita ini yang butuh dengan sholat itu. Karena dengan sholat itu, Tuhan ada di situ janji-janji yang disiapkan bagi kita, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Dengan sholat yang baik, yang khusyuk, yang khudu, doa-doa kita diterima. Karena sholat itu maknanya kan doa. Di situ kumpulan doa, permohonan, tadarru, khusyuk kita terungkap. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kualitas ibadah kita. Jika selama ini sholat kita masih terburu-buru, mari kita hijrahkan kualitasnya. Mulai hari ini, ketika azan berkumandang di kota Semarang dan sekitarnya atau di mana saja suara ini bisa didengar, mari kita langsung bersiap. Ya, bersiap sholat. Ya, kita nikmati setiap sujud kita. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Di sujud terakhir sempatkan berdoa kepada Allah. Baca juga misalnya ihdinas siratal mustaqim. Banyak ulama membimbing kita ketika akhir sujud kita baca ini ihdinas siratal mustaqim. Baca 7 kali ini. Nah, silakan baca 7 kali kan mohon petunjuk kita, mohon diluruskan kehidupan kita, mohon diperhadapkan kita dengan sirat yang jelas, kehidupan yang lurus, kehidupan yang istiqomah, kehidupan yang bermakna. Di salat kita, ya ucapkan saja itu. Atau doa apa yang lain selain membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdih yang 3 kali itu. Kita ubah sudut pandang kita. Ibadah bukan lagi beban kewajiban yang melelahkan, melainkan waktu istirahat yang paling membahagiakan bersama Sang Pencipta. Kita ingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang tiba waktu sholat, Rasulullah bilang kepada sahabat Bilal, "Arihna bis-salati ya Bilal." Ayo saya istirahatkan dengan melakukan sholat, Bilal. Ah, Bilal sudah tahu itu disuruh adzan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah merasakan ketika sholat itu kayak istirahat. Karena kita ini menuju Allah. Kita ini suan menghadap Allah. Ya, suan sebenarnya suan yang baik. Ya, kita menghadap Allah, menuju Allah. Di situ menyampaikan sesuatu yang terbaik dari kita. Yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan menghadapkan diri kepada Allah. Fa innahum mulaku rabbihim, ketika kita salat, ya seakan berjumpa total dengan Allah. Wa annahum ilaihi rajiun, dan dari salat itu kita dikembalikan lagi ke kehidupan lagi. Jadi waktu ketika salat rasanya enak saja. Rasanya alhamdulillah puas diri ini. Ketika sujud, ya, jangan cepat-cepat ketika sujud, baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi 3 kali. Terutama sujud akhir, ya agak lama sedikit. Mohon saja apa yang kita perlu pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu. Ya, mohon doa pendek misalnya Rabbi adkhilni mudakhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir, bisa. Yang ketiga, selain pertama hijrah lisan dan jari kita, ya hijrah kualitas ibadah dari kukur kewajiban menjadi kebutuhan hati. Yang ketiga adalah hijrah sosial. Dari acuh tak acuh menuju kepedulian nyata. Ya, semangat Muharram tidak identik dengan berbagi, ya, ya, tidak identik dengan berbagi begitu saja, tapi di situ identik dengan apa? Ya, semangat yang tidak boleh padam. Ya. Jadi semangat, ya, Muharram adalah identik dengan berbagi yang tidak boleh padam. Berbagi kebaikan, berbagi nasihat bagi sesama, berbagi hal-hal yang membawa efektifnya kehidupan, berbagi yang membawa ibadah ini, ya kentang dilakukan. Sementara mencari mahisa kehidupan dunia, kehidupan yang mengarah kepada akhirat, terus jalan, jalan, jalan, jalan. Nah, semangat begitu. Mari kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Tengoklah tetangga kanan kiri kita. Mungkin ada yang sedang kesulitan. Atau ada warung kecil milik saudara kita yang sepi. Belanjalah di sana. Bantulah mereka. Ya, beri ya semangat dengan semangat hijrah. Dan kita usahakan semangat hijrah itu berwujud pada kemanfaatan diri kita bagi manusia lainnya, bagi sesama, bagi kehidupan ini. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Program 4 Semarang yang dihormati, sebagai kesimpulan dari hikmah pagi ini, Muharram boleh saja berlalu. Tetapi Allah, pemilik bulan Muharram, selalu ada bersama kita. Hijrah bukanlah momentum satu bulan sekali, melainkan detak jantung seseorang mukmin yang senantiasa merindukan kesalehan. Jangan biarkan semangat, ya, kebaikan yang sudah kita pupuk selama bulan Muharram ini layu begitu saja. Mari kita jaga api kebaikan ini agar tetap menyala, menerangi hari-hari kita ke depan dengan kesabaran, keikhlasan, dan amal saleh. Mari kita tujukan ikhtiar kita, doa kita. Kita tautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, ya, ikhtiarkan, mendapat keberhasilan, lancar prosesnya, ya, sukses demi sukses kita raih, dan berakhir dengan, ya, yang terbaik di dalam kehidupan ini. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ervan atas tadi yang sudah disampaikan terkait dengan Muharram hampir berlalu. Semangat hijrah, ya, ini harus tetap menyala. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, sahabat budaya, dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ervan, bahwasanya setelah bulan Muharram, insya Allah semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ini terus menyala, ya, bahkan mungkin nyalanya ini semakin terang lagi. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan, sahabat budaya. Sekali lagi, semoga apa yang kita dengarkan tadi benar-benar bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian Hikmah Pagi Mimbar Islam Perempat RRI Semarang pagi ini. Terima kasih, sampai jumpa nanti dalam acara yang berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menambah pahala apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman. Tabassamuka fi wajhi akhika lakah sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6. Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meresmikan Agro Eduwisata Masjid Agung Semarang yang berlokasi di Telogo Sari Wetan, Minggu 12 Juli 2026. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta panen perdana kelengkeng varietas super Itoh New Crystal yang dibudidayakan di lahan tersebut. Agustina menegaskan keberadaan Agro Eduwisata ini turut mendukung persiapan Kota Semarang sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan digelar pada September mendatang. Penataan kawasan sekitar Masjid Agung Semarang perlu terus dimatangkan menjelang perhelatan nasional tersebut. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Salatiga secara resmi mengajak seluruh para ayah untuk terlibat aktif dalam sebuah gerakan sosial yang dinamakan GAMAS atau Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah. Aksi nyata ini digulirkan dengan tujuan utama mendampingi buah hati mereka secara langsung saat memasuki hari pertama masuk sekolah. Gerakan GAMAS ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga demi menyambut datangnya tahun ajaran baru 2026. Pihak panitia telah menjadwalkan pelaksanaan aksi serentak ini pada hari Senin 13 Juli 2026. Melalui program tersebut, penyelenggara menargetkan adanya penguatan signifikan pada peran pengasuhan seorang ayah dalam struktur psikologi anak. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan SPOG, mengajak para kepala keluarga untuk meluangkan waktu sejenak demi masa depan anak mereka. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah, wes.

0: Makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat, sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak, sehingga saat menyantapnya, kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, bandeng presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pokoknya terus semangat bareng Merompat Semarang ya, apalagi di acara Geliat Pagi Sahabat Budaya. Ada dua kursi untuk panjenengan ya, sebelumnya juga nasi padang yang bergoyang. Goyang nasi padang juga sudah kami putarkan untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, yang sudah bangun tidur ya, yang sudah persiapan mau mengantar anaknya ke sekolah di hari pertama gitu nji, sambil dengerin Merompat Semarang, sambil masak juga barangkali, atau sambil prepare apapun itu. Monggo yang nanti mau bergabung di acara Geliat Pagi, kami buka tensinya di line telepon ya 0248 3316661, atau di WhatsApp 0811 2777 914, bareng Fahri di Pro 4 RRI Semarang ya. Ini yang sudah bergabung di line telepon, boleh kita terima. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bu Dewi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribun.
1: Awas.
0: Hah? Kok suaranya enggak jelas sih, gimana sih Bu Dewi? Halo.
1: Halo.
0: Iya, kok jenengan itu baru bangun tidur apa gimana toh, kok kayak urung genep?
1: Iya, udah beres-beresin tadi putri remong.
0: Mengantarkan atau berangkat sendiri putrinya?
1: Enggak, yang diantar sama supir.
0: Oh, ngater.
1: Tapi dengan beres-beresin mame, berangkat ke sekolah itu.
0: Njim.
1: Ya, beres-beresin. Itu mau mandi. Kan masih yang maksudnya mamahan terus gitu loh.
0: Iya. Yo, ndak apa-apa toh. Yang wong masih punya ibu ya harus memang memanfaatkan, memamahkan terus gitu.
1: Masih belum dewasa banget.
0: Yo, ndak apa-apa.
1: Satu SMK.
0: Harus disayangi dengan penuh cinta gitu ya, walaupun mamahan ya apa-apa. Heeh.
1: Ya disayang mama, ya punya papa ya sudah disayangi mama.
0: Yang penting disayang mama gitu. Yaudah, ini gimana pagi-pagi?
1: Aku tak lagu.
0: Nemenin aktivitas lagunya apa?
1: Si Jiping Selawe.
0: Si Jiping Selawe, siap. Nanti tak putarkan ya.
1: Ya. Salam buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Sri Rahyuni.
0: Ji, terus Bucu siapa Kato, lagi?
1: Terus itu Mbak Eni Jimboja. Kita sekampung, mungkin sekampung dari saya, mungkin dia perumahan Metese apa perumahan mana ya. Terus buat bapak-bapak semuanya, selamat apa sajalah pagi-pagi ya, mau berangkat kerja atau lagi apa ya, semuanya saja. Buat Mas Ari jaga kesehatan.
0: Siap inje Bu Dewi.
1: Jangan lupa diberi kebahagiaan.
0: Amin inje.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Sarapan dulu.
0: Oh, nggih, siap. Nanti
1: karena
0: sarapan.
1: Puasa.
0: Puasa Senin Kamis, nggih.
1: Iya.
0: Nek Fahri nanti sarapan tapi ya bakdo siaran jam 11.
1: Itu kalau aku ngantar sekolah suatu waktu
0: apa? Ya jangan masuk studio langsung, bilang ke satpamnya dulu gitu.
1: Oh.
0: Kan langsung ujug-ujug mlebu ya
1: kan. Iya.
0: Ya tahu, tapi kan ya izin dulu, wong ini kantor kok ya.

0: langsung
1: Oh
0: ngebun
1: gitu.
0: jero. Heeh, ono satpam ning jero biar ditakoni sik.
1: Iya. Ya saya enggak usah aja lah.
0: Oh ya, ya jangan, ya tetep ndak apa-apa monggo. Yang penting kan izin dulu gitu.
1: Memang merampok.
0: Loh, yo dandang rampok. Yang penting izin wong dibolehkan
1: oh.
0: Nantinya kok.
1: Oh, gitu ya. Ya ketemu di luar aja enggak apa-apa.
0: Ya monggo siarannya tak tinggal ya. Sampai nggih, siap Bu Dewi. Heeh,
1: ya,
0: begitu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini line teleponnya kok kenapa ya Bu Dewi? Aku agak berbegen. Kita gitu, apakah dekat kipas angin kok malah kayak ada suara kersa-kersa wae. Jadi tapi yang jelas sehat selalu Bu Dewi ya, terima kasih atensinya. Yang lagi menyiapkan bekal, terus juga wis pokoknya ngancani anak gitu ya di pagi hari mau perdana berangkat sekolah, apalagi sudah kelas 1 SMK gitu nji, hari pertama sekolah baru meneh. Semoga lancar selalu gitu. Sehat selalu juga untuk Bu Dewi dan keluarga ya. Ini ada juga atensi masuk di WhatsAppnya Promat Semarang Mbah Yarto. Wah lah, kalau beliau ini sudah dari cun buka tadi monitor ya. Assalamualaikum, selamat pagi ya Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Semarang disalami kabeh serta hostnya yang menjalankan tugas pagi ini ya. Semoga diberikan kesehatan gitu dan selamat menjalankan tugas untuk panjenengan semuanya. Siap nggih. Terima kasih untuk Mbah Yarto ya. Sehat selalu yang di Telogosari. Telogosari apa Telogorejo? Yes, pokoknya di situ gitu. Selamat mendengarkan sajian Pro 4 Semarang. Yo Pro 1, yo Pro 4, yo Pro 2 wis kabian gitu. Pak Zainal Abidin yang di Dargo Dalam Semarang ini juga hadir ya. Salamnya buat Mbak Sri dan Mas Suhud di desa Loireng, Sayung Demak ya, Mas Sodik dan juga Mbak Devi yang di Kebun Arum Utara, Pucang Gading ya. Ada Pak Kiswanto juga dan Nur Anifah di Klipang Semarang. Untuk penyiarnya juga Pro 4 Semarang, selamat pagi. Jangan lupa ngopi mas. Ya yes, nanti tak bikin kopi gitu. Semoga selalu happy, tambah rezeki. Amin. Terima kasih Pak Zainal, sehat selalu ya yang di Dargo Dalam. Lagunya apa ini Pak Zainal? Kok enggak request tuh Ben? Monggo. Kalau semisal mau request kami tunggu atensinya. Sekarang kita ke si Jiping Selawet dulu, sahabat budaya untuk Bu Dewi yang di mana tadi yang di BSP Mijen ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, momen hari pertama masuk sekolah ini memang menjadi momen emas gitu ya. Momen yang krusial, momen emas, dan momen berharga juga tentunya bagi si anak. Karena pertama tentunya ini adalah hari yang membuat mereka apa ya, menanti-nanti gitu ya, bikin deg-degan kapan ya aku bisa berangkat lagi gitu ya. Apalagi kalau semisal ke sekolah yang baru, katakanlah dari SMP naik ke SMA, SMK gitu ya, atau dari SD ke SMP, ini kan tentunya membuat mereka penasaran ya, seperti apa sih belajar di tempat yang baru. Nah, untuk mendukung semangat mereka dalam rangka kembali ke sekolah begitu, ini ada yang menarik dari Pemkot Salatiga, sahabat budaya, karena Pemkot Salatiga ini secara resmi ya mengajak seluruh ayah untuk terlibat dalam sebuah gerakan sosial yang dinamakan Gamas ya. Gamas bukan gemas ya. Kalau gemas ya pengen nyubit rasanya. Gamas, sahabat budaya, apa itu? Kepanjangannya adalah gerakan ayah mengantar anak sekolah. Nah, ini ternyata secara resmi memang ada ya, dirilis atau diatur oleh Pemkot Salatiga, di mana di hari Senin atau tanggal 13 Juli 2025 hari ini dilaksanakan yang namanya gerakan Gamas gitu ya, atau gerakan ayah mengantar anak sekolah di Kota Salatiga, sahabat budaya. Ini tentunya menarik dan perlu kita pelajari bersama gitu ya. Syukur bisa dicontoh bersama. Bahwasanya memang di hari pertama anak sekolah ini ya untuk menambah motivasi mereka belajar gitu ya. Semangat mereka untuk belajar, dukungan orang tua terutama dalam hal kehadiran gitu ya, atau present. Ini memang sangat diperlukan, sahabat budaya. Kenapa? Karena belakangan ini kan kita melihat gitu ya, sahabat budaya, fenomena yang namanya fatherless ya, fatherless country, fatherless child atau anak gitu ya, anak yang fatherless. Apa artinya, sahabat budaya? Jadi secara harfiah ini artinya tanpa ayah gitu ya. Tanpa ayah itu tidak melulu atau tidak bisa langsung diartikan karena memang terlahir nun sewu tanpa seorang ayah, bukan gitu ya. Tapi ada juga mereka-mereka yang punya seorang ayah tapi sosoknya atau kehadirannya itu tidak dirasakan oleh si anak. Nah, ini yang lebih cocok untuk dikategorikan sebagai fatherless child gitu ya, atau anak yang fatherless, sahabat budaya. Nah, kenapa sih kehadiran seorang ayah itu sangat penting gitu ya? Ya, memang ayah ibu sangat penting dua-duanya, tapi konteks pagi ini kita berbicara tentang fenomena fatherless tadi ya. Kenapa sosok ayah itu menjadi sangat penting, sahabat budaya, di kehidupan si anak ya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Jadi memang yang pertama ini sebagai penyeimbang gitu ya, atau pemberi keseimbangan emosional dan juga identitas diri dari si anak. Kenapa demikian? Karena penjelasannya adalah ibu ini kan umumnya memberikan kehangatan ya, kehangatan, rasa nyaman, aman, terus juga kepekaan emosional. Sementara ayah ini cenderung menstimulasi anak melalui tantangan, terus juga kemandirian ya, ajaran untuk mereka mengeksplor dunia. Nah, kehadiran seperti ini atau keduanya tadi ini tentunya bisa menjadi penyeimbang ya. Jadi kalau di ibu kita disayang-sayang dalam tanda kutip begitu ya, memberikan rasa aman, nyaman, emosionalnya dapat gitu ya. Kalau misal kita curhat kebanyakan gitu ya ke sosok seorang ibu, di sisi lain dengan adanya ayah yang hadir ke dalam kehidupan kita, kita jadi bisa tahu nih dunia luar seperti apa gitu ya, tantangan yang harus dihadapi seperti apa, terutama menjadi seorang laki-laki gitu ya. Melihat sosok ayah itu pastinya menjadi seorang role model yang harus dicontoh, dan ya bagaimana caranya menghargai orang lain, ya kita melihatnya dari sosok ayah gitu nje. Bagi anak perempuan juga menjadi apa ya namanya, laki-laki pertama yang datang ke kehidupannya gitu ya. Jadi ya memang sudah seharusnya seorang ayah itu present atau hadir dalam kehidupan si anak gitu nje. Yang berikutnya adalah kemampuan kognitif ini juga berpengaruh, sahabat budaya, karena ada banyak penelitian, sahabat budaya nje. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang ayahnya terlibat aktif dalam pengasuhan, ya, sering ngajak ngobrol, membacakan buku, ya, atau mungkin nemenin waktu belajar, ini
memiliki kemampuan verbal yang lebih baik. Jadi anaknya itu aktif terus juga pintar ngomong gitu ya. Pintar ngomong itu maksudnya aktif terhadap sosial sahabat budaya. Kalau misal ada orang lain juga mereka tidak menyendiri gitu ya atau tidak malu. Jadi verbalnya itu kemampuannya baik. Terus juga keterampilan memecahkan masalah ya, problem solvingnya itu juga bisa lebih kuat. Dan prestasi akademik ini cenderung lebih tinggi juga sahabat budaya. Itu terkait dengan kognitif atau kecerdasan si anak ya. Yang berikutnya adalah tentu mengurangi yang namanya perilaku menyimpang. Nah ini memang kedua sosok orang tua ya, ayah ibu sangat penting. Gimana si anak ini nantinya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Ini kan tentunya bimbingan dari orang tua ya. Salah satunya ya ayah gitu nji. Biar caranya didik gen anaknya jadi anak sing bener. Kok ya wis pengalaman nah. Ya wis, tapi keterangannya di sini seperti itu sahabat budaya. Di artikel yang saya rangkum ini ya. Ada juga untuk ya tadi terkait dengan ketangguhan mental ya. Nantinya bisa menghadapi dunia luar. Jiwa eksplorasinya benar-benar bisa tertanam. Itu juga banyak dipengaruhi oleh pengetahuan ya atau kehadiran seorang ayah sahabat budaya. Jadi monggo, ini mumpung masih ada waktu gitu ya. Biasanya kalau jam sekolah jam berapa sih? Jam 7, jam 8 ya. Ini persiapan ya bagi bapak-bapak atau mungkin ya ibu-ibu, monggo saja untuk bisa ngeterke anak ening sekolah gitu ya. Atau setidaknya kalau semisal belum bisa ngeterke, yo disangoni. Disangoni duit apa disangoni bekal untuk makan ya, untuk nanti makan siang di sekolah. Ini sudah luar biasa sahabat budaya. Ya harapannya semoga di hari pertama sekolah ini semua siswa atau semua pelajar gitu ya, terutama di kota Semarang, bisa berbahagia ya, semangat belajarnya supaya nanti bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih maju pola pikirnya. Wes mau pencet nih enggak?

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biar main.
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Biar gedut tetap kucinta ya. Ini untuk Mas Alex Kelana yang di Semarang Barat, sahabat budaya. Pagi Mas Fahri, lagunya Biar Gendut Tetap Kucinta. Sudah ya Mas Alex ya. Semoga bisa menghibur dan memberikan semangat baru untuk panjenengan di pagi hari ini ya. Ada Kang Sugeng Gondrong yang di Meteseh Mboja ini juga hadir ya. Salam buat semua pengrajin genteng pres di Meteseh Mboja. Juga buat bolo-bolo grup TS Taman Rejo Limbangan ya, tetap kompak. Buat Mas Fahri, sehat selalu, rezeki berlimpah barokah. Amin. Terima kasih untuk Kang Sugeng Gondrong. Ini juga semoga sehat selalu, rezeki berlimpah barokah ya. Dan untuk teman-teman pengrajin genteng pres juga di Meteseh Mboja, ada Pak Zainal. Mas Fahri, lagunya apa saja yang penting asoy ya, asik, enjoy untuk goyang sambil jaga warung ini ya. Terima kasih untuk Macan Ternak. Apa itu Macan Ternak? Ya, Mama Cantik Antar Anak. Pak Zainal Dargo ini ada-ada saja ya. Untuk Macan Ternak atau Macan, Mama Cantik ya, antar anak ke sekolah mulai hari Senin ini dan seterusnya. Semoga yang sabar ya, sehat selalu, semuanya lancar, amin. Jadi Macan Ternak ini ya, penganut teori Macan Ternak kalau Pak Zainal ya, karena Pak Zainalnya sendiri jaga warung gitu. Mama Cantik Antar Anak ya. Semoga di momen hari pertama masuk sekolah ini, sahabat budaya, ya anak, ya orang tua ini bisa semakin dekat satu sama lain gitu nji. Si anak juga semangat untuk sekolahnya, orang tua juga bisa hadir gitu ya dalam kehidupan si anak, terutama dalam mendukung pendidikannya. Baik Kang Mas Bayu, setelah ini seperti biasa kita akan beralih ke acara Ragam Semarang ya. Beragam informasi dari kota Semarang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk panjenengan semuanya mulai pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 4 Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.
1: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 7.

0: Sahabat budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng turun langsung mempraktikan pembuatan jajanan tradisional Endas Maling bersama warga Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk dalam rangkaian Sedekah Bumi dan Haul Mbah Senari pada Minggu 12 Juli 2026. Endas Maling merupakan kudapan khas Kelurahan Kudu berbahan tepung beras, kelapa parut, dan gula Jawa. Tekstur jajanan ini agak kasar namun kenyal serta cita rasa manis gurih yang khas. Jajanan ini selama ini identik dengan tradisi Sedekah Bumi dan Haul Mbah Senari, sebuah nyadran dan buka luhur atau pergantian kain penutup makam leluhur dusun Menanging yang digelar di warga Kudu dan Karang Roto setiap tahunnya. Dalam sambutan tersebut, Agustina menyampaikan ketertarikannya pada nilai sejarah dan filosofi yang melekat pada kuliner Endas Maling. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka peringatan Hari Jadi Belanakmania Indonesia atau BMI kedua, komunitas pemancing dari Semarang maupun luar daerah diajak untuk merayakannya. Sebanyak 532 pemancing dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti Mabar Bandeng Anniversary BMI di Grand Mairokoco, Taman Mini Jawa Tengah pada Minggu 12 Juli 2026. Disampaikan oleh Ketua Belanak Mania Indonesia atau BMI, Rajino, bahwasanya jumlah peserta ini terus bertambah hingga penutupan pendaftaran. Sistem penilaian lomba menggunakan kategori ikan bandeng terberat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Panitia juga telah menebar sekitar 1 ton 21 kg ikan bandeng sebelum perlombaan berlangsung. Kedepan, pihaknya berharap tidak hanya dikenal sebagai komunitas memancing, tetapi juga mampu memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.